0: menginginkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang JETRO itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
2: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
3: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
2: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUOL.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis

0: spesial khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
1: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
0: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
1: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIKPOTAS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
2: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
3: Main.
2: Senang nggak bermain sama teman-teman?
3: Iya.
4: Senang.
3: Iya, ya.
2: Teman-teman yang lain senang nggak?
3: Senang.
1: PIKPOTAS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
5: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
7: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendidikan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
8: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah

0: menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
1: Terkait dengan kurikulum, ada 3 lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekasalah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas

0: mempunyai RSN Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan, di juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pintar atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
5: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Upaya tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae. Nggak dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Albu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, sekitar 100 pengusaha dan anggota Kamar Dagang dan Industri Kadin Kepulauan Riau memenuhi lantai 2 Swiss Bell Hotel Barbur Bay Batam, di mana mereka mengikuti seminar Go Public bertajuk Road to Go Public yang digelar Bursa Efek Indonesia bersama Kadin Provinsi dan Kadin Kota Batam. Nah, di mana disampaikan terkait tentunya pengembangan, disampaikan kepada DC pengembangan perusahaan tercatat BIE Listor ini, Dian Pertiwi menyampaikan kegiatan tersebut diarahkan untuk mengenalkan tahapan perusahaan menuju penawaran untuk perdana saham ataupun initial public offering ataupun IPO. Nah, peluang perusahaan di Kepri untuk masuk ke pasar modal cukup besar. Wilayah ini memiliki beragam sektor usaha mulai dari galangan kapal, manufaktur jasa hingga properti. Nah, sementara itu informasi lainnya pendengar, di mana Komisi Perlindungan Anak Indonesia memaparkan hampir 10% dari 7 juta anak terindikasi mengalami gangguan kesehatan jiwa termasuk gejala kecemasan dan depresi. Hal ini berdasarkan hasil screening program cek kesehatan gratis Kementerian Kesehatan pada periode 2025-2026. Nah, disampaikan yaitu yang penting adalah membangun prasyarat perlindungan anak. Selama ini mungkin sibuk untuk menjemput korban, tetapi belum cukup untuk serius membangun lingkungan yang mencegah anak menjadi korban. Nah, disampaikan perlindungan anak Indonesia kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Hal ini tercermin dari sekitar 6.900 pengaduan dugaan pelanggaran hak anak yang diterima KPIE dalam ukuran 3 tahun terakhir. Nah, Jasra menjelaskan anak-anak yang hidup di tengah ruang digital yang terus memproduksi kecemasan, ketergantungan, tekanan sosial, eksploitasi hingga manipulasi psikologi, dan kondisi tersebut membuat sebagian anak merasa berhasil di dunia maya tetapi mengalami kesulitan ketika berinteraksi dalam kehidupan sosial secara nyata. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita tentunya terjauh daripada konten-konten dan juga terutama untuk handphone yang seperti larangan anak di bawah usia ini dilarang dulu bermain handphone karena ini membahayakan untuk psikis dan juga ketergantungan anak terhadap digital. Tetap di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
4: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas informasi yang pertama, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Batam kembali memperluas jangkauan program sosial hingga ke wilayah kepulauan melalui program Basnas Berbagi Peduli Heterland. Lembaga tersebut menyalurkan 500 paket sembako, 170 kaleng rendang daging, serta bantuan biaya hidup bagi 12 fakir miskin kepada masyarakat di Pulau Karas, Kecamatan Galang. Lintas informasi selanjutnya, Selantas Polresta Bareng terus memaksimalkan pengawasan terhadap aksi balap liar di sejumlah ruas jalan Kota Batam melalui patroli rutin pada malam hingga dini hari. Polisi berupaya mempersempit ruang gerak para pelaku sekaligus menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang tetap kondusif.

0: Lintas informasi selanjutnya pendengar, kita hadirkan Badan Pengusahaan BP Batam menandatangani dua nota kesepahaman MOU strategis bersama Pambil Group dan PT PN Batam sebagai langkah mempercepat pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK Tanjung Sau sekaligus memperkuat kendala pasokan listrik bagi kawasan industri di Kota Batam. Demikian lintas informasi kali ini, update informasi Anda setiap hari di RRI Batam dan juga beberapa media lain yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita hadirkan program Batam Menyapa di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Baik pendengar, kembali di Prosatu dari Batam, kan informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Lampu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini. Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo memanfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya. Yang pertama, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Dan kedua, bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib menyambayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Dan ketiga, apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok dan juga YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Pesan ini disampaikan dan dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Batam di 105,1 FM dan Relay Karimun di 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Renita Suarjana kembali hadir menemani Anda dalam program Batam Menyapa edisi Jumat 24 Juli 2026. Pendengar setiap orang tentu berharap dapat bekerja dengan aman, sehat dan kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Namun dalam kenyataannya, risiko kecelakaan kerja masih bisa terjadi kapan saja, baik di lapangan maupun di lingkungan perkantoran. Bagi aparatur sipil negara atau ASN, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja juga menjadi bagian yang penting, tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tetapi juga jaminan perlindungan yang telah disiapkan negara melalui berbagai program. Lalu bagaimana sebenarnya perlindungan itu diberikan? Apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja dan yang tak kalah penting bagaimana upaya pencegahannya? Semua itu akan kita bahas dalam Batam Menyapa pagi ini dengan tema kecelakaan kerja, pencegahan, penanganan, dan jaminan perlindungan bagi ASN. Telah hadir bersama kita di studio ada Kak Agnes Sali Desi Ginting, Branch Manager Taspen Tanjung Pinang. Selamat pagi, Kak.
2: Selamat pagi, Kak Anita.
1: Kemudian di sini ada juga Dr. Zulkifli Dharma, dokter spesialis kedokteran okupasi dari Rumah Sakit Awal Bros. Selamat pagi, dokter.
3: Selamat pagi.
1: Pendengar juga dapat bergabung bersama kami melalui telepon di 463351 atau di WhatsApp di 0811 7781051 atau menyaksikan siaran ini secara langsung melalui kanal YouTube RRI Batam. Baiklah, kita mulai perbincangan pagi hari ini. Nah, ke Kak Agnes. Kak, sebelum membahas lebih jauh ini tentang Taspen ya, sebenarnya Taspen itu mungkin kan enggak, ini untuk yang baru-baru masuk ASN lah. Taspen itu sebenarnya apa? Kemudian tugasnya itu apa?
2: Oke, jadi para pendengar semuanya, Taspen itu adalah badan usaha milik negara yang diamanatkan oleh pemerintah untuk mengelola jaminan sosial bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara. Nah, ASN ini adalah di dalamnya PNS dan juga P3K. Dan tentunya Taspen sudah 63 tahun diamanatkan oleh pemerintah sebagai pengelola jaminan sosial.

0: gitu.
1: Berarti P3K pun dapat dari program TASPEN-nya.
0: Benar, karena P3K kan termasuk ASN.
1: Oke. Kemudian Kak, kalau dulu kan kita kenal mungkin TASPEN itu tabungan pensiun. Mm-hmm. Nah, sekarang pasti ada inovasi.
0: Yes.
1: Nah, programnya apa aja nih kalau TASPEN untuk para ASN?
0: Oke, benar banget nih Kak Renita, banyak banget PNS atau ASN yang tahunya TASPEN saat nanti menjelang pensiun. Padahal para ASN ini sudah menjadi pesertanya TASPEN sejak CPNS.
1: Mm-mm.
0: Begitu. Banyak yang mengenal TASPEN itu nanti aja deh saat pensiun.
1: Benar.
0: Padahal saat ini TASPEN mengelola 4 program. Mm-mm. Yaitu program pensiun, program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Mm-mm. Khusus buat ASN aktif. Mm-mm. Nah, ini tidak melihat apakah sudah lama bekerjanya,
1: yeah,
0: ataukah masih baru bekerja. Selama terdaftar sebagai ASN, maka telah mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
1: Mm-hmm.
0: Dan dua program ini tidak dipotong lagi dari gaji, tapi diberikan oleh pemberi kerja atau pemerintah.
1: Jadi kecelakaan kerja itu sekarang pun di cover sama TASPEN?
0: Yes, kecelakaan kerja bagi ASN.
1: Nah, bedanya sama BPJS Kesehatan, hmm, itu apa Kak?
0: Oke, jadi program JKK ini sesuai dengan PP 70 tahun 2015, Junto PP 66 tahun 2017. Jadi bagi ASN yang mengalami kecelakaan kerja, jadi kita punya beberapa kriteria kecelakaan kerja. Jadi salah satunya yaitu apabila ASN ini berangkat kerja dari rumah ke kantor dan sebaliknya terjadi kecelakaan lalu lintas, tapi dalam konteks tidak singgah-singgah dulu nih, ya, tidak singgah ngantar anak dulu atau singgah ke Alfamart dulu.
1: Benar.
0: Gitu. Nah, lalu kemudian ada juga yang kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajiban.
1: Mm-hmm.
0: Contohnya mungkin saat bekerja jatuh dari tangga.
1: Tuh.
0: Begitu. Banyak resiko-resiko yang terjadi, yeah, kan. Nah, itu juga termasuk kecelakaan kerja atau perbuatan anasir dalam
1: anasir. Itu apa tuh?
0: Mungkin ada yang tidak perbuatan tidak bertanggung jawab.
1: Mm.
0: Seperti itu, mungkin lagi perjalanan ke kantor tiba-tiba ada demo, mm, kena peluru atau sebagainya, itu termasuk perbuatan anasir begitu. Atau juga mengalami penyakit akibat kerja. Namun penyakit akibat kerja ini tentunya kita membutuhkan diagnosa nih dari dokter okupasi, mm, sebelum dinyatakan mengalami penyakit akibat kerja begitu.
1: Oke. Berarti kembali lagi kita perlu konfirmasi ke dokter ketika kita mengalami kecelakaan kerja agar bisa kita bisa klaim ke TASPEN.
0: Oke, okay, kalau untuk prosedur dinyatakan kecelakaan kerja, tentunya yang pertama kita nanti ada yang namanya berita acara on the spot ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita harus cek terlebih dahulu apakah benar ASN tersebut mengalami kecelakaan kerja. Tapi kalau untuk yang dari dokter tadi, hmm, itu khusus untuk penyakit akibat kerja.
1: Okay.
0: Begitu.
1: Nah, ke Dr. Zulkifli, dok, di sini kan gak gitu familiar dengan istilah okupasi. Sebenarnya itu apa, dok? Spesialisasi di bagian apa?
2: Oke, okay, baik. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Okupasi itu kalau dari kata bahasa artinya pekerjaan. Jadi kalau ada kedokteran okupasi, berarti kedokteran salah satu cabang kedokteran yang mempelajari tentang okupasi. Jadi dokter okupasi itu adalah dokter yang mempelajari ilmu kedokteran terkait pekerjaan. Contohnya apa? Penyakit akibat bekerja, kemudian penilaian kelayakan bekerja, kemudian kelayakan kembali bekerja, kemudian juga yang kami pelajari termasuk menilai derajat kecacatan. Jadi ternyata kalau pekerja itu ada tuh dokter yang mengurusi dan mempelajari. Kenapa itu penting? Karena kadang-kadang kita tidak menyadari kita kena penyakit ternyata akibat pekerjaan. Contohnya ya, bagi yang ASN-ASN yang bekerja di kantor menggunakan komputer, bisa sehari bisa lebih dari 4 jam, kemudian lama-lama kok tangannya terasa kayak kesemutan, kebas, terus sudah jalan berbulan-bulan bahkan bertahun sampai berobat menggunakan BPJS Kesehatan, rehabilitasi dan seterusnya, terakhir operasi misalnya. Nah ternyata kalau tidak diketahui akibatnya terkena karena pekerjaan, maka itu akan terus diobati tanpa selesai penyebabnya gitu. Contohnya nih, oh ternyata setelah diperiksa oleh dokter okupasi, oh ini terkait karena posisi tangannya terlalu lama statis, oh mejanya terlalu tinggi sehingga pergelangannya nekuk, dipakai berjam-jam sarafnya terjadi radang. Nah jadi ternyata nanti dengan dokter okupasi akan ketahuan nih, oh karena pekerjaan, sehingga nanti keluhannya membaik dan diharapkan bisa sembuh dan produktif. Itu contohnya.
1: Berarti kalau misalnya gini kan, biasanya untuk yang baru-baru masuk ke ASN mereka kan ada MCO.
2: Ya.
1: Anggap dikategorikan di MCO itu dia kondisinya sehat.
2: Ya.
1: Untuk dan layak bekerja.
2: Betul.
1: Tapi di momen mungkin selang berapa mungkin hitungan bulan lah, tiba-tiba dia merasa nyeri di berbagai sendi.
2: Betul.
1: Nah, itu berarti kita apakah langsung ke dokter okupasi selain ke umum dulu ya?
2: Ya.
1: Okupasi atau ke ortopedi, karena kan pasti ada perbedaan nih dok.
2: Betul. Nah itu dia. Jadi secara alamiah kalau kita ada keluhan kita pasti cari dokter kan.
1: Iya.
2: Kita ke puskesmas, kita ke dokter praktek umum, biasanya begitu, klinik pratama. Nanti dari situ biasanya sejawat-sejawat dokter yang menemui pertama kali akan melakukan diagnosis. Nah, dari diagnosis itu nanti akan coba diberikan penata laksanaan, misalnya diberikan obat, diberikan advice, diberikan anjuran, oh ini ternyata dalam penilaian dokter-dokter tersebut, misalnya kita anggap carpal tunnel syndrome nih yang radang pada saraf di pergelangan. Oh, ini udah masih tahap awal, maka dokter di klinik pertama coba tangani dulu. Okay. Kalau ternyata sembuh dan dokter klinik pertama menyampaikan, oh ini kurangi posisi statis, maka akan rilis, akan dia akan sembuh. Namun jika tahap lanjut biasanya konsul ke dokter ortopedi kan ya. Yeah. Nah, dokter ortopedi akan menilai nanti apakah ini bisa dengan obat, dengan rehabilitasi fisik, atau akhirnya operasi. Nah nanti setelah itu biasanya Tuan Mas Jawa akan konsul ke dokter okupasi untuk menilai apakah ini terkait pekerjaan atau tidak. Jadi memang pintu masuknya dari klinik di faskes pertama dan di dokter ortopedi biasanya.
1: Oke, berarti ada tahapan
2: sebelum ke okupasi.
1: Sebelum okupasi, oke. Nah, kalau berbicara mengenai kecelakaan kerja, faktor apa yang sering terjadi?
2: Oke.
1: Untuk ASN ya, dok.
2: Para pendengar sekalian, ASN semua, kecelakaan kerja itu kita bagi yang utama dua dulu. Kecelakaan kerja seperti yang Mbak Agnes bilang tadi, karena kecelakaan lalu lintas saat berangkat dan pulang kerja. Dan kecelakaan kerja yang terjadi memang di tempat kerja karena lingkungan kerjanya. Sayangnya, berdasarkan statistik selama ini, angka kecelakaan kerja itu juga tinggi dari lalu lintas.
1: Yep.
2: Jadi sebenarnya misalnya di tempat kerjanya sudah cukup aman, ya K3-nya sudah jalan, tanda-tanda bahaya sudah ada, bahkan kecelakaan di lingkungan kerja itu sangat sangat jarang. Tapi lalu lintas karena berangkat dan pulang kerja ini yang tinggi. Dan itu dijadikan sebagai pemanfaatan jaminan kecelakaan kerja dari TASPEN. Jadi itu sangat baik sebenarnya. Jadi penyebabnya, kalau lalu lintas tentu kita sama-sama tahulah ya kondisi lalu lintas kita seperti apa. Tapi kalau di tempat kerja penyebabnya biasanya karena lingkungan kerja yang kurang aman.
1: Berarti prosedur K3 itu mayoritas kan kebanyakan itu diterapkan di perusahaan swasta. Kalau di lingkungan di pemerintahan kan, ini kan ada SOP. Kalau SOP itu yang saya tahu mungkin di bagian pekerjaan umum atau PUPR lah. Karena mereka resikonya lebih besar ke lapangan
2: ya,
1: dinas PU kan. Tapi kalau yang mungkin di kayak guru, terus udah gitu mungkin yang memang banyak di office atau pelayanan publik, itu kan resikonya sebenarnya untuk yang terjadi fatal itu jarang. Nah, apakah ada kaitannya mungkin kecelakaan kerja ketika terkait emosi, mental, itu ada ngaruh nggak nanti yang efeknya tuh ke tubuh? Kayak nanti efeknya jantung, terus atau mungkin asam lambung atau gimana dok?
2: Tentu saja. Jadi hari ini kita ketahui kesehatan mental itu kan sudah menjadi isu yang hangat ya, sering dibicarakan ya, mental health itu. Jadi pintu masuknya biasanya penurunan produktivitas. Sering tidak masuk kerja karena sakit, tapi sakitnya itu kadang-kadang tidak tentu nih, tidak jelas, namanya absenteeism atau presenteeism. Dia hadir tapi target kinerja tidak tercapai. Nah, dari sinilah peran atasan langsung dari pekerja untuk mengenal itu. Nah, jika tekanan pekerjaan itu tidak segera diperbaiki, tadi yang kamu bilang, timbul mulai dia asam lambung naik, mulai mungkin tensi naik, kemudian stres, akhirnya muncul ke tindakan-tindakan yang tidak produktif. Nah, itu jika nanti dikonsultasikan ke dokter okupasi, dan kami konsultasi dengan teman dokter sejawat psikiatri untuk beban kerja, psikolog, dan seterusnya, jika terbukti memang itu disebabkan oleh beban kerja, bukan karena stres di rumah, maka itu stres akibat kerja namanya. Gitu.
1: Berarti lagi-lagi ada tahapan untuk sampai ke okupasi. Jadi dan ada juga kolaborasi dengan rekan-rekan dokter sejawat lainnya.
2: Pasti, karena keputusan penyakit akibat kerja itu sangat kompleks, dan Mbak Agnes pasti akan clarify, akan perjelas, karena penyakit akibat kerja dengan penyakit umum itu kadang sama ya Mbak Agnes ya. Misalnya ya tadi saya bilang, oh ternyata di rumah juga dia main games, nah, pulang iya. Main gamesnya ternyata malah 4 jam non-stop. Padahal kalau di kantor begitu kita telusur, ternyata oh enggak kok dok, setiap 2 jam dia istirahat, kita break kok, dan dia ada dinas lapangan dan seterusnya. Artinya tidak stresor yang terus menerus di kantor, ternyata lebih banyak karena main games misalnya. Nah, Mbak Agnes pasti klarifikasi itu, karena Taspen ingin memastikan benefitnya itu semaksimal mungkin untuk yang sesuai dengan kriteria dan memang sudah haknya. Gitu ya Mbak Agnes?
0: Iya benar banget dok Mbak Renita. Jadi kita memang ada kerjasama dengan dokter okupasi ya, tentunya dengan pihak rumah sakit. Khususnya kita sangat membutuhkan support dari dokter okupasi terkait penegakan diagnosa yang bisa tercover. Contohnya ketika menetapkan penyakit akibat kerja atau cacat fungsi. Jadi ketika ada cacat fungsi, tentunya kami tidak bisa menentukan sendiri. Kita harus konsultasi dulu nih ke dokter okupasi, seperti itu. Contohnya misalkan ada ASN yang kecelakaan lalu cacat total tetap atau cacat sebagian, tentunya untuk mengeluarkan santunan cacat tersebut harus ada diagnosa dulu nih dari dokter okupasi, lalu akan BKN akan menerbitkan tunjangan cacat apa yang akan Taspen bayarkan.
1: Nah, kalau itu kan proses ketika klaimnya sudah di dokter okupasi, tapi kalau yang bagian awal Kak, itu gimana kita proses kita melakukan klaim nih, apakah Taspen sendiri itu ngebantu proses ke situ nih, tahapannya 1, 2, 3 sampai akhirnya keluar tuh dari diagnosa dokter itu, okay. Gimana Kak?
0: Okay. Jadi untuk kecelakaan kerja sebenarnya Taspen ini sudah bekerja sama dengan banyak rumah sakit. Kalau di Kepri sudah lebih dari 20 rumah sakit, 15 rumah sakit yang kita bekerja sama, dan ini pun bukan hanya di Batam atau di Tanjung Pinang, tapi sampai ke Natuna, rumah sakit Dabo, sampai ke Anambas kita sudah kerja sama. Nah, kenapa? Karena resiko kecelakaan kerja ini kan bisa terjadi di mana saja ya Mbak Renita. Prosesnya bagaimana sehingga bisa ditetapkan sebagai kecelakaan kerja? Mungkin ini yang banyak bertanya. Karena kita sudah banyak bekerja sama dengan rumah sakit, jadi ketika ada ASN yang mengalami kecelakaan kerja datang ke rumah sakit, nanti pihak rumah sakit yang akan pihak rumah sakit ataupun peserta ataupun instansi yang akan melaporkan ke Taspen. Oh, ini ada kecelakaan nih, seperti itu. Tapi kami tunggu laporannya tidak lebih dari 3 kali 24 jam, seperti itu. Setelah kami menerima laporan dari peserta ataupun keluarga rumah sakit, seperti itu, kami akan melakukan verifikasi awal. Kita akan koordinasi dengan instansi terkait, instansi tempat si ASN-nya bekerja. Setelah itu kami akan melakukan investigasi atau on the spot OTS untuk memastikan apakah kejadian tersebut memang benar memenuhi kriteria kecelakaan kerja. Setelah itu ketika kami sudah mengeluarkan berita acara, sudah OTS bahwa benar mengalami kecelakaan kerja, Taspen akan menerbitkan surat jaminan. Oh, gitu. Itu jaminan ke rumah sakit bahwa benar. Nah, ini pun kita bagi lagi Mbak, kalau kecelakaan lalu lintas di cover dua, jasa raharja dan juga taspen. Tapi jasa raharja itu sampai 21 juta saja. Kalau sudah di atas itu baru ke taspen. Lalu bagaimana kalau tidak ditetapkan sebagai bukan kecelakaan kerja, maka BPJS lah yang menanggung.
1: Oke, berarti tahapannya pun dari awal itu 3 kali 24 jam boleh, kalau pesertanya masih bisa menghubungin. Kalau enggak berarti boleh keluarga.
0: Boleh.
1: Terus ada gitu proses selanjutnya itu kalau dia tadi sifatnya kecelakaan kerja yang lalu lintas, mau itu dia berangkat atau pulang, itu nanti jasa raharja pun dapat bantuan, kemudian taspen yang bantu sisanya, karena limit jasa raharja tadi adalah 21 juta. Nah, apakah taspen melakukan digitalisasi nggak untuk komplain, karena anggap aja lah kan dia ini perantau, dia masih bisa gunakan gadgetnya untuk membuat laporan atau klaim itu. Itu apakah kalau ada digital bentuknya dalam bentuk aplikasi kah atau website?
0: Karena kita tentunya sangat digital ya sekarang ya Mbak. Sekarang gampang banget buat ngelapor. Cukup telepon aja ke taspen kalau kita di sini cabangnya di Tanjung Pinang, atau di WhatsApp saja. Nanti kita akan tinjut, kita yang akan tinjut ke instansi, kita yang akan koordinasi ke rumah sakit. Biasanya sih kalau yang sejauh ini pihak rumah sakit sudah aware kalau memang itu ASN pasti akan pihak rumah sakit yang lapor ke taspen. Namun kalau misalkan memang ada ASN yang masih bisa nih pegang gadget mau lapor sendiri nih ke taspen, boleh di WA aja ke kita. Saya terkena kecelakaan kerja, nanti kami langsung tinjut.
1: Berarti bisa by phone, itu telepon langsung atau WhatsApp, dan itu rumah sakit udah tahu lah prosesnya. Nah, jika seorang ASN itu dia perawatannya panjang nggak? Kan kita kan nggak tahu ya tingkat kesehatan ASN-nya itu. Itu gimana kak? Apakah bakalan sampai benar-benar selesai atau tahapannya cuma sampai mungkin dia layak bekerja deh, sampai dokter diagnosa dia udah layak kerja. Tapi sebenarnya itu kan layak kerja itu kan mungkin ada kategorinya juga. Nah, dari kakak dulu deh, itu sampai mana?
0: Jadi untuk JKK ini sendiri ada 3 manfaatnya Mbak. Itu dulu yang harus teman-teman ASN ketahui nih, apa aja. Pertama tentunya perawatan, kedua ada santunan, yang ketiga ada tunjangan cacat. Nah kalau untuk perawatan ini kita akan merawat sampai sembuh. Dan ini ada kisah nyata nih supaya teman-teman ASN tahu juga. Baru-baru ini ada seorang P3K baru 6 bulan menjadi P3K, kemudian terjadi kecelakaan kerja, itu hampir 2 bulan dirawat di rumah sakit yang kebetulan rumah sakit dokter juga ya dok. Nah itu semuanya taspen yang cover, bahkan biaya perawatannya sampai dengan 690 juta rupiah saat itu sampai semua taspen yang cover. Tapi ya mungkin ajal berkata lain, kemudian ASN tersebut meninggal dunia, taspen berikan lagi yang namanya santunan seperti itu kepada ahli waris. Nah tadi pertanyaannya Kak Renita, dirawatnya sampai bagaimana nih? Nah jawabannya sampai sembuh, sampai bisa bekerja kembali. Lalu kalaupun misalkan saat sudah keluar dari rumah sakit masih membutuhkan terapi, fisioterapi, kontrol, itu taspen cover semua. Luar biasa kan perlindungannya taspen buat ASN. Tapi betul, tentunya di satu jaminan ya, Kak Renita ya, seperti itu.
1: Nah, ke dokter. Dok, level kelayakan kerja di ASN itu gimana dok?
2: Pertanyaan kamu sangat bagus ya, dan tadi Mbak Anda sudah berikan pandangan dari sisi taspen, betul sekali. Jadi setiap kondisi sakit dan cedera itu punya derajat beragam, dari ringan sampai berat. Ada yang selesai dengan penanganan dalam 1 kali pengobatan, ada yang bertahap ya. Betul, jadi penanganan emergensi di cover, kemudian penanganan stabilisasi, kemudian bisa saja ASN yang sudah selesai penanganan emergensi bisa saja sudah kembali bekerja, tapi mungkin rehabilitasi belum selesai. Sehingga penjaminan dari taspen itu masih akan berjalan. kapan selesai ada namanya maximum medical improvement. Jadi kondisi di mana secara medis yang bersangkutan sudah sampai ke tingkat penyembuhan maksimal dan sudah tidak ada tindakan medis yang bisa dilakukan lagi untuk memperbaiki kondisinya. Siapa yang menetapkan? Dokter yang merawat. Contoh, dia patah tulang paha karena kecelakaan lalu lintas ya. Setelah ditangani ternyata patah tulangnya itu mengalami komplikasi yang membuat kemampuan berjalannya menurun. Walaupun dia menurun karena dia bekerja di dinas yang pekerjaannya adalah pekerjaan kantor, dia masih bisa kerja nih pakai kruk misalnya kan. Ada rehabilitasi masih berjalan untuk memperkuat stabilitas langkah, keseimbangan dan seterusnya. Sampailah pada titik tertentu dokter rehabilitasi medis menyatakan, oh ini sudah maksimal, tidak bisa lebih dari ini kondisi rehabilitasi. Lantas dokter ortopedi bedah tulang yang menangani akan menyampaikan, okay, ternyata setelah diperiksa pasien ini mengalami pemendekan kaki misalnya, pemendekan anggaplah sekian sentimeter, dan dari dokter ortopedi bedah tulang menyatakan ini sudah maksimum. Nah, di saat semua sudah menyatakan maksimum, Taspen akan samperin dokter okupasi nih. Yeah. Nah, dok, ayo dok, ini sudah harus closing. Mari kita berikan santunan yang sesuai. Yeah. Nah, jadi para pendengar sekalian, kami di kedokteran okupasi akan menilai derajat cacat sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada, agar teman-teman yang mengalami cedera permanen ini akan mendapatkan kompensasi yang paling optimal yang sesuai dengan peraturan. Ada, nanti ada dasar perhitungannya, ada peraturan pemerintahnya tentang cacat itu. Itu dia untuk kelayakan kerja. Jadi kelayakan kerja itu ada yang bisa langsung layak kembali kerja tanpa batasan, tanpa penyesuaian, ada yang perlu penyesuaian dan evaluasi berkala. Saya mau tambah sedikit. Jangan lupa para pendengar, ASN yang mengalami cedera dan belum kembali bekerja itu punya santunan. Jangan lupa loh. Jadi misalnya tidak mendaftar ke Taspen nih, silakan kerjanya, dia nggak kerja 3 bulan gitu, maka dia nggak akan dapat santunan tidak mampu bekerja. Sayang sekali, nanti mungkin Pak Andres bisa elaborasi. Jadi ada santunan tidak mampu bekerja yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit biasanya. Maka selama tidak bekerja ini dia tetap menerima gaji. Nah, mungkin Pak Andres bisa elaborasi. Jadi maksud saya gini teman-teman, para pendengar ASN, jaminan kecelakaan kerja Taspen ini justru hadir untuk memberikan penjaminan atas kecelakaan kerja yang dialami itu. Jadi diharapkan meskipun dalam kecelakaan kerja itu dia belum bisa bekerja, dia masih bisa tetap punya penghasilan. Itu sih poin pentingnya.
1: Jadi ternyata kelayakan kerja itu memang tadi punya tahapan yang berbeda sampai akhirnya ada closing laporan. Apakah ini dapat santunan atau tidak. Terus kemudian jangan lupa kalau memang sudah nggak bisa kerja, itu Taspen memberikan ini apa nih kak, apakah santunan apa atau dana udah masuk kategori pensiun dini apa gimana?
0: Oke, jadi seperti yang tadi dokter sampaikan, kita sesuai dengan PP 70 tahun 2015 junto PP 66 tahun 2017 ada berbagai jenis cacat yang ini ditentukan oleh dokter okupasi. Nah, kita kalau sesuai PP tersebut ada sekitar 43 jenis macam cacat. Salah satu contohnya seperti apabila terjadi cacat di ibu jari tangan kanan, tangan kiri, lengan, nah itu ada presentasinya. Nah, untuk yang menentukan penetapan cacat sebagian ini ditentukan oleh dokter okupasi. Nah, kami Taspen tentunya akan ada presentasinya nih, berapa persen tergantung jenis cacat tetap sebagian atau jenis cacat total tetap yang terjadi di pasien tersebut. Begitu, ada dasar perhitungannya, maka kami akan memberikan satu kali pembayaran presentasinya sesuai dengan PP tersebut. Begitu. Mau mungkin yang perlu saya tekankan lagi di sini nih Mbak Renita, untuk seluruh para ASN, kalau jaminan kecelakaan kerja ini banyak sekali manfaatnya, bukan hanya perawatan, santunan dan juga tunjangan tadi ya. Kenapa? Karena contoh, kita juga menanggung biaya transportasi nih, baik itu darat, laut dan udara, itu masing-masing ada nominalnya. Kemudian kita juga ada biaya santunan tidak mampu bekerja, kemudian ada biaya rehabilitasi medik, bahkan pergantian gigi juga ada. Tapi yang pasti kenapa ada pergantian gigi, karena memang karena resiko kecelakaan kerja tadi ya. Nah, namun yang perlu diingat di sini adalah kami semua ini adalah satu diagnosa ya. Jadi penjaminnya satu. Jadi indikasi awalnya penyakitnya satu, tidak bisa nanti misalkan awal karena penyakit kerja A kita lakukan rehabilitasi, kita ada kontrol setiap bulan, tiba-tiba berubah nih penyakitnya. Kita nggak bisa ya seperti itu. Harus satu indikasi lah, sesuai indikasi.
2: Jadi misalnya Mbak Agnes, kecelakaan kerja, cedera seperti kita lanjut deh, patah tulang paha, tapi juga ada benturan di pipi, kemudian juga ada gigi yang patah, tapi itu bagian dari cedera multiple akibat kecelakaan lalu lintas itu tadi, itu masuk berarti ya?
0: Yes, masuk. Nah, itu dia. Kita bahkan biaya penggantian gigi sampai 3,9 juta lah dok. Wow.
2: Oh iya?
0: Yes.
1: Bisa implant gigi. Bisa implant gigi nih kalau misalnya.
2: Oh iya ya,
0: untuk gigi juga. Bukan karena estetika ya, kita memang karena kecelakaan kerja.
1: Nah, Kak Agnes, kalau itu kan ASN yang udah bekerja, maksudnya lingkungan kerja. Nah, kira-kira Taspen kalau misalnya untuk yang sudah pensiun bagaimana ini? Apa aja selain kecelakaan kerja untuk yang ASN masih aktif? Itu apa aja tuh, Kak? Anggap nih dia udah ngambil pensiun dini. Nah, itu bagaimana, Kak? Apakah dia dapat juga atau itu di cover sama BPJS Kesehatan?
0: Oke, nama program ini kan jaminan kecelakaan kerja ya Mbak ya. Artinya kan memang terjadi di saat bekerja. Kalau sudah pensiun kan berarti gak bekerja lagi nih. Nah, tadi juga premi JKK ini kan dibayarkan oleh pemerintah, bukan dari gaji si ASN-nya. Artinya ketika sudah pensiun tidak bekerja lagi, artinya tidak akan ada lagi resiko kecelakaan kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah pensiun, kita programnya hanya pensiun bulanan ya, yang rutin setiap bulan. Kalau sakit itu ke BPJS Kesehatan, dan itu pun sudah include nih di potongan gajinya Bapak Ibu pensiunan. Jadi tidak perlu membayar lagi. Karena ini banyak pertanyaan nih ya, Anita, kalau saya sekarang masih aktif, saya sakit biasa, bukan kecelakaan kerja, saya punya BPJS nih. Tapi kalau nanti saya pensiun, saya bayar mandiri nggak ya BPJS-nya? Enggak. Begitu cukup, karena di slip gajinya Bapak Ibu pensiunan itu kalau mau lihat sudah terlihat kok ada potongan BPJS. Tidak perlu bayar lagi ke BPJS Kesehatannya.
1: Oke, berarti karena program JKK ini memang keterangannya aja jaminan keselamatan kerja. Terus udah gitu yang udah pensiun otomatis kan mereka sudah
0: gak kerja lagi.
1: Nah, dari potongan gaji mereka sudah ada untuk BPJS Kesehatan. Oke. Mau ke dokter. Dok, kan kalau gini ya, kalau berkaitan tadi kan secara fisik nih, anggap yang tadi cedera patah tulang atau yang lainnya lah, dia kan pasti ada goncangan kan. Aduh, tiba-tiba sakit, aduh gimana nanti kerjaan aku, otomatis ini kan gangguan psikologi.
2: Betul.
1: Nah, itu gimana dok penanganannya?
2: Ya, itu bagian dari penilaian kembali bekerja. Jadi ada namanya post traumatic stress disorder, ya. Jadi trauma akibat kecelakaan yang dialami itu salah satu yang kami nilai dalam penilaian kembali bekerja. Jadi aspek mental itu sangat-sangat penting loh. Contoh, penelitian mengatakan jika lebih dari 6 minggu seseorang tidak bekerja, tidak kembali bekerja lebih dari 6 minggu, itu mentalnya, aspek mentalnya itu akan mengalami penurunan. Jadi ada rasa seperti takut, ada rasa seperti minder, ada rasa seperti, jadi seolah-olah dia seperti asing nanti kembali ke tempat kerja. Nah, itu penting, itu sering kami lakukan identifikasi, sehingga jika dinilai ternyata dia mengalami goncangan dalam tanda kutip itu tadi dalam berbagai tingkatan, ringan sampai berat, biasanya kami akan memberikan rekomendasi penyesuaian pekerjaan kepada tempatnya bekerja. Contoh, kembali bekerja dengan beban kerja minimal, dinaikkan bertahap. Kemudian jika ada keluhan saat awal kembali bekerja, agar segera melapor sehingga dia merasa aman, dia merasa dia didengarkan, sehingga kalau dia masa belum nyaman nih, dia lapor nanti akan evaluasi kembali ke kami, ke dokter okupasi, untuk melihat, oh dia belum bisa langsung nih, dia re-entry-nya bertahap. Jadi ada Mbak Rinta ya, jadi sangat penting itu, bahkan karena apalagi yang sampai udah 3 bulan gak bekerja, apalagi yang mengalami, saya harus sampaikan, cedera kepala berat itu pemulihannya paling panjang ya. Ada yang sampai mengalami gejala sisa namanya ya, kalau cedera kepala berat yang sempat mengalami tidak sadar masuk ICU itu bahkan sampai 6 sampai 12 bulan pasca cedera itu kadang masih timbul gejala. Nah, itu yang biasanya kami pantau. Jadi seperti yang tadi Mbak tanyakan, aspek mental itu masuk dalam penilaian kembali bekerja.
1: Berarti dokter okupasi membantu di sini untuk memberikan rekomendasi ke tempat mereka bekerja, apakah dikategorikan ini kasih yang ringan deh, karena ada masih bisa bekerja tapi masih dalam tahap pemulihan.
2: Benar. Okay. Bahkan dokter okupasi bahkan menilai jika memang memungkinkan konseling ke psikolog, konseling ke dokter psikiatri, konsul. Nah, disitulah nanti peran dari Mbak Agnes tuh, biasa ada verifikator tuh. Jadi kita juga nggak boleh over treatment, kita juga nggak boleh penanganan yang berlebihan. Nanti ada tim ahli dari Mbak Agnes tuh, biasa nanti kontak tuh kami komunikasi ke rumah sakit. Dok, ini benar butuh dok. Apa clinical judgment-nya? Itu menarik loh Mbak Rinta. Jadi, di satu sisi ini memastikan benefit manfaat didapatkan oleh ASN dengan sesuai sebenarnya mestinya. Jadi itu hal yang sangat-sangat menarik dan baik menurut saya. Jadi enggak semua dikonsul-konsul aja. Dokter okupasi kan menilai. Kadang kan disuruh konsul ke psikolog juga enggak semua orang nyaman hari ini ya, kan. Benar. Walaupun kita di era terbuka hari ini justru bagus sebenarnya. Tempat curcol kan itu kan. Oke. Gitu sih.
0: Kita curhat ya, Dok.
2: Iya, benar.
1: Benar. Dok, berarti di sini lagi-lagi kolaborasi sama Taspen, nanti pun Taspen akan menindaklanjuti berarti ya Kak Anes ya, apakah dia ada permasalahan kesehatan lainnya dari akibat dia kecelakaan kerja selain yang sifatnya fisikal gitu kan.
0: Iya, yes, benar. Karena Taspen juga kita punya dokter perusahaan Kak Renita. Oh, ya. Kita punya sekitar 4 atau 5 dokter di kantor pusat yang memang, karena kalau Taspen sendiri kan kita di kantor cabang tidak punya kapabilitas ya. Baca resume medisnya yang dikirim dokter nih banyak, panjang banget. Nah, kita juga kirim lagi nih ke dokter kita untuk memverifikasi. Jadi biar tidak ada yang miss lah. Mana yang bisa di-cover, mana yang tidak, tindakan apa yang dibutuhkan, itu kan sesama dokter pasti tentunya lebih bisa menentukan begitu.
1: Oke. Mau nanya ke dokter nih, dok, mau nanya seberapa penting sih sebenarnya ASN tuh wajib MCU?
2: Sangat penting bahkan, ya sangat penting. Karena MCU itu, pemeriksaan kesehatan itu adalah bagian dari cara kita mengidentifikasi jika ada gangguan kesehatan secara lebih dini, lebih awal. Contoh, tahun lalu gula darah normal, berat badan masih oke lah, overweight misalnya, tekanan darah normal. Tahun ini udah mulai obes nih, gula darah udah mulai prediabetes nih, tekanan darah mulai meningkat, prahipertensi. Coba kalau kita nggak MCU, kita nggak tahu. Gitu contohnya. Akhirnya kita ketahuannya waktu udah mulai kepala udah sakit, udah ada resiko stroke dan seterusnya. Penting sekali.
1: Oke, berarti program sebenarnya di beberapa pemerintah pun memang melakukan medical check-up tiap tahunan ya. Nah, hakiki karena waktu kita terbatas, mungkin ada pesan dari Kak Agnes untuk para ASN. Apa Kak?
0: Oke, untuk Bapak Ibu para ASN, tentunya yang pertama kami dari Taspen menyampaikan jangan ragu, jangan takut untuk konsultasi dan komunikasi ke Taspen. Jangan menunggu mau pensiun dulu nih baru mau mengenal Taspen. Kita juga rutin untuk melakukan sosialisasi ke berbagai instansi tentunya, untuk menyampaikan program-program apa yang bisa diterima oleh Bapak Ibu ASN. Kemudian Bapak Ibu ASN tidak perlu khawatir bahwa Taspen sebagai penyelenggara jaminan sosial, kita tentunya menyelenggarakan program JKK dan JKM, sehingga Bapak Ibu ASN tidak perlu khawatir supir dan juga merasa aman dan nyaman dalam bekerja karena sudah terproteksi nih, sudah ada perlindungan. Tentunya dengan ASN yang merasa aman dan nyaman saat bekerja, pelayanan kepada masyarakat tentunya juga akan semakin lebih baik. Seperti itu.
1: Terima kasih. Oke, berarti ingat semua yang ASN baik yang mau nanti join sebagai ASN dan yang sudah jadi ASN, ayo kita pahami program-program yang disediakan pemerintah untuk ASN. Salah satunya adalah TASPEN. Nah, dokter, pesannya untuk ASN agar meminimalisir kecelakaan kerja.
2: Baik, ibu bapak ASN yang kami sayangi, kecelakaan kerja itu biasanya di tempat kerja karena lingkungan kerja yang kurang aman. Oleh karena itu, mulailah menilai, melihat, melakukan asesmen untuk lingkungan kerja kita masing-masing ya. Karena dengan kita melakukan asesmen, kita akan terhindar dari resiko-resiko kecelakaan kerja itu sendiri. Itu dari saya.
1: Oke, berarti kita harus tahu nih resiko ketika kita bekerja apa saja dan mencegahnya lebih baik daripada nanti harus mengobatinya.
2: Benar sekali.
0: Sedia payung sebelum hujan. Okay. Ya.
2: Benar-benar.
1: Baiklah pendengar RRI Pro 1 Batam, dari perbincangan kita pagi ini ada satu hal yang juga penting, yaitu keselamatan kerja bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak tetapi tanggung jawab bersama, dan negara telah menghadirkan pelindungan juga melalui berbagai program termasuk jaminan kecelakaan kerja yang dikelola oleh TASPEN bagi ASN. Namun perlindungan terbaik tetaplah pencegahan dengan memahami resiko pekerjaan, kemudian menerapkan budaya keselamatan kerja, jaga kesehatan, dan saling mengingatkan dengan rekan-rekan ASN-nya di lingkungan kerja untuk memungkinkan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Terima kasih kepada Kak Agnes yang udah hadir dan Dr. Zulkifli yang juga telah hadir.
2: Sama-sama.
1: Yang sedang meluangkan waktunya untuk menjelaskan perlindungan kerja untuk ASN. Semoga dialog pagi ini memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya pencegahan kecelakaan kerja, penanganannya yang tepat, serta jaminan perlindungannya bagi ASN. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Renita Soarjana dan Teknik Putri pamit undur diri. Terus dengarkan RRI Pro 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Kita kembali bersama di program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Seperti biasa, Anda bisa menyampaikan keluhan permasalahan yang Anda layak sampaikan pada pagi hari ini melalui PR telepon kami di 0778463351 ataupun melalui di 0811778151. Persampahan, air, pelayanan lain sebagainya, baik swasta ataupun negeri, Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 0778463351 ataupun melalui WA di 0811778151. Nah, pendengar, di mana sebagai informasi, warga Batam di wilayah Kecamatan Lebuk Baja, Batu Ampar hingga Bengkong, Batam tentunya mengalami gangguan terkait suplai air. Nah, di mana terjadi juga di depan perumahan Bengkong Sarmen, di mana warga Sarmen Raya sudah 3 hari mengeluhkan air tidak naik ya di beberapa pemukiman warga karena ada sebagian yang tinggi dan juga bagian yang rendah. Jadi belum ada ya, tentunya informasi seperti apa pekerjaan ini akan berakhir dan diharapkan nanti warga juga bisa merasakan apa yang disampaikan agar tentunya pipa lain sebagainya agar bisa mengalir seperti biasa ke perumahan warga. Karena saat ini berdasarkan rilis informasi dari ABH di pekerjaan yang dilakukan pada Selasa malam hingga Rabu dini hari berdampak pada distribusi air sejumlah tempat di wilayah Kecamatan Lubuk Baja, Batu Ampar hingga Bengkong. Pengerjaan terencana penyambungan pipa OD 600 mm dan DN 800 mm di Jalan Sukajadi, Laluan Madani dan DKOC Ozon. Nah, di mana pekerjaan penyambungan pipa OD 600 mm dan DN 800 mm di Jalan Sukajadi, Laluan Madani, DKOC Ozon akan berlangsung pada Selasa. Dan juga ABH mengatakan akibat pekerjaan akan mengakibatkan terjadinya gangguan pelayanan distribusi suplai air bersih berupa air kecil hingga terhenti untuk sementara waktu. Daerah yang terdampak akibat pekerjaan adalah Baloi, Nagoya, Pelita, Jodoh, Sungai Panas, Raya, Bengkong, Batu Ampar, Melcem, Batu Merah, Sengkuang dan sekitarnya. Nah, di mana untuk kantor pelayanan KPP yang berada di Bengkong, Batu Aji dan Batam Center di call centernya 0778-5700 dan nolnya 3 kali ya 5700-000 atau WA di 0811-778-10155. Ya, mudah-mudahan ini bisa

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau? Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Baik, mereka terima kasih kembali masih di Prosatu RRI Batam di program Halo RRI. Dan kembali untuk Anda, kami persilakan menyampaikan keluhan permasalahan lain sebagainya melalui WA kami di 0811-778-1051. Nah, dari Ibu Kori di Bengkong Sarmen menyampaikan sudah 3 hari air mati dan tidak mengalir ke rumah kami. Jadi mohon perhatiannya untuk ABH untuk memberikan air agar kami yang terdampak bisa mendapatkan air karena kebutuhan sehari-hari sangat penting sekali. Baik, terima kasih untuk informasi Anda. Dan juga untuk Anda, silakan kembali kami tunggu di line WA kami di 0811-778-1051. Itu dia terkait perbaikan yang terjadi di Bengkong yang mengganggu aliran air masuk ke rumah, terutama terdampak. Ya, mudah-mudahan ada tentunya dispensasi diberikan kepada warga yang terdampak, terutama tangki air yang diantarkan ke rumah agar bisa memenuhi kebutuhan warga setiap harinya.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

Oke, baik pendengar di mana saja Anda berada, itu dia miliknya Nindi dengan Buktikan. Dan sebagai informasi terakhir kita untuk Anda di pagi hari ini, di mana kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam Kepulauan Riau memperkuat pengawasan keimigrasian di jalur laut melalui operasi gabungan bersama sejumlah instansi di perairan Sekupang dan juga Batu Ampar. Nah, operasi ini disampaikan terkait tentang gabungan pemeriksaan dua kapal berbendera asing, yakni MP Forte yang berlabuh di perairan Sekupang dan Pasco da Gama di perairan Batu Ampar. Periksaan meliputi dokumen keimigrasian awal kapal, daftar awak kapal, bukti izin berlayar terakhir, dokumen manifest, sertifikat kesehatan dan karantina, serta dokumen mendukung lainnya sesuai kewenangan masing-masing instansi. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang telah menyampaikan keluhan air tadi. Mudah-mudahan segera diatasi dan terdampak juga bisa mendapatkan tentunya air yang disalurkan ke rumah warga masing-masing. Dan kita kembali lagi pada hari Senin dan Jumat, dan selanjutnya akan ditemani rekan saya Tasya tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan juga inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Tasya dapat hadir menemani Anda dalam live talk show Pro 1 RRI Batam siang hari ini. Mendengar, beberapa waktu terakhir cuaca di Batam memang cukup sulit diprediksi. Pagi bisa cerah, siang turun hujan deras disertai petir, bahkan angin kencang. Kondisi seperti ini tentu mengharuskan kita lebih waspada baik saat berada di rumah, berkendara, bekerja, maupun beraktivitas di luar ruangan. Bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang tepat agar kita bisa tetap aman? Apa saja yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi cuaca ekstrim? Dan bagaimana peran masyarakat dalam menjaga keselamatan bersama? Semua akan kita bahas dalam live talk show siang hari ini dengan tema Tetap Aman Saat Hujan, Petir, dan juga Angin Kencang. Bagi Anda pendengar yang sedang mendengarkan melalui radio, jangan lupa program ini juga dapat disaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam, serta dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Dan seperti biasa, program ini juga bersifat interaktif. Anda dapat bergabung bersama kami dengan menghubungi line telepon 463-351 atau langsung menuliskan pertanyaan maupun komentar melalui live chat YouTube RRI Batam. Hari ini telah hadir 3 narasumber yang akan berbagi informasi dan edukasi kepada kita semua. Yang pertama ada Bapak Rahmat Furqon selaku Asman Komunikasi Korporat PLN Batam. Selamat siang Bapak Furqon.
2: Selamat siang Mbak Tasya, selamat siang pendengar RRI Pro 1. Teriring doa dan salam semoga para pendengar semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersemangat untuk menjalani hari ini. Terima kasih.
1: Amin. Ini Asman ini asisten manajer begitu ya Bapak?
2: Asisten manajer, izin.
1: Kemudian akan kita sapa yaitu Bapak Langgeng Budiono selaku TC K3L di bidang operasi PLN Batam. Selamat siang Bapak Langgeng.
3: Selamat siang Mbak Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar RRI Pro 1 Batam. Dan semoga pendengar RRI Pro 1 Batam hari ini selamat, sehat, dan bahagia.
1: Amin.
2: Amin, amin.
1: Dan yang terakhir akan kita sapa Bapak Thomas Ae selaku Ketua L Perkindo. Selamat siang Bapak Thomas.
4: Selamat siang Mbak Tasya dan juga para pemirsa Pro 1 pagi ini. Jangan kemana-mana. Nanti ada dua souvenir PLN Batam. Ikuti dari awal hingga akhir. Ini soalnya seru dan seru-seru sebul.
1: Karena ini informasinya menarik hari ini
4: menarik,
1: ya Pak ya.
4: Sangat menarik.
1: Sangat kita perlukan juga. Terima kasih untuk Bapak Furqon, Bapak Langgeng, dan Bapak Thomas yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan edukasi kepada masyarakat Batam melalui Pro 1 RRI Batam. Baik, ini saya akan bertanya ke Bapak Furqon terlebih dahulu,
2: boleh?
1: Untuk membuka perbincangan kita siang ini Bapak, bagaimana kondisi cuaca ekstrim belakangan ini dapat mempengaruhi pelayanan kelistrikan di wilayah Batam?
2: Siap, terima kasih Mbak Tasya. Memang ya, kebetulan saya ini juga salah satu perantau ya di kota Batam ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dapat KTP Batam. Satu hal yang unik ya menurut saya dari kota Batam itu ialah cuacanya yang perubahannya cenderung cepat banget gitu, dinamis banget gitu perubahannya. Dari pagi-pagi yang seperti Mbak Tasya bilang tadi, bisa cerah tiba-tiba, siangnya udah hujan, petir, dan plus angin. Dan satu lagi memang petirnya di Batam ini keras banget. Ya itu kalau pernah saya dengar ya dari penelitian teman-teman di ITB kalau nggak salah, karena pernah bekerja sama dengan PLN juga, salah satu penyebab atau faktor Batam ini petirnya itu banyak dan keras itu karena ada unsur bauksit katanya di tanahnya gitu. Jadi itu lebih cenderung untuk memicu adanya petir. Nah, itu memang hujan badai dan petir ini memang salah satu penyebab sering terjadinya gangguan ya pada PLN Batam. Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui ya, baik PLN Batam maupun pendengar semua itu kita tuh nggak ingin sama sekali terjadinya ada pemadaman ya, apalagi pemadaman akibat gangguan. Kalau memang pemadaman yang terencana ya atau pemeliharaan itu biasanya kita informasikan dulu tuh, dan waktunya fleksibel gitu di pagi dan sore, itu biasanya akan kita informasikan di website dan media sosial kita. Jadi pelanggan bisa bersiap-siap, dan dampaknya itu kita minimalisir sebisa mungkin gitu Mbak. Kalau seandainya di jadwal itu biasanya kita informasikan jam 9 sampai jam 12 ya. Kalau alhamdulillah teman-teman kerjanya cepat, itu bisa jam 11 atau jam 12 kurang udah nyala. Nah, beda halnya kalau udah gangguan itu. Kalau udah gangguan khususnya akibat cuaca ya, itu yang paling berat ya, biasanya yang pernah kami alami itu loh petir. Petir itu kalau seandainya nyamber gitu, nyamber jalan listrik, anggap aja SUTT, itu dampaknya cukup luas. Itu bisa terjadi pemadaman yang cukup luas karena daya listrik di petir itu Mbak itu sangat besar, itu bahkan bisa dua kali lipat dari daya mampu PLN satu sekali sambaran itu. Jadi ya efeknya biasanya pembangkit akan melakukan pengamanan. Nah, jadi mereka otomatis akan memutus jaringan listriknya. Itu kalau untuk bahaya petir. Nah, selain itu yang kita ke ranahnya masyarakat lah, yang mungkin yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena sebagian jaringan kita masih ada yang jaringan udara ya, SUTR. Nah, itu biasanya pohon atau dahan atau ranting. Itu ada pohon tumbang atau terjadi erosi kalau pengikisan pasir itu Pak di sekitar tiang ya, itu ya, bisa ya, juga tuh.

0: takutnya hujan kena tidur jadi kita nggak aware gitu ya, karena pohon yang apa ranting yang basah itu bisa mengalirkan aliran listrik. Nah itu takutnya kita akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kalau kita posisi mungkin lagi santai, nggak pakai safety, nggak pakai sarung tangan yang bisa tahan listrik gitu ya, nggak pakai peralatan safety untuk memotongnya, itu bisa jadi dampak yang tidak diinginkan bisa terjadi ke kita gitu mbak. Mungkin itu dulu pembukaan dari saya, jadi ya tetap waspada terhadap jaringan listrik saat cuaca ekstrim dan tidak menentu ini pendengar.
1: Baik, kalau apa saja potensi gangguan kelistrikan yang paling sering terjadi ketika cuaca ekstrim melanda ini, Pak Furqon?
0: Kalau ya potensi yang besar ya seperti yang sebutkan tadi ya, memang yang sering terjadi adalah pemadaman ya, pemadaman yang tidak terencana, dan khusus untuk banjir gitu ya, karena di sebagian daerah di Batam apabila memang hujan yang nggak berhenti itu mbak ya, bisa hujan seharian, beberapa lokasi itu biasanya akan terendam banjir. Nah itu juga kami menghimbau kepada para pendengar semua itu, kalau bisa secepat mungkin itu MCB-nya dimatikan saja, MCB-nya dimatikan dan perangkat-perangkat elektroniknya juga dicabut. Kalau memang sudah surut nih, udah mulai surut banjirnya, itu pastikan perangkatnya nggak ada yang lembab, nggak ada yang basah, kayak perangkat-perangkat yang sensitif kayak TV atau mungkin vakum yang sensitif itu, kulkas itu dibersihkan dulu, dikeringkan dulu baru dicolokkan lagi, takutnya ada kebocoran arus atau hal-hal sejenisnya, itu jadi bisa membahayakan keselamatan penggunanya juga gitu mbak.
1: Baik, kalau karena cuaca ini kan tidak menentu ya Bapak Furqon ya.
0: Betul.
1: Dan tidak semua daerah di Batam sama cuacanya begitu.
0: Uniknya padahal kecil ya. Bisa terbagi-bagi gitu.
1: Berarti untuk pemadamannya itu berdasarkan daerah yang terdampak cuaca tersebut itu ya Bapak ya.
0: Bisa jadi seperti itu mbak. Jadi memang misalnya nih ya, di kayak kemarin tuh yang ada angin di mana tuh? Anginnya
2: batu ampar
0: itu pak ya, jadi juga pak ya, sampai terbang semua ya, kayak gitulah kondisinya di Batam ini, cukup ekstrim. Jadi memang potensi wilayah yang terdampak itu memang di wilayah yang ada cuaca ekstrimnya mbak, gangguannya memang potensi besarnya di situ, tapi memang tidak menutup kemungkinan merambat ke wilayah lain. Kalau petir itu agak besar memang, biasanya kalau seandainya pernah ya kita kejadian di 2017 kalau nggak salah, udah berapa tahun yang lalu, itu memang akibat sambaran petir itu cukup besar dampak yang padam, hampir sebatam padamnya. Nah kalau yang gangguan lokal kayak misalnya cuman pohon tumbang atau apa, itu biasanya lokal aja. Dan di PLN ini kan jaringannya sudah ini ya, sudah loop istilahnya, sudah looping, jadi sudah bisa saling backup, sudah alhamdulillah sudah bagus. Dengan sistem jaringan yang seperti itu biasanya kita akan lebih cepat mbak untuk recovery atau pemulihannya, penormalannya kembali. Misalnya nih di daerah KDA ya, nah daerah KDA itu ada pohon tumbang mutus jaringan listrik. Efeknya ada satu feeder nih, feeder itu kayak di gardu itu sumber untuk mengalirkan listriknya, feedernya trip itu untuk apa namanya, untuk safety, jadi dia langsung memutus jaringan listrik ke wilayah sekitar KDA, misalnya Taman Raya kena, Kopkar di sini kena gitu ya. Nah dengan adanya sistem yang sudah loop ini mbak, jadi kami tuh bisa menyalakan dulu nih daerah-daerah yang tidak terdampak langsung, misalnya kayak Taman Raya itu nyala dulu, Bida Asri nyala dulu gitu. Nah kalau memang yang daerah KDA-nya mungkin akan butuh waktu lebih lama misalnya gitu, karena harus diperbaiki jaringan, disambung kembali kabelnya, nah barulah listriknya bisa kembali menyala. Jadi sembari menunggu perbaikan yang di daerah ini nih, yang lain tuh udah bisa kita bantu nyalakan bertahap gitu biasanya mbak.
1: Biasanya perbaikan seperti itu memakan waktu berapa jam itu ya pak ya?
0: Tergantung, kalau kerusakannya itu agak parah lumayan lama, misalnya nih kayak trafo itu terbakar gitu, ada korslet akibat apa di trafonya, itu bisa nyampe 6-8 jam bisa, karena mungkin harus ganti trafo, trafonya yang di tiang itu kita turunkan dulu, pakai lagi, ambil trafo baru, naik

0: pakai keren itu bisa. Cuman kalau trip biasa aja sih paling 45 menit paling lama tuh sudah bisa normal, Mbak. Jarang pun cuma 15 menit 10 menit sudah bisa kita normalkan gitu.
1: Tergantung ini ya kerusakannya ya,
0: dampaknya begitu.
1: Baik. Kalau begitu kita ke Pak Langgeng dulu nih ya, Bapak ya.
2: Boleh.
1: Ya, Pak Langgeng, kalau dari sisi ketiga L ini, apa risiko terbesar yang harus diwaspadai masyarakat saat hujan deras dan juga petir?
3: Baik, terima kasih Mbak Tasya dan para pendengar RRI Pro 1. Yang pertama yaitu apabila terjadi, saat ini kan panas, hujan, dan angin kencang. Kalau misalkan masyarakat itu hujan, itu yang pertama diwaspadai yaitu peralatan elektroniknya, kemudian tempat tinggalnya. Tempat tinggal itu termasuk yang rawan petir atau tidak. Karena ini pengalaman juga, rumah saya itu termasuk dekat dari kantor RRI ini. Akan tetapi dulu rumah saya itu saya pasang grounding sensitif, memang bagus. Jadi begitu ada petir, listrik saya itu langsung padam. Perangkat elektronik saya itu aman. Nah, waktu saya dulu tinggal di Batu Aji, itu kebetulan karena rumah itu bawaan dari developer, itu kan nggak ada groundingnya ya. Kemudian saya di sini kan saya bikin grounding sendiri, kebetulan minta tolong yang ahlinya untuk instalasi. Di situ saya pasang grounding, begitu ada petir atau petir jauh aja itu bisa untuk micu mengamankan ya? Otomatis listrik saya mati, perangkat elektronik saya juga aman. Lah, terkait dengan itu kan dari segi instalasi ya, untuk pengguna di rumah tangga itu bisa, pertama kalau misalkan petir, peralatan elektronik biasanya yang masih pakai pemancar antena. Kebetulan sekarang kalau untuk TV rata-rata udah mulai smart TV ya. Mungkin itu udah berkurang. Kalau masih pakai antena itu sangat berpengaruh. Itu akan terkena. Dan kemudian untuk hujan. Hujan biasanya anak-anak yang main hujan, kemudian hindari untuk misalkan di luar ruangan pohon yang tinggi. Jangan berteduh di bawah pohon. Kemudian menjauh dari instalasi listrik, karena di lingkungan kita itu kan ada tiang, kemudian ada juga PHPTR, ada kotak kalau ada tulisan PLN Batam, itu namanya PHPTR, itu untuk yang dekat-dekat di perumahan biasanya atau di kapling. Itu jangan sampai mendekat, kadang kan anak nggak sadar hujan dia berteduh, kan itu bisa berefek induksi. Itu bisa induksi kalau misalkan airnya naik.
1: Oh, itu berpengaruh juga ya, Bapak ya?
3: Bisa. Tetapi itu tidak otomatis nyetrum ya. Induksi itu bisa menjadi anak itu kaget, terlempar. Tetapi untuk daerah-daerah biasanya yang rawan banjir. Daerah rawan banjir, kalau yang tidak banjir biasanya juga aman. Makanya dari teman-teman dari distribusi itu PHPTR sekarang itu untuk daerah banjir kan dinaikkan itu untuk jaga amannya. Mungkin itu dulu Mbak dan pendengar setia.
1: Baik. Kalau yang tadi anak kecil berteduh di bawah pohon itu ya Pak ya, itu karena pohonnya dekat gardu listrik atau memang kalau hujan sebaiknya tidak berteduh di bawah pohon itu Bapak?
3: Oh ya, yang tadi maksudnya yang di bawah pohon itu ketika hujan ya. Kalau misalkan listrik yang instalasi listrik ya, instalasi listrik terutama yang SUTR atau SUTM. Kalau SUTR itu yang tegang rendah, kalau SUTM itu yang tegang menengah. Itu terkait dengan pohon sama yang disampaikan oleh Mas Purkan tadi. Jadi kalau ada masyarakat menemui pohon yang sudah menyentuh jaringan SUTR atau SUTM, diinfokan aja ke PLN. Jadi jangan inisiatif untuk, disarankan untuk menebang sendiri jangan, karena takutnya itu tadi ketika nanti menimpa akhirnya putus, malah kita inginnya selamat tetapi malah mencelakai diri sendiri. Kan tidak mau, PLN juga tidak mau mencelakai masyarakat, karena kita ingin melayani pelanggan itu jadi andal, selamat. Jadi kalau listriknya andal, masyarakatnya selamat, otomatis kan jadi senang, pelanggan senang, masyarakat senang, PLN Bum juga senang,
2: senang. Semua senang.
1: Kalau untuk langkah-langkah sederhana apa yang dapat dilakukan masyarakat agar tetap aman menggunakan listrik saat cuaca buruk ini, Bapak?
3: Kalau untuk yang pertama, sampaikan Mas Burkan tadi, untuk yang rawan banjir segera matikan MCB. Kemudian untuk keamanan pemakaian di rumah tangga, untuk stop kontak itu usahakan jangan sampai bertumpuk. Biasanya kan karena ada stop kontak dicolok satu handphone, colok satu TV, colok satu ada radio, colok satu perangkat lain.
4: Tambah jadi itu disarankan. Tambah apa yang nambah-nambah jadi tiga lagi nambah. Oh,
3: tambah. Itu kan menjadi panas. Lah, ketika terminal itu panas itu berpotensi menyebabkan kebakaran. Lah, apalagi kalau misalkan di situ orang tua tidak ada, yang ada anak-anak. Biasanya stop kontak itu di situ udah banyak mainan anak, ada kertas, ada kayu. Itu kalau panas bisa menyebabkan kebakaran. Dan biasanya kalau ada kebakaran di mana aja, selalu yang jadi korbannya PLN, penyebab listrik. Padahal itu kan dari perilaku masyarakat. Maka disarankan masyarakat menggunakan stop kontak itu maksimal 2 aja. Ketika udah dicolok satu sebelah kiri, sebelah kanan, jangan ditambah lagi untuk extension yang lain lagi. Mungkin itu salah satu untuk yang satu untuk kebakaran. Terima kasih.
1: Berarti maksudnya itu kayak misalnya stop kontak yang ditambahin stop kontak yang T gitu ya, Bapak ya?
3: Betul. Tumpuk-tumpuk. Biasanya kan gitu karena merasa biasanya mager ya, malas bergerak. Karena di situ sudah ada sambil nonton TV, main handphone, untuk casnya dekat, belum lagi ada perangkat, ada laptop, ada. Dan ketika kita pergi lupa. Ini yang menyebabkan sering kejadian. Jadi ketika panas dia akan menyebabkan peralatan apa isolasi listriknya itu kan dari karet atau plastik ya. Itu akan meleleh, di situ akan memanaskan lingkungan sekitar, akan menyebabkan kebakaran.
0: Sama mungkin izin menambahkan sedikit, Mbak ya. Kalau memang kalau di cuaca hujan tadi ya, kalau memang bagusnya memang Adapun atau tidak jaringan listrik di sekitar pohon yang tinggi itu memang sebaiknya jangan berteduh di bawah pohon, karena memang salah satu sifat petir itu ialah akan menyerang yang tinggi gitu ya, menyerang apa saja yang dijangkauannya. Ya bisa jadi pohonnya memang tinggi, bisa jadi tersambar oleh petir. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Langgeng itu, kalau seandainya ada anak nih kan hujan malah seneng ya, seneng bisa lari-lari, bisa main-main mendi hujan gitu. Nah itu sebisa mungkin jangan mainnya ke dekat-dekat jaringan listrik, terutama tiang gitu, karena air itu adalah salah satu pengantar listrik. Nah takutnya ada kejadian-kejadian teringat dipanjat sama dia tiang listrik atau apa, itu bisa jadi tersetrum. Karena memang gak banyak sih, tapi ada kejadiannya. Itu terakhir saya pernah baca berita itu kalau gak salah di Januari ya tahun ini gitu. Jadi ada bapak-bapak sih kebelet cuman buang air kerisnya dekat jaringan tiang listrik, tapi sambil megang tiba-tiba bisa nyentrum gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu yang perlu dihindarkan, khususnya untuk anak-anak gitu.
1: Ya itu, Mbak. Dimanapun dan kapanpun tetap harus waspada nih ya, Bapak ya.
0: Apalagi pas hujan gitu.
1: Bener-bener. Kalau pas hujan bukan hanya jalanan yang licin ya, teman-teman, tapi juga yang dapat mengalirkan panas seperti pohon begitu-gitu, kita juga harus
0: be aware aja sih, Mbak. Takut banget enggak gitu, tapi kewaspadaan kita harus ditingkatkan gitu.
1: Kemudian untuk Bapak Thomas ini ya.
2: Iya.
1: Menurut Bapak, apakah masih ada kebiasaan masyarakat yang justru meningkatkan resiko kecelakaan saat hujan?
2: Ya, memang itu. Jadi kita dari Ilperkindo atau Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Indonesia ini selalu mengedukasi atau mengimbau masyarakat supaya hati-hati dalam penggunaan peralatan kelistrikan, disampaikan Mas Purkon tadi dan juga Mas Langgeng itu ya, kadang-kadang ada satu stop kontak itu udah punya kapasitas, artinya katakanlah yang tempat apa extension cable itu, dia itu udah punya kemampuan kapasitas menyerap arus listrik tersendiri. Jadi kalau dia tambah lagi melebihi kapasitas, bisa menimbulkan kebakaran, itu menimbulkan kecelakaan bagi masyarakat. Nah, masyarakat kan kadang kurang sadar tentang hal ini. Nah, walaupun kita sudah lakukan masalah sosialisasi bertahun-tahun, tapi kadang-kadang masyarakat itu pada saat kita bicara di radio seperti ini, mereka itu sangat tanggap. Begitu beberapa jam kemudian mereka lupa. Jadi lupa gitu. Nah, pada saat mereka dengar siaran ini, mereka rupanya bahaya gitu ya. Nah, tapi nanti setelah sore hari mereka lupa. Nanti malam mereka colokin lagi gitu.
1: Lagi-lagi ya, Pak ya.
2: Gitu. Sama seperti anak-anak bisa gini, kadang-kadang ketika dia berbuat sesuatu, kita tegur dia, oh iya maaf pak, kata maaf bu gitu kan. Namun setelah selesai itu dia kembali mengulangi ini. Nah, itu yang sering terjadi, seperti yang pengen Pak Purkon tadi dan juga Pak Langgeng itu ya. Ya, gunakanlah peralatan listrik itu sesuai ketentuan dan cara-cara yang aman dan tertib. Jangan digunakan sembarangan, apalagi misalnya cuaca buruk atau hujan gitu ya, kondisi tangan lagi basah gitu. Jangan coba-coba disentuh stop kontak itu, karena seperti sampaikan Pak Purkon Mas Langgeng itu, air itu kan pengantar listrik. Nah, kalau tangan kita lagi basah, sentuh stop kontak itu, dia kan bisa menghantar arus gitu. Kemudian juga semisal setelah situasi kondisi banjirnya udah surut gitu, merasa sudah surut, langsung di sentuh sana sentuh sini enggak. Pastikan semua kondisi patang dalam kondisi kering, aman, safe untuk dimanfaatkan kembali, digunakan kembali. Jadi harus ekstra hati-hati, karena untuk listrik ini enggak ada ampun. Kalau misalnya saya buat salah ke 40 kon, saya minta maaf, dimaafkan. Tapi kalau untuk listrik enggak ada minta maaf gitu ya kan. Harus hati-hati gitu. Nah, itu udah berkali-kali kita ke masyarakat dalam penggunaan listrik harus ekstra hati-hati. Seperti tadi, kalau misalnya cuaca buruk seperti petir, angin kencang, nasi kemalam, atau banjir, nah matikan MCB. MCB gunanya untuk menopkan atau memutus arus listrik kepada jaringan atau instalasi listrik dalam rumah itu. Nah, kemudian juga pastikan segala sesuatu itu ya keadaan aman. Misalnya kita jangan coba-coba kita situasi lantai basah atau kondisi teras atau rumah basah, kita tanpa alas kaki pakai karet gitu atau safety shoes atau apa menyentuh sesuatu yang berkaitan dengan listrik, itu sangat riskan sekali dengan nyawa. Jadi harus ekstra hati-hati. Nah, semoga siaran hari ini menjadi pelajaran berharga terbaik buat masyarakat, sehingga masyarakat itu terhindar daripada risiko kecelakaan karena listrik itu. Listrik itu memang berharga ya, bermanfaat untuk masyarakat kalau digunakan dengan baik dan aman. Namun sebaliknya bisa mengancam, menimbulkan risiko yang sangat bahaya bila tidak digunakan dengan baik dan aman.
1: Baik. Apa bentuk kolaborasi yang selama ini dilakukan PLN Batam dalam memberikan edukasi kepada masyarakat ini, Bapak?
2: Maaf, coba diulang kembali.
1: Apa bentuk kolaborasi yang selama ini dilakukan PLN Batam dalam memberikan edukasi kepada masyarakat?
2: Oh, sangat banyak memang. Jadi kolaborasi dalam artian kita kegiatan sosialisasi sudah berlangsung lebih kurang 4 tahun. Kita mulai 2017. 2017 itu kita awali semuanya dulu di Gedung Serbaguna Kecamatan dan Kelurahan selama 2 tahun. Berhubung karena COVID November 2019, maka segala kegiatan sosialisasi beralih kepada radio. Ya, jadi melalui siaran radio kita edukasi atau kita didik masyarakat itu perihal masalah kelistrikan, bagaimana supaya masyarakat dan PLN sama-sama bertanggung jawab. Karena apa? Masyarakat kadang-kadang kalau ada terjadi sesuatu atau pemadaman karena atau hal-hal lain, selalu kadang-kadang masyarakat itu menyalahkan PLN. Nah, ini PLN itu nggak benar. Misalnya gini, si ibu sedang cuci kain di depan apa mesin cuci ya, atau sedang mau masak nasi, menanam nasi gitu kan, tiba-tiba listrik mati. Si ibu itu nggak paham penyebab matinya kenapa. Belum tentu karena memang ke PLN, ya kan? Bisa aja mungkin karena ada bersentuhan kabel di rumah sehingga terjadi sesuatu, trip dia hidupnya ini aja padam listrik. Yang muncul pertama apa? Memang mohon maaf, PLN ini nggak benar ini gitu ya. Selain disalahkan PLN gitu, padahal belum tentu kesalahan di pihak PLN sendiri. karena terjadi hal-hal yang tidak baik kan kadang, atau padam listrik kan keseluruhan total atau total gara-gara memang PLN. Jadi bagaimana kita menciptakan, menjaga keandalan listrik di Batam harus sama-sama bertanggung jawab. Peran masyarakat itu tidak terlepas sama-sama kerjasama kolaborasi dengan masyarakat. Betul. Nah harus saling menggandeng. Artinya gini, masyarakat dengan PLN harus seperti suami istri, harus saling bergandeng tangan gitu. Kalau misalnya PLN gak ada kan gelap gulita Batam toh. Nah kalau masyarakat PLN ada jual listrik, ada energi listrik. Kalau masyarakat nggak ada, siapa yang beli arus listriknya? Jadi mereka harus saling mencintai, saling berkanding tangan satu dengan lain gitu. Yeah. Jadi bagaimana tercipta listrik, masyarakat di luar menjaga semua peralatan listrik dengan baik. Jangan menyalahgunakan peralatan listrik seperti tadi, mencolokin-colokin sampai berapa tingkat tuh. Kemudian gunakan listrik sebaik mungkin. Kalau nonton TV, ya jangan dimatikan pakai remote TV-nya, tapi matikan TV dengan remote, stop kontak juga dimatikan. Nah, jadi juga salah satu safety atau keamanan untuk keandalan listrik di Batam, demikian.
1: Kadang HP pun juga begitu ya Bapak?
2: Semua, charger juga dicabut. Ada kadang seperti yang disebutkan Mas Langeng tadi itu kan, apa tadi? Mager, malas gerak. Ini pintar kali. Dia malas gerak, langsung pakai remote dimatikan TV. Dia baring-baring di sofa suami istri kan. Dia enggak mau berdiri gitu. Dimatikan stop kontak, dimatikan TV, pakai remote, tapi stop kontak tetap jalan, arusnya hidup. Begitu tiap bulan dia ngomel, begitu tagihan masuk 300.000. Ini PLN enggak benar, PLN lagi yang salah gitu. Nah, saya kok matikan listrik, kok siap nonton katanya. Tapi charger enggak dicabut, stop kontak aja dimatikan. Listrik jalan terus, tagihan tak meningkat. Nah, harus kita gunakan listrik sebaik mungkin dan seaman mungkin.
1: Baik. Kembali lagi ke Bapak Furkon ini ya.
0: Boleh.
1: Bagaimana upaya PLN Batam dalam menjaga keandalan pasokan listrik ini, Bapak?
0: Oh ya, terima kasih Mbak Tasya. Mungkin saya menyambung dari Pak Thomas sedikit tadi, ini bagus sekali ya disampaikan Pak Thomas. Memang masyarakat dan PLN itu harus bergandengan tangan ya untuk menjaga pasokan listrik andal. Maksudnya bergandengan tangan di sini, memang aset ya secara kepemilikan mungkin itu punya PLN ya, seperti kabel, tiang listrik dan juga gardu gitu. Cuman memang pemanfaatannya itu kita manfaatkan untuk bersama, untuk masyarakat umum, untuk masyarakat luas. Banyak sekali masyarakat yang tergantung, yang bergantung pada aset-aset kita. Jadi ya mohon bantuan juga kepada para pendengar semua, apabila karena memang petugas PLN mungkin SDM-nya terbatas ya Mbak ya, mungkin gak akan bisa mantengin jaringan yang ada sebatam ini setiap hari. Pasti kami akan lakukan patroli atau pemantauan, tapi mungkin di sini seminggu, di sini seminggu, jadi minggu ini di sini, minggu di sini, itu memang nggak mungkin setiap hari 1x24 jam gitu. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalnya ada gardu yang terbakar atau trafo yang terbakar atau kabel listrik yang putus, itu mohon partisipasi dari para pendengar semua untuk melaporkannya ke ada tiga saluran ya, tiga saluran yang kami buka untuk pelaporan-pelaporan. Itu bisa untuk pelaporan pemadaman, pelaporan gangguan, atau ada kabel yang putus, atau bahkan Bapak Ibu juga mau nanya terkait pelayanan dari PLN Batam. Yang pertama itu melalui kontak center PLN Batam, di boleh dicatat juga ya para pendengar, di 0778 5702 123. Nah itu layanan yang kita berikan 24 jam. Jam berapapun Bapak Ibu telepon, itu insya Allah ada petugas admin kita yang standby untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Cuman kalau seandainya nih padamnya itu mungkin agak meluas gitu ya. Nah biasanya teman-teman akan sibuk. Nah, kadang pas ditelepon itu kadang gak masuk, tapi mungkin ditunggu aja beberapa saat. Kemudian kita juga punya namanya virtual assistant, itu via WA. Bisa dicatat juga nomornya, tapi kalau via WA nggak bisa ditelepon ya, bisanya itu melalui chat. Melalui chat, tapi chatnya itu langsung terhubung ke quick response kita, langsung terhubung ke teman-teman yang bisa diteruskan ke petugas di lapangan. Itu di nomornya di 0811 7701 459. Jadi 0811 0877-701-459. Nah, itu namanya Vira, bisa dihubungi juga. Yang ketiga itu ya melalui media sosial kita, mungkin yang lebih familiar ya, yang sering dipakai sama pendengar itu, kalau dari pengalaman kami juga itu sering ngadunya biasanya lewat Instagram dan Facebook. Nah kalau di Instagram itu di @PT PLN Batam, monggo disampaikan di situ kalau misalnya ada terjadi gangguan dan kebetulan nih Bapak Ibu atau para pendengar lagi di dekat lokasi, oh ini ada padam nih kayaknya karena kabel ini terbakar, itu bisa difoto aja kabelnya, bisa difoto lokasinya, boleh dibantu untuk melaporkannya itu dengan menampilkan nomor ID pelanggan, terus nomor handphone yang bisa dihubungi, nah kemudian alamatnya itu disampaikan saja di Facebook kita. Kalau ada foto pendukung nih biasanya lebih bagus, itu kami bisa lebih cepat untuk membantu mengarahkan petugas ke lokasi. Nah terus untuk apa-apa aja ya Mbak ya yang udah dilakukan PLN Batam untuk meningkatkan keandalannya, memang di setiap hari itu PLN Batam melakukan pemeliharaan jaringan Mbak, itu macam-macam ya jenis pemeliharaan yang dilakukan, salah satunya bisa jadi pemeliharaan gardu, ada juga pemangkasan pohon atau itu pemasangan jaringan-jaringan yang baru, perangkat-perangkat atau infrastruktur kelistrikan yang baru. Untuk pekerjaan pemeliharaan ya biasanya memang akan kami lakukan pemadaman terencana di lokasi-lokasi tersebut. Itu Bapak Ibu bisa cek di story-nya Instagram kita, di website kita juga ada, klik aja di Google itu info pemeliharaan PLN Batam gitu, biasanya akan keluar. Nah di situ akan ada wilayah-wilayah yang terdampak. Jika ada terjadi pemadaman di luar wilayah tersebut, maka kemungkinan besar itu adalah gangguan, khususnya di malam hari atau dini hari. Itu saya juga sering kebetulan di medsos kan Mbak ya, jadi sering mantau medsos juga, jadi kadang kita nggak bisa menyalahin pelanggan ya, karena pelanggan itu tetap kita akan, kewajiban kita ya untuk memberikan pelayanan yang andal. Cuman kadang ada sedikit kekeliruan mungkin pemahaman di para pendengar atau masyarakat bahwa ada kadang-kadang tuh kayaknya kesat PLN tuh disengaja nih mandamin listrik. Nah ini PLN ini sengaja nih nyiksa kita malam-malam nih, gak bisa tidur. Nah izin itu pelanggan semua itu sangat tidak benar ya. Bagaimanapun juga PLN itu pengen sekali listrik itu tetap nyala 24 jam, sama seperti pelanggan, gak, kami tuh gak ingin ada terjadi pemadaman. Kenapa? Ya ibaratnya PLN ini kita ibaratkan sebuah kedai kecil gitu ya di perumahan kita. Nah kalau seandainya kita jualan tuh pengennya kan laku, produk-produk kita dibeli oleh pelanggan di sekitar situ. Nah sama halnya dengan PLN, kalau seandainya listriknya padam itu Bapak Ibu kami nggak bisa jualan. Jadi ibaratnya tuh kayak tokonya kita tutup gitu. Jadi ya siapa juga yang pengen yang niatnya berjualan tapi tokonya ditutup. Nah itu mungkin yang terminologi pertamanya. Jadi memang baik pelanggan maupun PLN itu sama-sama nggak ingin terjadi pemadaman listrik. Terus yang kedua, apabila terjadi pemadaman itu ya kita juga jadi super sibuk nih, mungkin gimana sih biar listriknya akan normal kembali. Petugas yang mungkin harusnya jam-jam 1 malam itu udah istirahat di rumah, lagi enak-enaknya tidur, ini malah harus manjat tiang gitu ya jam 1 malam untuk memperbaiki jaringan listrik. Nah, sementara bagi pelanggan juga merasakan ini panas, gak bisa tidur, banyak nyamuk, apalagi yang punya-punya anak ya, itu pasti akan kesel apabila terjadi kejadian seperti itu, juga akan merusak citra PLN Batam sendiri. Makanya PLN Batam juga akan rutin melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan itu biasanya kita lakukan di siang hari dan kita informasikan kepada masyarakat. Itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir dampak ya, ketimbang jaringannya ini nggak pernah kita pelihara terus tiba-tiba rusak, tiba-tiba gangguan, kejadiannya malam, itu bisa lama sekali. Nah makanya untuk meminimalisir risikonya memang kita harus lakukan pemadaman, tapi itu sudah kita rencanakan dan biasanya kita beri informasikan kepada masyarakat, biasanya kayak dicas dulu dong handphone sebelum pemadamannya dilakukan, bisa di nasinya dimasak dulu atau disiapkan dulu lah sebelum listriknya padam gitu sih Mbak.
1: Baik, kalau saya ingin bertanya untuk yang pemangkasan pohon ini ya Bapak ya. Berarti ini PLN rutin mengecek lokasi pohon-pohon yang sudah tinggi seperti itu ya, atau harus menunggu laporan dulu nih dari warga
4: gitu? Oh, izin enggak kalau untuk pemangkasan pohon biasanya memang sudah petugas itu kan setiap hari pasti keliling ya. Karena macam-macam ada pekerjaan yang bisa dilakukan, ada pemeliharaan, ada juga yang petugas cetak meter gitu kan Mbak ya. Nah itu biasanya kalau memang udah ngelihat suatu pohon itu dekat jaringan itu akan difoto, akan dibuat informasinya untuk dilaporkan ke teman-teman quick respond. Dan juga kalau ada pengaduan dari pelanggan ya itu insya Allah bisa kita tindak lanjuti juga. Jadi nggak harus nunggu ini, tapi kita juga PLN Batam juga akan proaktif untuk melakukan pengecekan jaringan-jaringannya. Cuman kalau memang ada lokasi yang belum terpantau oleh kami itu nggak apa-apa, diinformasikan ya, bisa di kalau kontak senternya saya sebutkan lagi di 0778 5702 123. Nah kalau untuk WhatsApp-nya di 0811 7701 459. Begitu para pendengar semua.
1: Baik, kalau terjadi pemadaman akibat cuaca buruk ini Bapak, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat sambil menunggu proses perbaikan ini?
4: Saya atau Pak? Saya aja.
1: Biasanya yang paling tahu Bapak Bukan atau Pak Langging ini.
4: Boleh. Ya kalau para pendengar semua ya, jika terjadi pemadaman itu pertama kali yang dicek bagusnya cek dulu KWH meternya. Takutnya cuma padam di satu rumah Bapak Ibu aja karena ya ininya trip. KWH meternya trip, MCB-nya trip, itu bisa dinyalakan kembali biasanya. Cuman perlu dicek lanjutan ya, kalau biasanya trip berarti ada masalah di instalasinya. Nah, itu bisa dicek lebih lanjut. Kalau memang padamnya padam, tetangga padam nih, beberapa rumah di samping juga padam. Nah, itu boleh diinformasikan ke kontak center kita tadi dan sambil menunggu. Tapi sekarang udah agak jarang ya, kalau dulu tuh biasanya kita standby lilin gitu ya. Standby lilin atau apa. Nah, kalau memang masih ada pendengar semua yang memakai lilin saat terjadi pemadaman itu pastikan lilinnya hanya ditaruh di lokasi yang aman, jangan di dekat-dekat barang-barang yang mudah terbakar, misalnya kayak kertas-kertas ya, atau kain-kain atau plastik-plastik begitu. Dan juga ya ditunggu aja proses penormalan dari PLN Batam, itu pasti petugas akan berusaha secepat mungkin untuk menyalakannya. Dan boleh juga kalau memang pas lagi padam, lagi banyak memakai perangkat elektronik, itu boleh dicabut sebagian, kayak TV atau mungkin apa ya, perangkat elektronik setrika. Nah itu boleh dicabut dulu, takutnya setrikanya masih ini ya, masih nyala, masih full panas. Pas listrik matinya enggak kita cabut atau enggak kita matikan, itu malah pas panas malah nyala terus setrikanya, itu bisa menyebabkan kebakaran juga. Jadi itu dinyalain aja kayak lampu atau perangkat-perangkat elektronik yang aman gitu Mbak.
1: Baik, kembali lagi ke Pak Langgeng ini ya.
3: Baik Mbak.
1: Apa saja perlengkapan yang sebaiknya tersedia di setiap rumah ketika memasuki musim hujan ini Bapak?
3: Kalau untuk di, terima kasih Mbak Tasya, para pendengar semuanya. Kalau misalkan perlengkapan yang harus tersedia ya, kalau di cuaca ekstrim, pertama ini terkait, misalkan terkait yang kebakaran. Kebakaran kalau di rumah saat ini kan pastikan kalau misalkan cuaca panas, pastikan gas. Biasanya kalau panas itu yang gampang menyebabkan kebakaran adalah kebocoran gas. Dan kalau misalkan untuk listrik itu kalau pas lagi hujan. Makanya kebanyakan terjadi hujan kok ada kebakaran. Itu karena ada konslet di rumah tangga, itu bisa menyebabkan juga. Makanya ketika terjadi cuaca ekstrim, perangkat elektronik ketika hujan dan badai itu bisa dicabut sementara dulu untuk mengamankan elektronik Bapak Ibu pendengar semuanya. Dan juga yang kedua untuk terkait dengan kebakaran tadi, untuk penyelamatan kalau misalkan di rumah biasanya kan kita nggak ada tabung apar ya, alat pemadam api ringan, itu bisa disarankan pakai handuk atau selimut basah. Kalau misalkan ada kebakaran awal, itu bisa untuk menyelimuti, karena pada dasarnya api itu ada tiga unsur penyebabnya. Jadi di segitiga api itu ada panas, ada bahan bakar, ada oksigen. Ketika ada panas, biasanya kalau misalkan penyebab listrik karena bertumpuknya stop kontak tadi, dan kalau misalkan karena gas, cuaca panas, ada kebocoran, itu bisa menyebabkan. Nah, satunya lagi bahan, bahan bakarnya itu kan udah ada gas, ada panas, kemudian oksigen. Nah, salah satunya misalkan alat tradisional yang mudah itu tadi, kayak handuk atau selimut dibasahin, itu fungsinya apa? Untuk melindungi diri kita ketika kita berusaha memadamkan. Jadi jangan sampai panik. Jadi kita berusaha dicelupin ke air untuk melindungi kita, langsung kita selungkupkan. Jangan dilempar. Diselungkupkan ke tempat yang mulai ada titik api. Tetapi untuk peralatan elektronik penyebab listrik, pastikan dulu MCB yang di luar dimatiin. Karena ketika kita basah langsung kita tutup, itu akan mencelakakan kita. Mungkin itu kalau yang terkait dengan cuaca ekstrim kalau di rumah tangga. Dan ini kebetulan saya kan di K3L Mbak ya, di PLN itu menerapkan untuk keselamatan ketenaga listrikan. Jadi ketenaga listrikan itu terdiri ada 4 pilar. Keselamatan kerja itu kami konsen ke setiap orang yang bekerja di PLN harus dijamin keselamatannya. Baik pegawai, mitra kerja, vendor, itu kita pastikan. Bahkan untuk menjadi vendor ada syarat-syarat keselamatan, menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja misalkan itu untuk vendor. Kemudian ada keselamatan instalasi. Instalasi itu ya instalasi listrik mulai dari pembangkitan, dari transmisi, distribusi, kemudian JTR, jaringan tegangan rendah. Kemudian ada keselamatan masyarakat umum. Kita juga peduli terhadap masyarakat umum. Makanya di sekitar instalasi itu selalu ada sosialisasi, baik dari radio seperti saat ini dari Pak Thomas, perwakilan dari lembaga, kemudian dari teman-teman di unit. Di unit-unit kita itu juga melakukan sosialisasi terkait keselamatan masyarakat umum sesuai dengan risikonya. Misalkan di sekitar pembangkitan, jadi teman-teman pembangkit di sekitar instalasi transmisi jaringan tegangan tinggi, itu kan kalau di Batam hanya ada satu ya, 150 kV. Itu ada petugas dari K3L transmisi. Kemudian ada juga untuk yang distribusi itu yang 20 kV dan JTR, itu ada dari teman-teman K3L dari distribusi. Dan juga yang terakhir keselamatan lingkungan. PLN juga peduli terhadap lingkungan. Makanya beberapa waktu lalu juga ada kerjasama dengan lembaga dan instansi, ada nanam pohon, ada pembersihan di sekitar instalasi, pembersihan di sekitar kantor, itu salah satu peduli kita terhadap lingkungan. Itu Mbak sementara.
1: Baik. Kalau ini Bapak, untuk Bapak Thomas ini ya,
2: yeah,
1: peran masyarakat dalam menjaga keandalan listrik ini seperti apa?
2: Ya, pertama menggunakan semua peralatan di rumah masing-masing itu secara baik sesuai aturan yang berlaku. Misalnya khususnya ada persepsi masyarakat bahwa instalasi kabel di rumah itu dilakukan PLN. Sebenarnya bukan. Mereka memilih instalator yang sertifikasi, yang sudah mempunyai sertifikat atau ahli dalam hal melakukan instalasi kabel-kabel di rumah mereka, di rumah pelanggan itu. Karena PLN itu hanya menyalurkan arus listrik dari tiang ke kWh meter aja untuk instalasi dalam rumah. Itu tugas daripada pemilik rumah atau perusahaan rumah tersebut. Oleh karena itu mereka jangan menggunakan tukang. Sering itu ada misalnya pemilik rumah ketika mereka renovasi atau bangun rumah, terus mereka sih suruh si tukang itu untuk apa? Untuk instalasi pasang kabel rumahnya. Itu enggak, Mas, bisa enggak instalasi? Oh, bisa. Padahal ada standarisasi untuk kabel, misalnya 2,5 m. Ada gimana cara instalasi yang terbaik supaya aman di rumah. Nah, si tukang itu kan dia pengalamannya pengalaman ecek-ecek kan. Dia nggak sertifikasi, dia nggak punya keahlian tentang instalasi kabel di rumah. Jadi keamanannya, keandalannya itu kerapian dan keamanannya itu kurang dijamin. Jadi kami dari Perkindo mengimbau supaya konsumen atau masyarakat itu selalu menggunakan jasa instalatir yang sertifikasi, yang mereka sudah punya keahlian dan sertifikat dalam hal instalasi listrik. Seperti saya sampaikan tadi bahwa PLN itu hanya menyambungkan arus listrik dari yang ke kW meter aja. Nah, kW meter kan dicantolin di persil konsumen itu. Jadi selama ini masyarakat mengira bahwa instalasi di rumah itu tanggung jawab PLN, bukan. Di PLN tanggung jawabnya dari tiang aja, dari tiang kW meter aja. Ketika terjadi misalnya gangguan kabel atau kebakaran di rumah karena instalasi kabel, yang dimarahi PLN. Ini PLN gak benar, instalasinya gak beres katanya. Padahal PLN itu gak ada urusan ke sana. Nah, paling misalnya PLN itu hanya apa, kalau dia ada mengenal orang yang punya keahlian dan punya sertifikat, coba kamu komunikasi si anu, sebatas memberikan informasi aja. Memaksakan tidak boleh. Ya, tapi itu yang sering terjadi. Nah, itu langkah-langkah salah satu sebagai aman. Kemudian juga, ya sekian tahun sekali, itu kabel harus dicek, di instalasi dicek. Kadang-kadang kan misalnya ada kadang-kadang ke pelanggan atau masyarakat itu begitu terpasang, begitu mau dipasang instalasi kabel di rumah, tidak dianjurkan dibungkus dengan apa? Pipa PVC ya Pak Langgengnya. Ya, ya, supaya aman. Kadang-kadang dia kabelnya hanya ditarik sana sini, disambungin tanpa dibungkus dengan pipa. Ya. Jadi mungkin bisa aja ada tikus, digigit. Akhirnya yang tadinya kabel itu terpisah satu lain, begitu digigit tikus, akhirnya antara kabel satu lain itu nyambung dia. Apa bisa apa terkoneksi. Nah, ini bisa menimbulkan apa, api, kebakaran. Nah, jadi saran kita kalau memang mau pasang instalasi di rumah, gunakanlah instalator yang punya sertifikat atau keahlian. Kemudian dianjurkan juga supaya dibungkus dengan pipa-pipa yang untuk pengamanan, jangan sampai nanti misalnya ada tikus atau serangga lain yang menggigit sehingga terluka kabelnya, itu bisa menimbulkan cilaka atau risiko yang tak terhindarkan. Kemudian juga kan misalnya ada tadinya rumahnya itu tipe 3672, tadinya kW meternya itu ya di dalam rumah, di luar, di teras gitu. Jadi masih ada sisa tanah di teras, terus di teras mau dibangun lagi menjadi ini. Tidak ada wacana memindahkan kWh meter ke keluar gitu. Banyak, Mas, bisa nggak pindahkan meteran ke sana? Bisa. Nanti bayar aja 100.000 nanti. Sebenarnya itu kurang bagus, kurang aman. Lapor ke PLN, ya. Nanti bagaimana PLN akan melakukan terbaik buat pelanggannya. Karena PLN juga harus menjamin keamanan, kenyamanan pelanggan. Dia nggak mau bekerja sembarangan gitu. Nah, lapor ya ke apa UPT terdekat Pak ya.
4: Ya,
2: nah, nanti mereka datang cek, nanti ditanya konsumen motor di mana. Jangan sekali-sekali suruh tukang pindahkan meteran listrik. Dia itu yang penting kan ya ada negosiasi antara tukang dengan pengurus. Nanti berapa tambahan? Ya, suka-suka hati aja. jangan gara-gara suka-suka hati timbul masalah risiko yang tak terhindarkan. Itu hal yang kedua. Dan hal lain misalnya seperti tadi sampaikan Mas Langgeng Bapak Perkontu, jangan dicolokin-colokin kabel, colokin-colokin bertingkat-tingkat bercolokin, padahal itu extension kabel itu udah kapasitas sendiri, dia kemampuan terbatas dengan bisa menyerap arus listrik sekian kali sekian gitu. Tapi kalau ditindi akhirnya melampaui kapasitas, akhirnya menimbulkan apa, kebakaran. Itu juga masalah itu.
1: Baik,
2: Ada hadiah Pak Perkon ya?
4: Ya.
2: Jangan lupa hadiah.
4: Kami informasikan juga kepada para pendengar itu PLN Batam menyediakan dua souvenir menarik ya bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya juga menarik. Boleh diinformasikan Mbak Tasya ya, nomornya di berapa, dan juga ini terbuka ya, baik untuk yang interaktif maupun via WA. Terima kasih.
1: Karena ini waktunya sudah mendekati pukul 11 ini ya Bapak ya. Jadi kita harus mengakhiri obrolan pada siang hari ini.
0: Oh iya, iya bolehlah.
1: Tidak terasa ya pendengar, hampir 1 jam sudah kebersamaan kita dalam live talk show Pro 1 RRI Batam dengan tema Tetap Aman Saat Hujan, Petir dan Angin Kencang. Banyak sekali informasi dan edukasi yang telah kita peroleh pada hari ini. Kita jadi memahami bahwa cuaca ekstrim memang tidak dapat dihindari, tetapi resikonya dapat diminimalkan apabila kita memahami langkah-langkah keselamatan. Kita juga mengetahui berbagai upaya yang dilakukan PLN Batam untuk menjaga keandalan pasokan listrik dan pentingnya kolaborasi antara PLN, masyarakat, dan seluruh pihak agar pelayanan kelistrikan tetap aman dan andal. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber kita hari ini, Bapak Rahmat Furqon, Bapak Langgeng Budiono, dan juga Bapak Thomas Ae.
2: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih juga atas waktu, ilmu, dan edukasi yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Batam. Semoga informasi yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan, terutama saat menghadapi hujan, petir, maupun angin kencang. Terima kasih juga pendengar yang sudah menyimak dan mendengarkan siaran ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Live Talk Show siang hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cuban Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Alio Balde agora ele para por um gol incrível. Que golaço de Alio Balde!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lucas Goldler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai Raja Kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi Raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi Raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rumpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center.

0: Tanah Air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan semacamnya, dan sesuai dengan tindak Pak Bupati pada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Sora untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick-off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibra Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Jadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Hari ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang agak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini gua rasa kecewa, kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief De Michong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang bersaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapat medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan satu dua hari ini dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli Pengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurungas, menyampaikan apresiasinya terhadap Pasir yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI, sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius, sehingga dapat terutama dari Kabupaten Pasir ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini, dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Pasir ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Pasir agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini, karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan, dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun, baik itu internasional maupun nasional, dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Pasir untuk tenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Pasir ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pasir menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: kemarin. Itulah suruh ngaji tanda. Suruh sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38

Sa'ban. Jelang bulan Ramadan tersebut memiliki keistimewaan berupa doa kebaikan yang diberikan anak kepada almarhum orang tuanya atau sesama muslim yang lebih dulu meninggal dunia. Karena pada bulan Sa'ban ini, selain doa, antusias masyarakat Pulau Penyengat juga terlihat dari jamuan kenduri yang diberi melalui sumbangan sukarela seperti makanan dan minuman konsumsi khas Pulau Penyengat. Pada tahlil jamak kali ini, masyarakat Penyengat mengharapkan Indonesia, khususnya Pulau Penyengat, semakin baik dan terlindung dari ancaman dan gangguan yang dapat merusak serta mengikis kesejahteraan masyarakat dan dapat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam menegaskan komitmennya membangun ekosistem sepak bola yang profesional, inklusif, dan berkelanjutan melalui Batam Premier FC, klub sepak bola binaan yang diproyeksikan menjadi wadah pembinaan talenta muda di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Komitmen tersebut mendapat dukungan penuh dari Wakil Kepala BP Batam, Lee Claudia Chandra, saat menerima jajaran pengurus Batam Premier FC di Batam Center pada Rabu 22 Juli. Informasi selanjutnya, pendengar, Pertamina Patraniaga memastikan pasokan Pertalite di Kota Batam, Kepulauan Riau tetap aman meski terjadi peningkatan konsumsi setelah penyesuaian harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Kenaikan konsumsi tercatat sekitar 2% dan masih berada dalam batas kuota yang ditetapkan pemerintah. Sales Area Manager Pertamina Patraniaga, Kepulauan Riau, Bagus Handoko mengatakan, peningkatan konsumsi Pertalite tersebut masih tergolong normal dan tidak mengganggu ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat. Informasi terakhir, pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam memperkuat langkah percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Sauh melalui penandatanganan dua nota kesepahaman atau MOU bersama Panbil Group dan PT PLN Batam. Kerjasama ini diharapkan mempercepat pengembangan kawasan industri baru sekaligus memperkuat pasokan listrik bagi Batam dan Bintan. Penandatanganan MOU berlangsung di Marketing Center BP Batam pada Kamis 23 Juli 2026. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro1 RRI Batam.

Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan relay pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center.

الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان أنعم علينا بنعمة الإسلام ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إن في القرآن الكريم بقوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلى آخر السورة صدق الله العظيم جمعة جمعة yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kalimat yang paling pantas kita ucapkan. Tanda puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan termasuk nikmat umur panjang. Kenikmatan-kenikmatan ini wajiblah kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang merupakan awalul kalimat allati laqaha Adam, yang merupakan kalimat yang paling pertama yang terucap oleh Nabi Adam AS ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, yang menjadi panutan, yang menjadi uswatun hasanah, sehingga di setiap aktivitas keseharian kita, baik yang konsepnya muamalah, baik yang konsepnya muamalah hubungan kita sesama manusia, apalagi yang konsepnya ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ada pegangan, ada contoh untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak. Insya Allah. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 114 surah yang merupakan kandungan Al-Qur'an. Salah satu surah yang kami bacakan tadi surah At-Tin. Artinya surah buah tin. Sama-sama kita maklumi, sama-sama kita ketahui bahwasannya sekian banyak nama buah-buahan yang terkandung di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebuah nama dalam Al-Quran, surah At-Tin. Olehnya itu, apa yang menjadi ijaz, apa yang menjadi rahasia daripada surah At-Tin sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dengan namanya, apalagi Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan waul qasam, waw sumpah. Wattini wazaitun, demi batin dan buah zaitun. Watu di sinin, dan demi Jabal Tur yang ada di negeri Sinai. Wahadhal baladil amin, dan demi negeri ini Mekah yang aman dan damai. Sama-sama kita ketahui bahwa ketika kita berbicara tentang buah tin, begitu banyak yang tumbuh di negeri Syam, begitu banyak yang tumbuh di negeri-negeri Arab, sehingga ketika kita membuka menelaah daripada surah ini watini wazaitun, demi batin dan buah zaitun, dalam kitab tafsir disebutkan bahwasannya mahallu mahallaha Isa alaihissalam.
ini menunjukkan destinasi yang pertama di mana Nabi Isa dilahirkan, di mana Nabi Isa dilahirkan, dibesarkan, dan di mana Nabi Isa menerima wahyunya dan berdakwah di sana. Ini merupakan destinasi yang pertama. Wahadzal balad wa turi Sinin, dan negeri dan demi Jabal Tur yang ada di negeri Sinai. Di Jabal Tur pun juga banyak buah tini yang tumbuh di sana. Tapi dalam kitab tafsir disebutkan mahallu mahallaha Musa alaihissalam, tempat Nabi Musa menerima wahyunya ketika beliau kembali dari kampung istrinya ketika beliau mau ke Mesir. Ternyata melihat api cahaya di atas gunung, inilah yang dimaksud Waturi Sinin, demi Jabal Tur yang ada di negeri Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri ini Mekah yang aman, yang damai. Sama-sama kita ketahui bahwasannya yang paling pertama diperintahkan di saat menuju ke sana yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa putranya Ismail, dan terlahir Nabi yang paling terakhir yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu para mufassirin mengatakan bahwasannya ini menunjukkan satu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keturunan Ibrahim, daripada Rasulullah SAW, Nabi Musa hingga Nabi Isa. Olehnya itu ini merupakan aturan atau agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para mufassirin menyebutkan bahwasannya setiap kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an pasti ada sesuatu yang mau ditegaskan, pasti ada sesuatu yang mau disampaikan. Apa dalam hal ini yang mau disampaikan atau yang mau ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami menciptakan manusia dalam bentuk yang begitu indah, dalam bentuk yang begitu sempurna. Olehnya itu ketika kita melihat ayat ini, huruf lam ketemu dengan huruf qad itu bentuk penegasan yang begitu kuat. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami menciptakan manusia dalam bentuk yang begitu sempurna, yang begitu indah. Sama-sama kita ketahui bahwasannya di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada, ternyata manusialah yang menjadi ciptaan yang paling terakhir. Ternyata manusialah yang menjadi ciptaan yang paling terakhir di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya manusia diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang begitu indah, dalam bentuk yang begitu sempurna. Kenapa? Karena menurut para ulama bahwasannya di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlengkapi apa yang disebut dengan akal, yaitu manusia dan jin. Olehnya itu pada diri manusia ada yang disebut dengan akal. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan apa yang disebut dengan agama yang diamanahkan kepada Rasulullah, yang diamanahkan kepada Nabi Musa, yang diamanahkan kepada Nabi Isa. Maka ini adalah bentuk amanah dan tanggung jawab. Maka muncul pertanyaan, apakah hanya manusia yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya manusia yang diberikan amanah dan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mempertegas dalam Al-Qur'an, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satu penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tercipta di permukaan bumi ini kecuali mereka menyembah, kecuali mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin, hanya saja, la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kita tidak tahu cara mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang disebut dengan Al-Qur'an.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang disebut dengan agama sebagai aturan, dan pada diri kita ada yang disebut dengan akal, maka ini disebut dengan amanah dan tanggung jawab. Olehnya itu sebagai insan, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, insan hamba Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjalankan amanah itu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perintahnya, Allah Subhanahu wa taala melarang dengan larangannya. Olehnya itu sekali lagi, mari kita menjalankan amanah itu dengan baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan sosial. Mari kita jalankan amanah itu sebagai insan sosial, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena pada penutup daripada surah ini, Allah Subhanahu wa taala bertanya, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang maha adil? Sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi membutuhkan perhatian. Barakallahu li wa iyyakum al-ayata dzikra hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi waqafa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, janganlah biarkan kami berdosa kecuali Engkau ampuni. Wala taliban illa najahtah, dan tiada permohonan kami kecuali Engkau kabulkan. Wala maridan illa syafaitah, dan tiada penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Allahumma inna nas'aluka bihadzal balad Indonesia ammatan wa batam khassatan baldatan aminatan tayyibatan wa khaliatan minal fitan. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah negeri kami ini, Indonesia secara umum, Batam secara khusus, negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang sentosa, dan jauh dari fitnah-fitnah yang keji. Allahumma ya Allah, innaka antar rahman, innaka antar rahim. Allahumma ya Allah, innaka maliki yamiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimish shalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Barisan diluruskan dan dirapatkan. Barisan yang di belakang yang masih kosong, harap langsung maju ke depan. Kiri kanannya dirapatkan. Mohon diperhatikan sekali lagi alat komunikasi. Salatul jami'ah rahimakumullah.

وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Orang tua harus memastikan segala masa, segala waktu.
3: Transformasi namanya dengan posyandu integrasi layanan primer, di yang dimana sasarannya adalah itu.
1: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan satu berita. Peringati Hari Anak Nasional 2026, Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi kebutuhan anak. Bertransformasi layanan, Posyandu diarahkan untuk menyediakan layanan terstandar bagi masyarakat. Warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, peringati Hari Anak Nasional 2026, Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi kebutuhan anak guna menjamin hak belajar tanpa diskriminasi dan mendukung partisipasi aktif siswa. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
4: Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi kebutuhan anak dalam rangka Hari Anak dengan menyediakan ruang yang aman, menjamin hak belajar tanpa diskriminasi, dan mendukung partisipasi aktif siswa. Kebijakan ini merujuk pada pemenuhan hak dasar anak di lingkungan sekolah. Hal tersebut disampaikan Direktur Sekolah Islam Nabila Batam, Sarmini, saat dialog peringatan Hari Anak Nasional 2026 bersama RRI Batam kemarin. Menurutnya, poin utama fasilitas kebutuhan anak yang wajib dipenuhi oleh sekolah, yakni sekolah harus bertransformasi menjadi tempat belajar yang aman, bersih, sehat, dan peduli. Kemudian sekolah reguler dilarang menolak anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dan terakhir, sekolah tidak hanya memfasilitasi kebutuhan akademik, tetapi juga potensi non-akademik peserta didik.
2: Pola asuh, pola pikir, pola didik terkait dengan anak ini, orang tua harus memastikan segala masa, segala waktu yang dilalui oleh anak dalam kembang dan tumbuhnya itu harus ada ilmunya. Nah, terkait itu juga pastinya satuan pendidikan ya, baik TK, SD, SMP, SMA juga harus memfasilitasi. Dan kita sebagai guru pastinya kalau sekolah kita itu mempunyai kualifikasi jadi pengajar, pendidik, pembimbing, sahabat siswa, orang tua pengganti, difasilitasi di satuan pendidikan.
4: Lebih lanjut dikatakan Sarmini, melalui langkah ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, melainkan juga ruang aman yang berpihak kepada murid. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, Hari Anak Nasional atau HAN selalu diperingati pada 23 Juli sebagai momen untuk kepada semua bahwa penting memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan agar mereka dapat bertumbuh kembang secara baik. Peringatan ini tidak hanya dijadikan sebagai peringatan tahunan saja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang harmonis, sehat, inklusif, dan aman bagi anak. Pada tahun 2026, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA telah menerbitkan pedoman Hari Anak Nasional yang memuat sejarah, tema, logo, hingga tujuan penyelenggaraan HAN ke-42. Peringatan tahun ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Dirujuk dari pedoman Hari Anak Nasional 2026 terbitan Kemen PPPA, Hari Anak Nasional berawal dari perhatian pemerintah ketika sadar bahwa kesejahteraan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa adalah urusan penting. Anak juga memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Indonesia, sehingga perlu memperoleh kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, dan juga sosial. Komitmen tersebut diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, perlindungan, serta kesempatan untuk berkembang secara optimal. Pemerintah kemudian mendorong kepedulian seluruh pihak terhadap persoalan anak melalui penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengusung tema utama Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sayang Anak menegaskan pentingnya menempatkan anak sebagai individu yang berharga, dihormati, didengar pendapatnya, serta dipenuhi hak-haknya. Wujud kasih sayang tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga melalui pengasuhan yang positif, komunikasi yang baik, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari RRI Batam. Dari berita lainnya pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batam gelar kampanye kesehatan untuk terus ingatkan masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting dan penekanan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kanker serviks. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
5: Bahwa ternyata angka kematian ibu agak meningkat tahun sebelumnya. Karena itu pada hari ini mari sama-sama kita.
6: Pemerintah Kota Batam menggelar kampanye kesehatan mengenai masalah stunting, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan pelayanan kesehatan deteksi sama mamai serta serviks lintas program pada Jumat 24 Juli 2026 pagi. Masa posyandu dan kader puskesmas serta TPPKK Kota Batam tumpah ruah dalam perhelatan kampanye kesehatan yang dilaksanakan di lapangan Fitka Kuliner Tiban, Kecamatan Sekupang ini. Asisten Administrasi Umum atau ASDUM Sekretariat Daerah Kota Batam yang hadir mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Heriman Haka mengapresiasi gerakan Dinas Kesehatan yang telah menggelar kegiatan serupa sebanyak 3 kali. Kegiatan kampanye ini dilakukan oleh Dinkes diperuntukkan untuk menekan angka kematian ibu dan kematian bayi serta penurunan stunting. Heriman menuturkan, berdasarkan data, per Juni 2026, angka stunting di Batam sudah mengalami penurunan. Namun angka kematian ibu mengalami peningkatan sehingga Heriman memperingatkan seluruh sektor untuk bekerjasama menanggulangi kenaikan ini.
5: Per Juni 2026, angka stunting kita di Kota Batam alhamdulillah sudah turun mencapai 1,08% ya. Dari 7,20% sebelumnya tahun 2020, 6 tahun terakhir ini alhamdulillah sudah turun. Bahwa ternyata angka kematian ibu agak meningkat tahun sebelumnya. Karena itu pada hari ini mari sama-sama kita kerjasama lintas sektoral OPD terkait juga hadir semua kepala puskesmas kerja keras untuk menurunkan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi.
6: Heriman menyinggung tujuan pembangunan berkelanjutan DKPBB yang menargetkan penyusutan angka kematian ibu hingga hanya 12 per 100 ribu dan penyusutan angka kematian bayi sebesar 12 per 1000 bayi, sehingga semua pihak harus serius dalam penanganan tersebut. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Agnes selaku Ketua Panitia Kegiatan tersebut menyebut kegiatan yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali itu sebelumnya sudah dilaksanakan di Batam Kota, Batu Aji dan Kecamatan Sekupang dengan harapan untuk menggerakkan kesadaran kesehatan kepada seluruh masyarakat Batam.
7: Penyelenggaraan kampanye kesehatan ini merupakan wujud nyata dari pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Batam. Masalah kesehatan terkait stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta masih banyaknya kejadian kanker leher rahim dan kanker payudara pada wanita merupakan salah satu alasan kenapa kampanye kesehatan ini dilakukan.
6: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Berita lainnya pendengar, di era transformasi layanan kesehatan primer ini, Posyandu diarahkan untuk menyediakan layanan terstandar bagi masyarakat berbasis siklus hidup. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
4: Dinas Kesehatan Kota Batam menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan posyandu seiring transformasi posyandu menjadi integrasi layanan primer. Hal itu disampaikan Staf Kesehatan Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Batam Muhammad Fadli dalam dialog di RRI Batam kemarin. Menurutnya sejak tahun 2023 sampai saat ini, posyandu berstatus sebagai lembaga kemasyarakatan desa atau LKD seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, warga, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Di era transformasi layanan kesehatan primer ini, posyandu diarahkan untuk menyediakan layanan berstandar bagi masyarakat berbasis siklus hidup, yakni mulai dari ibu hamil, ibu menyusui atau nifas, bayi balita, anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, serta usia dewasa dan lansia. Hal ini menurutnya diperkuat dengan kegiatan kunjungan rumah oleh kader yang dilakukan secara terencana.
3: Sekarang posyandu itu sudah bertransformasi namanya dengan posyandu integrasi layanan primer. Jadi yang dimana sasarannya adalah itu seluruh siklus hidup. Mulai dari balita, ibu hamil, usia produktif, remaja, sampai dengan lansia. Pokoknya dari semua rangkaian siklus hidup. Untuk transformasi layanan primer di posyandu ini sejak dimulai dari tahun 2023 akhir kemarin nah, sampai dengan saat ini. Jadi posyandu di Batam sudah melayani sesuai dengan semua siklus hidup.
4: Muhammad Fadli juga mengatakan bahwa pelayanan di posyandu bersifat promotif dan preventif, diberikan secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan sosial dasar kepada masyarakat. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri dikabarkan, Singapura terus memperkuat posisinya sebagai destinasi favorit wisatawan Indonesia melalui kolaborasi strategis antara Singapore Tourism Board atau STB dan Transnusa. Kerjasama ini menghadirkan akses penerbangan yang lebih mudah sekaligus menawarkan pilihan perjalanan yang semakin beragam sehingga wisatawan dapat merencanakan liburan dengan lebih praktis. Kemudahan tersebut hadir di saat tren perjalanan bergeser ke arah experiential travel. Wisatawan termasuk mereka yang muda kini tak hanya mencari destinasi untuk berlibur tapi juga ingin menikmati konser musik, festival budaya, ajang olahraga internasional, serta pengalaman kuliner yang khas. Sepanjang 2026, Singapura telah menyiapkan berbagai agenda yang dapat menjadi alasan untuk berkunjung. Formula One Singapore Grand Prix Season atau GPSS akan berlangsung pada 2 hingga 11 Oktober, disusul konser BTS selama 4 malam sebagai bagian dari tur dunia grup tersebut. Selain menjadi destinasi hiburan, Singapura juga menawarkan pengalaman liburan yang nyaman bagi keluarga. Beragam pilihan kuliner halal, transportasi publik yang terintegrasi, serta atraksi ramah anak yang membuat perjalanan semakin mudah dinikmati oleh wisatawan Indonesia. Dengan kombinasi akses penerbangan yang semakin luas, kalender acara internasional yang padat, dan beragam pengalaman wisata, Negeri Singa berharap tetap menjadi salah satu destinasi yang layak masuk daftar liburan tahun ini. Selanjutnya kita ikuti laporan berita olahraga.
4: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Pebalap Jepang Takaki Nakagami akan tampil di MotoGP Jepang 2026 usai mendapatkan tiket wildcard. Honda resmi mengonfirmasi keikutsertaan mantan pebalap regulernya itu untuk balapan yang berlangsung di sirkuit Motegi pada tanggal 2-4 Oktober mendatang. Nakagami saat ini berstatus sebagai test rider Honda Racing Corporation atau HRC setelah pensiun dari balapan penuh waktu di akhir musim 2024. Sejak menjalani peran tersebut, Nakagami sudah 2 kali tampil sebagai wildcard bersama Honda. Hal terbaiknya diraih saat finish ke-6 di MotoGP Prancis pada Mei 2025. Sementara saat tampil di Motegi musim lalu, ia gagal menyelesaikan balapan utama. MotoGP Jepang nanti juga akan menjadi penampilan pertama Nakagami di kelas utama sepanjang musim 2026. Meski Johann Zarco telah menepi akibat cedera sejak Mei, Honda sebelumnya lebih memilih menunjuk Karl Crutchlow sebagai penggantinya. Balapan di MotoGP berpotensi menjadi momen

Media. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar, Badminton World Federation atau BWF merilis pembaruan ranking dunia per 21 Juli 2026. Hasilnya, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan harus keluar dari 10 besar dunia, sementara Muhammad Zaki Ubaidillah terus memperbaiki posisinya. Perubahan ranking tersebut masih berdasarkan hasil turnamen hingga Japan Open 2026 yang berakhir pada Minggu 19 Juli nanti. Artinya, hasil pertandingan di China Open belum masuk dalam perhitungan. Alwi menjadi pemain Indonesia yang mengalami perubahan paling mencolok. Setelah pekan lalu menembus 10 besar dunia, kini ia turun satu tingkat ke posisi 11. Penurunan itu tidak lepas dari hasil yang kurang maksimal dalam dua turnamen terakhir. Alwi hanya mampu mencapai perempat final Jepang Open, kemudian langsung tersingkir pada babak pertama China Open. Namun hasil di China Open baru akan mempengaruhi ranking pekan berikutnya. Sebaliknya, Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed berhasil memperbaiki posisinya. Pebulu tangkis muda Indonesia itu naik satu peringkat ke posisi ke-26 dunia dari sebelumnya berada di urutan ke-27. Kenaikan tersebut menjadi buah dari penampilan apik Ubed di Jepang Open. Ia sukses menembus babak 16 besar, pencapaian terbaiknya sejauh ini di turnamen level Super 750. Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani belum bergeser dari peringkat ke-6 dunia. Sementara itu pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri juga tetap menghuni peringkat kedua dunia dengan koleksi 94.053 poin. Pasangan Raymond Nicholas juga belum kembali ke 10 besar. Keduanya masih bertahan di peringkat ke-12 dunia. Nasib berbeda dialami Sabar Karyama Gutama Muhammad Reza Palepi Isfahani. Setelah tersingkir pada babak 16 besar Jepang Open, mereka turun satu tingkat ke posisi ke-8 dunia. Di sektor ganda putri, persaingan wakil Indonesia di 16 besar dunia semakin ketat. Febriana Dwi Puji Kusuma Melisia Trias Puspitasari mencatat kenaikan paling signifikan setelah melompat 3 peringkat ke posisi ke-12 dunia. Sementara itu, Rachel Alicia Rose Feby Setianingrum naik ke peringkat ke-14 dari sebelumnya berada di posisi ke-15. Adapun Amelia Cahaya Pratiwi Siti Fadia Silva Ramadanti tetap menepati peringkat ke-16 dunia. Ranking para pebulu tangkis Indonesia masih berpotensi berubah pada pembaruan pekan depan seiring berlangsungnya China Open 2026 yang digelar pada tanggal 21 sampai 26 Juli 2026. Berita olahraga lapangan hijau, pendengar, Jordi Amat memasang target tinggi bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Bek Persija Jakarta itu bertekad membantu skuad Garuda mengangkat trofi juara andai kata masuk skuad. Jordi saat ini tengah mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali United Training Center sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Selama hampir 2 pekan berlatih di Pulau Dewata, ia menilai perkembangan tim berjalan ke arah yang positif. Pemain berusia 34 tahun itu juga antusias menyambut peluang tampil di Piala AFF. Jika masuk daftar akhir pemain pilihan John Heffman, turnamen kali ini akan menjadi penampilan keduanya bersama Indonesia di ajang tersebut. Menurut Jordi, para pemain mulai mampu memahami dan menjalankan instruksi yang diberikan Heffman selama pemusatan latihan. Hal itu membuatnya optimis timnas Indonesia bisa tampil konsisten sepanjang turnamen. Karena itu, Jordi berharap skuad Garuda mampu meraih kemenangan di setiap pertandingan hingga mencapai target utama menjadi juara. Demikian berita olahraga, saya Beri Prabu.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Peringati Hari Anak Nasional 2026, Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi kebutuhan anak. Bertransformasi layanan, Posyandu diarahkan untuk menyediakan layanan terstandar bagi masyarakat. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.
7: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami hadirkan rilas panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Batam. Telah memanggil Wandra Ilahi bin Zulkifli, tempat tanggal lahir di Batam 29 Agustus 2004, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di Perumahan Permata Rabayu Blok E nomor 15 RT 002 RW 018 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia alias Goib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Syara Novela Azhari binti Ahmad Azhari sebagai penggugat melawan Wandra Ilahi bin Zulkifli sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama.

Simak dan ikuti Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Digoda Goyang Dangdut Mantul Mantap Betul. Siang hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026. Hari ini hari Jumat ya pendengar ya, dan berada di hari terakhir ya, weekdays ini ya, karena besok sudah libur ataupun weekend, jadi bisa bersantai ataupun berkumpul bersama keluarga. Dan untuk itu kami datang untuk menemani siang hari Anda ya dalam program Digoda hari ini. Dan seperti biasa kami menerima request lagu-lagu dangdut favorit pendengar, dan juga yang mau kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat ataupun orang tercinta. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang masuk di WhatsApp kami. Yang pertama dari Mama Esa. Assalamualaikum Digoda, Digoyang Dangdut Mantul Mantap Betul. Kak Taisha, boleh mainkan lagu Gara-gara Sebotol Minuman? Sudah saya putarkan ya Mama Esa ya, lagu Gara-gara Sebotol Minuman dari Revina Alvira. Semoga tadi Mama Esa masih mendengarkan ini ya. Dan salam-salamnya yang pertama buat Kak Tasya, selamat menjalankan tugas dan juga semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Tidak lupa buat semua pendengar Digoda dari A sampai Z, salam sehat dan bahagia selalu. Makasih Kak Tasya.

Kemudian hadir juga Kak Yani di Seberas, mau kirim-kirim salam untuk Kira Nazwa, Imah, Mancong, Ajes, Kak Zul, Kak Sur, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih waktunya, selamat siang.

0: Kemudian Bule Fahadir mau request lagu Mati-matian Koplo dari Mahalini. Sudah saya putarkan juga ya Bule Fah. Salam-salamnya untuk Nek Kemban, Nek Peggy, Mak Dia, Bu Asri, Mama Azi, Wak Normi, Pak Mur, Kak Mila, Gafar, Putri Cantik, Monik, Mustafa, Unidesi, Melati, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu, Tasya. Kemudian Ci Asna juga hadir di WhatsApp kami, mau request lagu Gedung Tua. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Ci Asna. Salam-salamnya untuk Monik, Mas Lidar, Lukas Wulan, Sarinah, Kapten Syam, Pak Mustafa, Mas Prabu, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Terima kasih untuk Mama Esa, Kak Yani, Bule Eva, dan juga Ci Asna yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat yang mendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda.
1: Mantul.
0: Mantap betul.
1: Amat betul.
0: Dari
1: ini
0: siapa?
1: Dari Bengkalis nih.
0: Dari siapa ini?
1: Dari Pak Bakri Bengkalis.
0: Pak Bakri Bengkalis ya?
1: Iya.
0: Dengan Pak Bakri Bengkalis. Salam kenal ya Pak Bakri.
1: Iya, salam kenal juga lagi Cani ya.
0: Pak Bakri kabarnya bagaimana ini?
1: Kabar alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah ya. Di sana di Bengkalis apakah panas juga nih Pak Bakri?
1: Kalau sini mendung-mendung manja kata orang sini.
0: Mendung-mendung manja ya.
1: Iya.
0: Mendung-mendung manja enak buat tidur.
1: Ah, gitu
0: nampaknya. Pak Bakri mau request lagu dangdut apa ini?
1: Saya minta lagu. Lagunya terkaya di dunia.
0: Terkaya di dunia. Saya juga mau ya Pak Bakri ya. Terkaya di dunia ya.
1: Dari Shafira.
0: Shafira?
1: Iya.
0: Terkaya di dunia ya. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya untuk Mak Usu di Pak Usu di Tanjung Jara, Penyalai ya. Ini untuk keluarga di Penyalai, buat semua-semua di Penyalai lah.
0: Semua-semua disenggol ya, Pak ya. Di Penyalai.
1: Disenggol ya, Penyalai, Tanjung Batu, Kadimun. Ya, itu aja ya. Yuk, Assalamualaikum.
0: Baik, Pak Bakri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bakri yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Pak Bakri di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikumussalam, Digo dari Goyang Gandul.
0: Mantul, mata betul, Kak Normah iya. Ini ya.
1: Iya, Kak Normah.
0: Tidak ketiduran lagi ya ini Kak?
1: Belum lagi, belum.
0: Tapi belum lagi ya.
1: Dekat-dekat lah tuh. Tasha, gimana sehat Tasha hari ini?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi malam sama Tasha, siang ini sama Tasha lagi ya Kak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Rezeki. Alhamdulillah.
1: Susah
0: nak
1: gampung lah
0: Tasha.
1: Alhamdulillah
0: kan kami
1: terembus di
0: bilik cara
1: nih.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, nikmat-nikmat Allah kata Bang Iman.
0: Betul. Jadi mau request apa ini Kak? Halo?
1: Dari Dewi Persik.
0: Dewi Persik, apa tuh judulnya?
1: Judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya. Baik, salam-salamnya.
1: Salamnya salam-salam. Semoga kita sehat selalu, bahagia selalu, ceria selalu ya Tasha.
0: Amin.
1: Terus buat keluarga Kak Nurbah yang tercinta, yang tersayang lah ya. Semoga sehat selalu ke dua teman Kak Nurbah.
0: Amin.
1: Itu juga di tanjung waktu kecil ada Kak Ani, ada Kak Ana, ada Tanjung Hutan, ada Bang Hasan juga. Terus ada Nek Kembar, ada Long Asri, ada Mas Lidar, ada itu ya, Pak Fauzi, Mama Iman. Adanya Mbak Dinda, adanya Kak Pat ya, semoga selalu diulang semua. Terus ada yang di Selapnya, Bang Iman, Pak Haji, Bang Ismail, Nara, buatnya Pak Mur, buatnya Tak Mila, buat Nurni, terus Bang Doljaiz ya, sama Bapak Tohat, Mak Limah juga. Tak lupa buat Mas Prabu, Mas Prabu dah sabung?
0: Belum ini, udah lama tak gabung nih Bang Prabu.
1: Gila ya sahabat kita. Buatnya Bang Tengku Adriansyah juga, buat Andi. Terus lagi buatnya Kak Rahah, Kak Puspa, Mama Fajar ya. Buat Kak Jamilah, Pak Usulimin, Kak Selalu Pak Usu, ada Pak Itam Noah juga. Ada Mama Leni ya.
0: Mama Leni.
1: Masa nanti disambung siapa yang panjang aja lah ya. Nenek Azwa juga ya, tak dilupa. Kita mau berhubung dengan kotor kopi Bang Uti dan jenis ya. Itu saya.
0: Baik.
1: Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DJ Natasha Safira.
0: Iya, Kak Moni.
1: Iya, malam tadi ketemu, hari ini pula ketemu lagi deh.
0: Betul sekali.
1: Iya. Oke lah kalau gitu. Minta lagu lah.
0: Lagu apa itu?
1: Minta lagu Jejaka India, kesukaannya Kak Kensam Muda India.
0: Jejaka India, baik.
1: Salamnya pertama buatnya DJ Natasha Safira. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Amin.
1: Oke, salam satu sayangnya buatnya Kak Kensam Pemuda India, Mak Siti, Pak Ngam bersama Bunda, Nenek Karin, Nenek Kembar, Mamak Lina, Mamak Leni,
0: Mamak Leni,
1: Kak Yambi, Koko Ayam, Kak Mastura, Kak Masinger yang cantik, terus Kak Mastura, terus ada barusan ada Pak Bakri ya Kak?
0: Pak Bakri,
1: Mama Elsa, boleh Pak kita, kayak selalu. Kak Juliana, Koko Ayam, Putera Rangsang, Pak Haji Gemoy.
0: Pak Haji Gemoy.
1: Apa deh? Nur Bilqis ya, jangan lupa Nur Bilqis.
0: Nur Bilqis.
1: Pak Fajar, Pak Fajar. Mediku. Mbak Itam, Cik Asna ya, Cik Asna di Macom.
0: Cik Asna.
1: Yang cantik, Kak Pasu yang cantik. Mbak Linda, Mak Dia, Nenek Karimku. Terus besok lagi lah kalau gitu.
0: Baik. Okay.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Baik, kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Digoda. Baru Bang Prabu nyalain rokok. Tahu-tahu ada yang itu,
0: ada yang
1: ngetuk pintu hati Bang Prabu.
0: Waduh, siapa tuh? Kak Norma.
1: Tasyalah. Sehat Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya sehat.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Apa namanya? Kasih lagu inilah Tasya.
0: Apa tuh?
1: Dari Yuli KDI.
0: Yuli KDI?
1: Judulnya Belang.
0: Belang.
1: Belang, bukannya elang, bukan. Kalau elang kan Bang Thank You. Kalau belang Bang Andi. Dia rock dude ya.
0: Belang ya.
1: Itu keren itu suaranya. Mirip siapa ya? Kalau Cigu Norma kan dia suaranya enggak ngerok ya. Kalau Cigu Norma kan ngorok. Kalau yang suaranya ngerok kayaknya dari sekian penelepon yang suaranya ngerok kayaknya Nek Shakira ya.
0: Nek Shakira?
1: Iya, dia suaranya ngerok dia tuh.
0: Oh iya.
1: Iya. Ada kan lagunya?
0: Yuli KDI ada. Ya belang ya.
1: Iya, iya ada kan? Iya itu rock dude tuh, itu buat latihan Tasya nanti malam minggu bawa acara karaoke kan Tasya kan?
0: Waduh.
1: Bener ya Tasya malam minggu karaoke bukan?
0: Malam minggu besok sepertinya Bang Aril ini Bang.
1: Kok Bang Aril? Bang Aril katanya cuti.
0: Enggak dong.
1: Ih Bang Aril kesian loh, masa siaran terus. Bang Aril kan nanti suaranya serak Tasya.
0: Gak apa-apa, soalnya lebih seru kalau Bang Aril yang bawain ya. Daripada iya. Saya
1: masa junior ngerjain senior. Bang Aril kan jatahnya malam minggu Tasya. Emang Tasya doang yang malam mingguan? Oh Tasya, udah berarti udah makan siang Tasya?
0: Sudah.
1: Wih keren ya, disuapin apa makan sendiri?
0: Makan sendiri dong Bang.
1: Masa, biasanya disuapin kata Ajija.
0: Aduh, siapin siapa ya?
1: Ya, siapin siapa ya? Kasih tahu nggak ya? Iya, buat Tasya, tugas sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar ya, Tasya ya.
0: Amin.
1: Ini Bang Prabu lagi Tanjung Pinang, Tasya.
0: Oh iya, ngapain Bang?
1: Ya nunggu Tasya, kata Tasya pengen jalan-jalan. kayaknya terpaksa. Oh iyalah, kemarin habis cuti ya Tasya ya.
0: Udah lama sih Bang.
1: Iya, dapat salam Tasya.
0: Dari siapa?
1: Dari Safira.
0: Safira siapa?
1: Tasya Safira.
0: Saya sendiri ya, dong.
1: Dari Kasarina, kata Kasarina. Itu yang Mas Prabu request katanya nanti Kasarina pengen bawain di karaoke yang belang itu.
0: Oh siap.
1: Jadi makanya diputar Tasya, kasihan kan Sarina kalau nggak ada contekan dia nggak bisa nyanyi dia. Terus salam juga buat Bang Saiman, Bang Roni, Bang Roy, Bang Andi belum masuk ya?
0: Bang Andi belum.
1: Soalnya Bang Prabu kan lewat RRI digital nih Tasya.
0: Oh iya.
1: Iya kan udah di Tanjung Pinang nyebrang, lain daerah lain suku.
0: Oh iya benar ya.
1: Iya. Batam sama Tanjung Pinang kan lain suku kan?
0: Aman ya Bang, naik kapal?
1: Ya, dibilang aman, aman gak aman lah, was-was Tasya.
0: Siapa tahu mah bawa laut Bang.
1: Iya, itu dia makanya. Jadi aman gak aman. Lebih enaknya sih naik pesawat dari Batam ke Tanjung Pinang.
0: Betul-betul.
1: Tapi pesawatnya gak ada Tasya.
0: Emang iya Bang?
1: Nggak ada, soalnya kalau naik pesawat baru naik udah turun. Karena kan deket jaraknya kalau pesawat.
0: Iya ya, sebentar doang ya.
1: Baru
0: baru meremin mata sebentar udah dateng nih, udah mendarat.
1: Kasarina ketawa sampai apa tuh, guling-guling katanya. Terus salam juga buat Nek Shakira, Nek Najwa. Mapajar, itu spesial juga lagu buat Mapajar ya, Belang. Karena Mapajar pun suaranya ngerok loh dia.
0: Bener-bener.
1: Iya, apalagi kalau ketawa kan.
0: Iya.
1: Emang pasnya itu bisa nyontohin ketawanya Mapajar?
0: Aduh nggak bisa ketawanya.
1: Ketawanya gitu. Kan kayak gini. Aku mah Fajar. Mah Fajar ketawa mah Fajar. Jangan ketawa mah Fajar ya. Terus salam juga buat saya kembar, Bang Andi juga yang pastinya masuk-masuk nih pada miss call. Kak Jamila, Kak Juliana, Kak Mila, Wak Nurmi, Kak Nirmala, Pak Mor, Toci. Ini karena mau cek fakta ya. Mau cek fakta, jadi salamnya nanti dilanjutin sama Nur Bilqis ke sama apa namanya? Bang Iman dia masuk kan?
0: Bang Iman belum.
1: Nah, Bang Iman nanti salamnya kan lengkap dia. Per itu per kakak.
0: Per kecamatan
1: ya. Iya, per kecamatan kan per keluarga. Udah kayak pembagian sembako. Makanya kalau Bang Iman absen ataupun nyebut nama, kita tunjuk tangan Tasya.
0: Oh iya, saya gitu ya.
1: Iya, biar dapat sembakonya. Kalau nggak nunjuk nggak dapat lah. Ketawa Bang Iman tuh. Ya udah, salam buat semuanya. Nanti diputar lagunya Tasya ya, itu rock dut, rock dangdut. Belang judulnya. Jadi jangan sampai apa, jangan sampai nggak diputar ke Sarina, katanya. Kalau nggak diputar, Kak Sarina mau datang ke studio, Tas.
0: Kamu mau demo ya nanti ya?
1: Bukan, mau bawa kado buat Tas, mau bawain zebra. Zebra kan belang. Oh, Kak Sarina. Belum masuk Kak Sarina ya?
0: Belum.
1: Oh iya, nanti dia Kak Sarina masuknya habis maghrib dia. Ya udah buat Tas ya, lebih kurang mohon maaf ya.
0: Baik.
1: Iya, buat Bang thank you juga, kata Bang thank you. Mas Prabu spesialin buat Bang thank you. Bang thank you jangan dispesialin lah.
0: Diutamain ya.
1: Diutamain. Buat pokoknya buat Tasya, insyaallah cepat umroh dan pergi haji Tasya ya.
0: Amin.
1: Iya, itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Prabu yang sudah hadir di line telepon kami. Pendengar, sesaat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Setelah itu baru akan saya putarkan lagu request dari pendengar ya. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Jumat 24 Juli 2026. Beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran bantuan sosial atau Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Tautan tersebut beredar pada 21 Juli 2026. Faktanya, tautan pendaftaran bantuan sosial atau Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 RI tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Sosial atau Kemensos di situs resminya kemensos.go.id yang berjudul Waspada Hoax Terkait Bantuan Sosial. Sehingga jika ada tautan untuk pendaftaran mendapatkan bansos dan meminta sejumlah data pribadi seperti nama, foto KTP, hingga nomor pribadi, maka itu merupakan modus pencurian data atau bisa menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Masyarakat dihimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam siang ini.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Are yaar, humko Indonesia mein chahiye!

0: 15 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk ya, pendengar masih bisa request lagu dangdut favorit ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum saya angkat telepon, saya bacakan terlebih dahulu pesan yang masuk di WhatsApp. Ini ada Tokci yang mau kirim salam untuk Abidnego, Mak Rempong, Udin Buton, Mas Prabu, Sarinah QQ, Nur Bilqis, Bang Haji Gemoy, Mas Prabu. Oh, Mas Prabu udah tadi ya, dan satu untuk semua. Terima kasih Tasya. Terima kasih untuk Tokci yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat telepon yang sudah masuk di 463-351. Halo, assalamualaikum. Waduh, terputus pendengar. Kita tunggu terlebih dahulu menelpon selanjutnya. Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa masuk, Tasya.
0: Iya, Nek Peggy nih ya. Oh, Nek kembar.
1: Iya.
0: Apa kabar Nek kembar?
1: Alhamdulillah sehat, nampak-nampak lambang aja, Tasya. Nggak dengar radio, radionya dengar tadi Babu Bangkit, tapi terlalu halus, kecil banget. Apa nomor yang satu lagi nggak jelas di Karimun, mulai hari Senin nggak dengar radio di Tasya, mati lampu.
0: Pantes nih gak. Ya, Nek kembar tak gabung-gabung.
1: Iya. Betul, nggak ada sinyalnya nih. Ini nak debak aja nih, coba-coba nekan. Masuk, alhamdulillah. Oke lah, begitu. Tadi baru bangkit, udah masuk dengar.
0: Mau request lagu apa nih, Nek kembar?
1: Lagunya mati lampu, boleh ada.
0: Mati lampu ya? Mati lampu.
1: 3-4 jam sekali hidup. Nanti ya, kemarin 2 hari 3 malam mati lampu.
0: Dari Nasir ya?
1: Iya. Iya.
0: Oke. Semoga aman ya Nek ya, tidak mati lampu ini.
1: Mulai anu apa tahu, katanya normalnya mulai Senin, Sasha. Lagi baru datang dari Buton maksudnya. Mudah-mudahan Senin normal lah anu ya lampunya.
0: Amin, biar
1: mungkin trotoarnya kan saru kan trotoarnya mati, mungkin enggak bisa lagi kan. Ada sinyal.
0: Salam-salamnya Nek kembar.
1: Alhamdulillah sehat. Salamnya buat Tasya, alhamdulillah bisa masuk bergabung. Halo Nek kembar, kasihan Betty enggak bisa masuk. Di mana Nek kembar radionya? Alhamdulillah bisa gabung, enggak bisa, tapi Nenek coba yang channel satu lagi kan, 1-2 itu. Bisa, oke baterai, bisa masuk, tapi kecil-kecil suaranya.
0: Kecil-kecil.
1: Yalah, salamnya buat Tasya, sehat selalu, hati-hati. Kalau pulang sampai ke rumah dengan selamat. Dimurahkan rezekinya. Salam buat ini yang di Karimun tadi yang dengar nih, Tasya. Boleh kemarin dengar pantun Norma aja nih. Bisa masuk, ya, di samping sama Ariel kemarin Norma. Yang lain tak dapat tuh, nggak dapat terima tuh, mati, nggak nangkap semua aja. Kalau terkecuali bisa cari kan. Nah, buat yang di Batam, buat Moni, terus buatnya, buat Nenek Sakira, buat Uni Desi, buat Pak Bangkit tadi, terus Udin Buton, buat Sarina QQQ, sehat selalu sayang. Terus buat takut di mana-mana nyalam ini, saya siapa, padahal di Batam aja yang bisa. Buat Moni, buat Mak Esa, Bu Siti, Kapten Sal, ini mungkin bisa. Kalau di Betrafia menyalai kan, katanya mungkin tak bisa, ada yang bisa, tak tahu ya informasinya. Semua tanpa terkecuali yang di Karimun, sabar-sabar aja lah ya. Mungkin Pak Ngah pakai ini ya, pakai Android, mungkin bisa dia nangkep. Kemarin Pak Ngah masuk dengan Ariel kan. Kalau nenek kembal macam mana nak masuk, tak bisa tak nampak mata laba-laba yang mana satu. Jadi pakai cabak-cabak, okay, api kecil aja.
0: Betul-betul.
1: Buat semua tanpa terkecuali Syak Selalu yang mendengar, selamat mendengarkan. Terutama khusus buat yang Batang semuanya, Syak Selalu buat Bang Leman, Kak Ida juga. Buat DJ-DJ-nya dengan Syak Selalu. Mudah-mudahan dimurah rezekinya, amin. Itu saya yang ditunggu lagunya. Mungkin lagunya kecil betul suara radio neneknya dengan Oke, Tasha, itu aja ya. Cik Mustafa, Deku Cik Mustafa dan Enggol. Makasih tadi kakak tak dengar. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Kembar yang sudah hadir di line telepon kami.

Masih di program Digoda, Digoyang Dangdut, Mantul Mata Betul siang hari ini pendengar ya. Dan masih ditemani oleh saya Tasya.

0: Kita angkat kembali di belakang nenek kembar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda, di Gang Bandut. Mantul, mantap betul.
0: Mantap betul, dengan Mama Azi.
1: Iya, Sa, lagunya masih bisa, Sa.
0: Masih, Mama, mau lagu apa?
1: Ilalang, ya, Sa.
0: Ilalang?
1: Iya.
0: Ilalang. Saya coba carikan dulu ya, Mama.
1: Iya, salamnya untuk Tasha, selamat bertugas. Mama fotokopi nenek kembar aja tadi, saya memang agak berdesah, Sa. Jaringannya belum normal lagi ya.
0: Belum normal ya.
1: Iya, salam satu semua ada. Salam satu untuk semua aja, saya.
0: Baik, Mama Azi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Azi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Mama Azi di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, digoda dengan Landuk. Betul, apa kabar, Sa?
0: Mantap, betul. Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
1: Kak Ani nih.
0: Dengan Kak Ani di Tanjung Batu Kecik ya.
1: Norma Lato.
0: Siapa?
1: Norma.
0: Sudah, Kak. Awal-awal Kak tadi.
1: Kak Ani balik Yasin nih. Kak dengar apa balik nih. Minta lagu lah.
0: Mau lagu apa?
1: Lagu apa? Lagu Keramat aja.
0: Keramat.
1: Roma.
0: Keramat ya.
1: Salam untuk okay. Tapi makun dia, janganlah masuk semua tadi ya.
0: Makun.
1: Untuk makun saya selalu untuk suami kami yang sayang untuk Norma ya, satu keluarga semua di sini ya. Untuk Sasa sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ani yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Baik pendengar, kita angkat satu penelpon kembali ya di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang dengan Kak Sarinah QQ ini ya.
1: Siang juga, iyalah sayang Q.
0: Bukan lagi ya.
1: Mantap betul. Mengingatkan ini pasportnya itu, maka diam dulu Kak Sarinah sejenak.
0: Loading dulu ya Kak ya.
1: Betul.
0: Loading dulu.
1: Jadi apa ya? Apa ini lupa? Kirain ruang rindu, ruang berbagi rindu. Mantul, mantap.
0: Itu betul. Tadi malam dong Kak.
1: Nanti Kak Sarinah terdiam sejenak. Apa kabar sayang Q?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
1: Alhamdulillah kalau baik. Baik-baik sayang ya.
0: Baik-baik sayang.
1: Masih bisa sayang Q?
0: Masih, malah gua apa?
1: Nah, dari Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting, apa judulnya?
1: Janganlah dek ya.
0: Jangan ya dek ya. Jangan ya.
1: Jangan ya dek ya. Lagunya buat Mas Prabu. Jangan ya Mas Prabu ya.
0: Tadi ini juga nih.
1: Tak sabar dia nunggu malam minggu dia. Kalau Mas Prabu masuk di mana aja radio RRI itu masuknya panjang lebar, bujo, bulat, lonjong, semua.
0: Semua disalamin ya.
1: Dia tak ambil hati, penuh jantung. Bercanda jangan marah nih Mas Prabu.
0: Jangan dia marah ya. Nanti kalau marah Bang Prabu nggak mau gabung lagi nih nanti Kak.
1: Kalau marah dia bukan tak bergabung. Kalau dia marah kena jual. Kalau dia marah kena jual ya. Salamnya sayang ya.
0: Salamnya.
1: Salamnya buat Asa, semoga Asa diberi kesehatan selalu, banyak umur dan cari rezeki.
0: Amin.
1: Dan cari juga pekerjaan Asa sekarang ya.
0: Amin.
1: Jadi seorang wanita yang soleha, insya Allah. Amin.
0: Amin.
1: Buatnya tadi ada Mak Kun, sehat selalu Mak Kun. Semoga insya Allah nanti lampunya nyala seterusnya insya Allah ya, ya Kak saya.
0: Amin.
1: Nah, barusan tadi ada Kak Ani ya, sama Roma dia, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mas Prabu juga, sehat selalu.
0: Amin.
1: Doci, buatnya Pak Kumis, di Lingga, sehat selalu. Monitor terus dia Tasa. Buatnya yang Ucu, Mak Hitam di Bintan, buat Nenek Yasmin. Nenek Azwa, Nenek Shakira. Bukan tak mau senggol, tapi nyelupa aja gitu saja. Buat ini Cik Hasnah kita ya.
0: Cik Hasnah.
1: Buat Tony Mecan, dia dengar itu kemarin pantun habis malam sama ini. Ari bila tu sama Bang Ari direkam dia, berarti dia menetor ini. Tony di Mecan sehat selalu Son. Buat ini, buat siapa ini, buat Malina Malini, buat Siti Jamila.
0: Siti Jamila.
1: Banyak sekali hari ini. Buat siapa ya, Nyai Nora di Singapura. Buat siapa ini, buat Toci.
0: Tadi
1: ada Pak Bakri ya.
0: Pak Bakri.
1: Pak Bakri ya, dulu di Sependama. Dulu dia tinggal di Tanjung Uma di Kampung Nelayan. Dah lama tak gabung, dah berapa hari ini ada gabung. Insya Allah, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Buat ini, buat Pak Aji ya. Sehat selalu. Bang Tohat juga sehat selalu.
0: Bang Tohat.
1: Bang Iman, Bang Jais, Bang Gapar ya. Sehat selalu. Buat ini, siapa itu? Besok Cik itu. Buat Abang Effendi ya. Buat ini Tasha. Buat Iwan. Buat Amit. Buat Ayam Berkokok. Buat Udin Buton. Buat Abang Alif itu. Iwan. Siapa satu lagi itu ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Iwan Alif. Dah bukannya yang saya buat Mak Azi ya, buat Mak Azi,
0: Mama Azi.
1: Buat Nurmi, pokoknya buat satu untuk semua lah sayang ya.
0: Satu untuk semua ya Kak ya.
1: Dia ada Toci ada yang satu lagi itu apa ya? Pokoknya buat semuanya lah Kak. Buat Bang, katanya orangnya sabar kali lah. Semoga dapat imamnya nanti orangnya sabar juga ya, yang membimbingnya Tasha, insya Allah sayang ya.
0: Amin.
1: Doa terbaik ya. Buat Tasha, makasih sayang Kyo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina yang sudah hadir di line telepon kami. Pendengar, ini saya bacakan terlebih dahulu pesan di WhatsApp dari Mak Noi yang mau salam-salam untuk Bisan Sariat, untuk Bisan Sariati, Sunaryati, Bapak Suhaimi, Mak Kun, Wiwi, Monik, Mama Azi, Mama Dewi, Mama Linda, Pak Usu, Pak Usulimin, Bang Gafar, Bang Iman, dan salam satu untuk semua dimanapun berada. Terima kasih untuk Mak Noi yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kemudian ini ada juga dari Nek Syakira yang mau salam-salam untuk Nirmala, Kak Fat, Jamila, Kak Fah, Siti Jamila, Nek Peggy, Nek Karin, Nek Ashwa, Nek Kembar, Ma Dewi, Ma Azi, Ma Fajar, Mama Boy, Uni Desi, Kak Raha, Malati, Betty Lavia, Sarinah QQ, Putri Cantik, Madie, Iman, Abenego, Prabu Bangkit, Roy Saputra, Roni, Pak Kumis, Amira, Andilau, Bang Saiman, Durais, Bang Jais, Cik Mustafa, dan juga Pak Usulimin. Terima kasih untuk Nek Syakira yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita putarkan lagu dulu ya pendengar, request dari Nek Kembar dengan Nasar, Seperti Mati Lampu.

0: your attention.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan mengikuti program Digoda hari ini dari awal hingga akhir. Karena keterbatasan waktu, sehingga program Digoda harus berakhir ya pendengar ya. Mohon maaf untuk yang lagunya belum terputar ataupun pesannya belum terbaca karena waktu yang terbatas ini pendengar. Saya Tasya pamit undur diri dalam Batam sore, dalam Batam siang ini ya pendengar. Dan dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Hana. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 24 Juli 2026. Informasi pertama pendengar, setelah puting beliung menerjang kawasan Tanjung Sengkuang, Batam pada 22 Juli, BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Kondisi atmosfer yang labil masih dapat memicu pertumbuhan awan secara cepat dan menghasilkan angin kencang. Antisipasi dampak cuaca ekstrim, BMKG menghimbau masyarakat tidak berteduh di bawah pohon besar, baliho maupun bangunan yang kurang kokoh ketika hujan dan angin kencang terjadi. Masyarakat juga diminta mengamankan barang-barang yang berada di luar rumah agar tidak terbawa angin. Jika terjadi angin kencang disertai hujan, warga dihimbau segera berlindung di dalam bangunan yang kokoh.

0: Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. PP Batam mulai menyiapkan modernisasi sistem penerangan jalan umum atau PJU melalui penerapan Smart PJU, yakni sistem lampu jalan berbasis tenaga surya yang dilengkapi teknologi pemantauan digital. Melalui sistem ini, seluruh titik lampu di ruas jalan utama dapat dipantau secara real time sehingga gangguan maupun kerusakan dapat dideteksi lebih cepat tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya BP Batam meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan sekaligus menghadirkan jalan yang lebih terang, aman, hemat energi, dan ramah lingkungan. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda pada sore hari ini. Nantikan sesaat lagi kami akan hadirkan Indonesia Sehat, membahas tentang kenali HIV, hilangkan stigma, wujudkan Indonesia Sehat, bersama dengan dua narasumber yang akan hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Jadi untuk itu dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada. Semangat sore, baru saja dibuka dengan lagunya Run, Thank God It's Friday. Dan memang hari ini menjadi Jumat berkah untuk kita semuanya. Apalagi Hana bisa menemani Anda, ini satu anugerah ya. Karena di hari Jumat berkah ini, pendengar, edisi 24 Juli 2026, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan hadirkan Dialog Indonesia Sehat. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting untuk kita kita kenali bersama, yaitu HIV, hilangkan stigma, wujudkan Indonesia sehat. Pendengar, memang kalau bicara tentang HIV ya, ini menjadi salah satu isu kesehatan yang paling disalahpahami lah oleh masyarakat luas, karena tidak sedikit masyarakat masih takut ini untuk melakukan pemeriksaan, atau juga masih ada yang memberikan stigma kepada orang dengan HIV, karena kurangnya informasi yang benar. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin pernah bertemu dengan orang dengan HIV, apakah Anda menghindar atau Anda dekati nih? Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut ya, seperti apa sih deteksi dininya, lalu seperti apa pengobatan yang tepat, bagaimana kita harus mendukung orang dengan HIV supaya bisa hidup sehat dan juga produktif dan memiliki kualitas hidup yang baik. Kita akan bahas pada topik sore hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Ada Ibu Norma, beliau ini adalah epidemiologi kesehatan, ahli muda Dinas Kesehatan Kota Batam. Selamat sore Ibu Norma.
1: Selamat sore.
0: Kabar sehat Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, Ibu sering kan ketemu sama warga nih Bu, edukasi HIV gimana nih Bu? Sulit gak Bu untuk dipahami masyarakat luas?
1: Ya, itu kan sebenarnya sudah menjadi tugas kami ya, untuk memberikan selalu edukasi apa sih tentang HIV ini, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, itu yang kami sampaikan.
0: Tapi sulit gak diterima masyarakat Bu? Ada yang ya mungkin keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau bagaimana nih Bu?
1: Ada seperti ada itu juga, ada ya, Bu, ya? Ada juga yang benar-benar mendengarkan banyak. Contohnya ada beberapa di perusahaan itu meminta kami untuk melakukan sosialisasi edukasi tentang penyakit menular, khususnya HIV dan TB.
0: Nah tapi sejauh ini Bu, di tahun 2026 sampai pada Juli, benar tidak dengan berita-berita yang beredar ada 200-an lebih orang ini yang sudah terdeteksi HIV?
1: Ya, untuk tahun 2026 memang temuan kasus kita sudah mencapai 298 kasus.
0: 298 kasus ya, Bu, sampai pada Juli ini. Kira-kira kalau prediksi Ibu akan bertambah tidak Bu kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya?
1: Kalau dilihat dari temuan kasus, setiap bulannya memang berfluktuasi. Tapi kalau dilihat per tahunnya itu memang terjadi peningkatan kasus.
0: Selalu ada peningkatan ya Bu?
1: Iya.
0: Wah, ini nih yang harus kita ketahui bersama sebenarnya kenapa bisa HIV seseorang ya. Nah, kita akan juga ngobrol bareng bersama dengan narasumber kita satu lagi ya, Ibu yang cantik pakai baju kembaran ini, warnanya sama, hitam-hitam, jilbabnya juga warna pink ya. Ada Ibu Sulastri, beliau ini adalah bidan penyelia Puskesmas Tanjung Buntung. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Semangat sore Bu.
2: Semangat sore. Sorry,
0: ya. Tadi sebelum ke kantor RRI Batam pasti ketemu pasien dulu ya Bu ya, Puskes atau gimana nih Bu?
2: Kami tadi kerja dulu Mbak, pulang sampai jam 2, jaga dulu di UGD. Baru kesini, lanjut dari UGD langsung kesini.
0: Hari ini banyak pasien Bu?
2: Alhamdulillah, tadi ada 7 orang.

0: nanti cekkan lagi, karena udah 10 hari yang lalu dia berobat itu belum ada pengurangan atau belum sembuh-sembuh.
1: Oke, oke. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi nih, Bu. Tapi sebelumnya Hana mengajak untuk Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar. Mana tahu ada yang ingin bertanya untuk mengenali HIV, dan kita akan sama-sama menghilangkan stigma mengenai HIV ya di masyarakat luas. Pendengar, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami di line telepon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778105. Dan hari ini kita bisa langsung melihat komentar-komentar dari Anda karena kita live di YouTube-nya RRI Batam ya. Jadi silakan kalau misalnya mau bertanya atau ingin melihat wajah cantik kedua narasumber kita, langsung aja kunjungi YouTube RRI Batam ya. Oke, Bu. Kita ke Bu Sulastri dulu lah sebagai bidang penyelia. Boleh dijelaskan dulu terlebih dahulu kepada masyarakat sebenarnya apa itu HIV? Apakah ada pembeda HIV dengan AIDS? Silakan, Bu.
0: Kalau HIV itu kan penyakit yang menyerang kekebalan tubuh. Jadi kalau yang sudah AIDS itu sudah, mohon maaf, sudah parah banget kondisinya. Jadi kan, mohon maaf, jadi untuk kemungkinan untuk bertahan atau hidup itu kecil sekali.
1: Oke, ditahan ya dulu, Bu. Ternyata baru aja dibuka langsung ada penelpon yang ingin bergabung ya. Langsung aja kita terima. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini, Pak?
2: Dengan Cik Mustafa alias McDonald.
1: Oke, Pak Cik Mustafa, silakan ada yang ingin ditanyakan atau mau sharing, silakan, Pak.
2: Ya, nah, dengan Ibu Kesehatan ya, Bu Norma ya.
1: Iya, Bu Norma dan juga Ibu Sulastri, bidan.
2: Alhamdulillah, Bu. Saya Mustafa alias Tengku Mustafa pernah mengobati orang bernama Raja Singa.
1: Oke.
2: Nah, kemaluan itu sudah keluar nanah, dia mungkin tinggi sakit keluar nanah. Ya. Laki-laki dan perempuan, dan di kemaluannya itu perempuan, kalau perempuan itu dekat kemaluan itu timbul bisul, kemudian bisul meleleh-leleh terus dia. Nah, jadi alhamdulillah kita obatin dengan ramuan tradisional, alhamdulillah mengering, Bu.
1: Yeah.
2: Alhamdulillah berjaya kesehatan pada rumah.
1: Yeah.
2: Nah, cuma saya ya alhamdulillah dulu pernah saya ngurus izin pengobatan di dinas kesehatan, tapi masa perpanjangnya belum dibikin-bikin sampai sekarang. Nah, itu. Dan cuma dari dinas. Halo.
1: Ya, ya, ya. Silakan, Pak. Kita monitor.
2: Pemko Batam, dinas pariwisata udah keluar surat izinnya tuh, sertifikat itu. Nah, cuma dari dinas kesehatan satu lembar tuh. Kalau dari Pemko tuh seumur hidup, Bu. Seumur hidup. Cuma dinas kesehatan dia setahun. Saya itu kan tuna depabel, tuna netra. Cuma mengurus suratnya tuh agak susah ke sana itu. Gimana, Bu? Belum bisa membantu enggak?
1: Oh,
2: perpanjangan gitu surat kita itu. Untuk membantu warga yang tak mampu, kadang spilis, diabetes, malaria, DBD. Jadi kita bantu warga yang tak mampu itu, Bu.
1: Oke, itu aja pertanyaannya, Pak.
2: Nah, itu aja. Mudah-mudahan Ibu Rana semua sehat semua selalu, karena Allah melindungi. Amin. Dan penjatan selalu ya, Naya.
1: Oke, terima kasih, Pak.
2: Sate Godang,
1: sobat. Ya, waalaikumsalam. Oke, ada Cik Mustafa tadi yang bertanya seperti apa ini perpanjangan untuk apa namanya membantu teman-teman yang ada di sana ya. Boleh, mungkin Bu Norma kali ya memberikan tanggapan dulu nih. Baru dibuka dan langsung ada pertanyaan nih, Bu ya.
3: Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak. Baik, Pak. Mungkin sebenarnya itu kan ranahnya bukan di kami untuk perpanjangan itu, tapi saya akan mencoba mungkin memberikan jalan. Ketika itu sudah memiliki KTP Batam, sebenarnya masih bisa diajukan, masih bisa di cover ya. Nah, kalau yang bukan ber-KTP Batam, nah ini yang mungkin bisa di dalam pembahasan kemarin kami ini memang agak sulit untuk ininya, karena diprioritaskan dulu adalah warga Batam. Nah, insya Allah akan bisa dibantu. Bapak datang aja nanti ke dinas kesehatan, nanti kan akan kita arahkan.
1: Oke, jadi itu ya untuk Cik Mustafa yang sudah bergabung bersama dengan kita.
3: Nah, mungkin tadi sedikit saya tambahkan yang tadi katanya ada pengobatan herbal ya.
1: Iya. Nah, gimana tuh, Bu,
3: terkait
1: tanggapannya?
3: Spilis tadi. Oke, Pak, saya menanggapin pengobatan itu mungkin tadinya sudah kering katanya ya. Sudah kering, tetapi kalau bisa, Pak, itu kita lanjutkan dulu untuk melihat apakah kuman di dalam tubuhnya masih ada atau tidak. Kita lakukan untuk pemeriksaan titernya, lebih bagusnya
1: seperti itu ya. Karena kalau kering belum tentu sebenarnya virusnya udah mati ya, Bu.
3: Iya, benar. Apakah masih ada tingkat titernya masih tinggi atau tidak, kita lihat pengobatannya sudah berhasil atau tidak.
1: Oh, baik. Nah, nanti anak akan tanya

0: lebih jauh lah mengenai Raja Singa atau sipilis tadi ya. Nah, kita lanjut dulu lah ke Ibu Sulastri, Bu. Tadi kan mengenai HIV dan AIDS, ternyata HIV itu lanjutannya, maksudnya AIDS itu lanjutan dari HIV ya. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana nih HIV bisa menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang, Bu Bidan?
1: HIV singkatan dari Human Influenza Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi nanti kalau seumpama dia udah betul-betul kena HIV, kalau dia tidak minum obat secara rutin, jadi nanti daya tahan tubuhnya dia lemah.
0: Oh, oke, okay. Jadi gitu. Harus minum obat?
1: Iya, tetap harus rutin obat, minum obat ARV selama seumur hidup, nggak boleh putus.
0: Seumur hidup ya?
1: Iya, seumur hidup.
0: Oke, okay. Tapi kalau misalnya seperti itu di ada pasien misalnya di warga Kota Batam, lebih tepatnya area Tanjung Buntung nih, ke puskesmas berarti dilayani ya Bu ya?
1: Dilayani, kami okay. Layani.
0: Dilayani dalam segi apapun pengobatan dan obatnya juga.
1: Iya, tetap ya. Kita kasih obatnya.
0: Tapi kalau misalnya tadi ada dibilang pakai obat herbal, gimana tanggapannya Bu?
1: Kalau selama ini kami belum pernah jumpa ya pasien pakai minum obat herbal, kami belum pernah jumpa sih. Jadi rata-rata minum obat dari puskesmas, minum okay. obat ARV itu yang kita berikan, oh, yang okay. dari puskesmas.
0: Iya ya. Kalau misalnya ke Ibu Norma, pernah nggak Bu, Ibu melihat atau ada kasus seperti itu
2: ada.
0: Yang menggunakan obat herbal?
2: Ada.
0: Ada ya Bu ya.
2: Ada.
0: Itu seperti apa Bu?
2: Sejauh ini sih itu sudah kita temukan ada pasien yang melakukan pengobatan secara herbal, tetapi dengan kondisi yang cukup akhirnya pasien tetap datang ke tempat kita karena kondisinya juga akhirnya memburuk juga.
0: Jadi ya kalau misalnya bisa herbal juga ya, obat dari dokter juga dijalani ya Bu ya. Itu nggak ada efek samping kalau misalnya dikombin gitu Bu?
2: Kalau tidak bersamaan kayaknya tidak terlalu mengefek.
0: Oke. Tapi kalau misalnya tadi Ibu membahas tentang HIV nih Bu, kalau dilihat di Batam ini kan mengalami peningkatan ya Bu Norma. Itu kalau boleh tahu kelompok masyarakat atau kelompok usia seperti apa yang paling banyak ditemui?
2: Usia produktif.
0: Usia produktif, iya ya, itu ABG lah Ibu ya.
2: Ya, usia-usia produktif lah, usia dari sampai 25 sampai
0: 60-an. 60-an. Kenapa Bu bisa meningkat Bu? Siapa yang menjadi teledor ini di kasus ini Bu?
2: Jadi sebenarnya Kota Batam ini kan mobilitasnya cukup tinggi kan?
0: Iya.
2: Mobilitas cukup tinggi, orang yang keluar masuk, dan Kota Batam sendiri adalah kota wisata yang memang tempat-tempat hiburan itu cukup banyak.
0: Iya. Itu memicu juga ya Bu ya?
2: Iya. Satu. Terus di sini adalah tempat mencari lapangan pekerjaan.
0: Okay.
2: Orang yang datang kadang melihat situasi Kota Batam yang mungkin gaya hidupnya yang
0: konsumtif
2: itu akhirnya kan memicu. Memicu orang untuk melakukan hal-hal yang
0: negatif
2: ya, Bu, ya? Itu.
0: Oke. Selain itu apalagi Bu? Dari faktor keluarga atau yang lainnya begitu, atau pribadinya ada yang salah tidak Bu sehingga bisa terkena HIV ini?
2: Sebenarnya bisa ya. Karena kalau yang seperti lelaki, seks lelaki atau gay itu kan sebenarnya penyakit ya. Penyakit. Nah, ini yang di Kota Batam sendiri cukup banyak.
0: Oh, banyak juga ditemui ya Bu ya?
2: Banyak.
0: Oke. Jadi kalau seandainya nih Bu, pasien sudah screening begitu, apa harus dilakukan selanjutnya tindak dari Dinkes begitu Bu? Menyarankan seperti apa?
2: Kita sebelum melakukan screening kan melakukan sosialisasi edukasi dulu nih.
0: Iya.
2: Nah, setelah sosialisasi edukasi baru kita melaksanakan screening, dan itu pun kita di tempat-tempat hotspot yang memang berisiko itu memang rutin kita lakukan.
0: Contohnya
2: di tempat-tempat hiburan,
0: iya.
2: Di tempat-tempat hiburan malam, terus di tempat-tempat yang memang ada informasi dari LSM bahwa di sana adalah populasi kunci kita yang terbanyak.
0: Oke. Jadi setiap bulan Ibu datang mengedukasi dan juga mencek ya Bu ya.
2: Iya, kita lakukan. Nanti ketika kita ini pasti kita sudah membuat appointment di tempat tersebut, dan kita melakukan screening, dan ketika temuan kasus ada, kita langsung obatin dengan bulan yang sama.
0: Okay, langsung ya.
2: Langsung diobatin. Karena tidak boleh menunda. Ketika ditunda akan kita takut akan terjadi ada IWA yang lain yang muncul.
0: Okay. Dan ya itu jadi bisa meningkat ya Bu ya. Dan ini mengerikan gak sih sebenarnya Bu, HIV makin meningkat?
2: Benar. Sangat mengerikan sebenarnya, menjadi gunung es juga buat kita ya. Cuman kalau dari 298 itu yang berwarga KTP Batam sekitar 170-an.
0: Oh, sedikit, berarti warga luar Batam yang banyak ya?
2: Iya.
0: Oke. Mungkin karena penasaran tempat hiburan nih gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Jadi coba-coba ternyata aduh, sayang sekali terkena HIV ya Bu ya.
2: Benar. Nah, itu mungkin kan orang yang datang itu kan mencari pekerjaan. Di sini ketika mereka merasa tidak enak badan melakukan pemeriksaan ternyata positif. Padahal mereka bukan warga kita, tetapi karena warga Indonesia kita tetap melayani dan melakukan pengobatan. Intinya di target nasional itu kita harus menemukan temuan kasus sebanyak mungkin dan langsung diobatin.
0: Ditemui langsung diobati ya Bu ya.
2: Nah, iya, jadi di dalam program HIV itu kan ada 3 indikator. Ada
0: apa itu, Bu?
2: Temuan kasus, diobati, dan tersupresi viral load-nya.
0: Supresi
2: viral load-nya.
0: Apa itu maksudnya, Bu?
2: Nah, jadi ketika sudah kita temukan kasus, terus kita langsung diobatin, 6 bulan setelah melakukan pengobatan ini harus dilakukan pemeriksaan viral load. Viral load ini adalah untuk mendeteksi apakah masih terdapat virus di dalam tubuhnya.
0: Oh, balik lagi seperti tadi kasusnya Mustafa tadi ya.
2: Benar. Ketika nanti viral loadnya sudah dicek ternyata undetect, berarti dia sudah tersupresi.
0: Kalau tersupresi
2: tingkat penularannya kecil sekali, bahkan tidak menularkan.
0: Wow.
2: Nah, itu makanya kenapa pemerintah menggalakkan bahwa kita tuh harus memakan obat. Inilah fungsinya, agar dia tidak menularkan ke yang lain.
0: Tapi obatnya sampai seumur hidup ya Bu ya, ngeri juga.
2: Benar.
0: Ya.
2: Benar, karena itu hanya menekan pertumbuhan virus saja.
0: Hanya menekan pertumbuhan virus. Selain itu berarti harus ngapain lagi nih si pasien Bu?
2: Ya harus hidupnya harus sehat.
0: Hidup harus sehat ya. Ya makan-makan bergizi, istirahatnya cukup betul. Gitu ya Bu. Oke, saya ke Ibu Sulastri nih Bu. Boleh disampaikan dulu ke pendengar seperti apa sih gejala awal HIV supaya kita makin tahu dan makin peduli nih Bu.
1: Gejala HIV itu enggak nampak signifikan sih. Kalau udah stadium 3 atau stadium 4 baru muncul.
0: Oh, dia ada pakai level-level juga ya, Bu ya. Boleh dijelaskan seperti apa nih Bu? Level pertamanya mungkin, keduanya seperti apa?
1: Kalau stadium pertama itu dia memang enggak ada gejala, dia kayak orang sehat aja. Kayak kita gini aja. Ya, jadi enggak ada muncul. Nanti kalau udah stadium 2 mungkin sudah ada sariawan atau udah nyeri telan enggak bisa. Terus ada kayak bercak-bercak putih. Terus nanti kalau udah stadium 3 atau stadium 4 itu nanti timbul gejala kayak sakit TB. Nanti jadi dia beriringan dengan TB-nya muncul. Karena kan daya tahan tubuhnya lemah, jadi penyakit apa gampang masuk ke tubuhnya.
0: Hampir-hampir mirip seperti TB ya Bu ya?
1: Memang TB-nya pasti kalau sudah stadium 3 atau 4 itu sudah mengarah ke TB. TB-nya rata-rata udah positif.
0: Lalu di stadium 4 tadi itu ya Bu ya, yang paling tinggi ya?
1: Iya, sudah lemah banget lah kondisinya, sudah parah.
0: Itulah masuk level AIDS tadi. Kalau udah AIDS levelnya Bu gimana nih? Susah tidak untuk sembuh Bu? Ke Ibu Norma juga boleh.
1: Kalau mohon maaf, kalau di Tanjung Buntung kami masih belum pernah jumpa.
0: Belum pernah jumpa. Tapi HIV sudah pernah jumpa di Tanjung Buntung?
1: HIV sudah, kan pengobatan tiap hari itu. Tapi kan kondisinya mohon maaf masih oke-oke. Belum sampai yang sudah ke AIDS belum pernah jumpa.
0: Nah, kalau dari pengalaman Ibu Norma gimana Bu?
2: Insya Allah sejauh ini ya, beberapa kasus yang memang sudah udah AIDS, kita langsung berikan ARV, alhamdulillah sehat.
0: Jadi stigma-stigma masyarakat yang bilang kalau misalnya ada HIV AIDS, jangan didekati, jangan diajak ngobrol, takutnya cipratan ludahnya itu membuat dia jadi tertular gitu Bu. Nah gimana tanggapannya Bu?
2: Salah sebenarnya.
0: Salah ya?
2: Karena penularan HIV itu kan tidak gampang.
0: Kenapa bisa tidak gampang Bu?
2: Iya, dia menularkan itu kan melalui hubungan seksual yang pertama. Terus melalui cairan tubuh. Dari ibu ke anak dan jarum suntik.
0: Jadi kalau misalnya pasien ini penderita HIV Bu, terus memiliki anak begitu, Itu bisa tertular ke anak berarti Bu ya?
2: Nah, makanya sekarang ada yang namanya program triple eliminasi.
0: Triple eliminasi ya. Itu seperti apa Bu?
2: Ketika ibu hamil sudah ini lagi hamil, itu akan dilakukan pemeriksaan yang namanya HIV. Ini trimester pertama ya.
0: Iya.
2: Nah, itu HIV, sepilis, dan hepatitis. Itu wajib. Makanya dihimbau seluruh ibu hamil harus melakukan pemeriksaan triple eliminasi. Tujuannya untuk apa? Untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit tersebut kepada anaknya. Nah, begitu juga ibu hamil ketika ibunya adalah seorang ODA, dia boleh merencanakan untuk hamil. Ya, nanti akan dipantau oleh layanan. Ketika viral loadnya sudah undetect, boleh dia
0: untuk berencana seperti tiba-tiba ya, hamil begitu.
2: Betul. Insya Allah tidak akan menularkan ke anaknya.
0: Tapi sejauh ini masih banyak ya Bu ya warga Kota Batam yang menurunkan melalui ibu begitu.
2: Benar, karena selama ini masih banyak ibu hamil yang enggan melakukan pemeriksaan.
0: Karena apa biasanya Bu faktor-faktornya? Karena kurang pengetahuan kah atau gimana?
2: Salah satunya itu sih. Nah, mungkin kalau di puskesmas mungkin banyak juga ya yang belum melakukan pemeriksaan atau gimana.
1: Iya, kadang ini. Tapi alhamdulillah Tanjung Buntung sih ada yang cek juga
2: semua
1: sih. Iya, tapi belum ada yang positif ibu hamil.
0: Jadi dari trimester pertama ya disarankan untuk cek dulu ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau misalnya nih indikasinya ada mengarah ke sana, apa yang dilakukan oleh puskesmas?
2: Kita langsung berikan obat.
0: Oke.
2: Karena obat HIV itu tidak memandang CD4-nya, tidak memandang, langsung diberikan obat.
0: Oke. Tapi itu tidak berpengaruh sama janinnya kan Bu ya?
2: Sejauh ini tidak.
0: Oke.
2: Dan kalau untuk sipilis juga, ketika ada temuan kasus ibu hamil, kita langsung berikan obatnya.
0: Oke. Jadi ya untuk para ibu hamil yang mungkin sekarang lagi hamil, nah cek dulu dari trimester pertama, jangan sampai kecolongan ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi kalau misalnya kita ngerasa ya suami saya aman, saya juga aman, ya nggak perlu juga, nggak apa-apa kali itu ya, atau gimana nih?
2: Tetap kalau di program nasional ini seluruh ibu hamil harus melakukan pemeriksaan.
0: Baik, itu dia informasinya pendengar. Dan kembali kita untuk mengajak untuk pendengar semua, mana tahu ada yang ingin bertanya, langsung saja melalui WhatsApp Pro 1 RR di Batam di 0811 778 1051, dan juga Anda bisa melalui line telepon ya di 463 351 pendengar, dan kita live juga di YouTube RR di Batam. Jadi silakan kalau misalnya ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin sharing, boleh nih bergabung melalui YouTube RR di Batam. Tampaknya sudah banyak yang memberikan komentar ya. Oke, ini dari Noviana Pratiwi Ginting, ada Titin Sianturi, ada Anifa Tasya, dan masih banyak lagi yang bilang materinya bagus, mantap, semangat untuk narasumber, terbaik informasinya. Wah, diberikan semangat ini tampaknya ya.
2: Terima
0: Tapi
2: kasih.
0: Mana nih pertanyaannya? Boleh ya bergabung ke Prasa Tiara di Batam, karena memang kalau dibilang HIV ya masih banyak stigma masyarakat yang harus dibenahi ya Bu ya. Nah, kalau tadi ibu hamil dianjurkan untuk screening HIV terlebih dahulu supaya tidak tertular kepada
2: bayinya.
0: Nah, kita lanjutkan lagi nih. Kira-kira Bu Norma, kalau di lapangan apalagi stigma-stigma yang biasanya sering ibu temui sehingga dijauhi begitu orang-orang HIV?
2: Banyak sebetulnya.
0: Banyak ya? Salah satunya mungkin Bu, saking banyaknya nih mungkin. Boleh dibocorkan sedikit Bu?
2: Iya. Kalau di lapangan itu ya, mereka tuh kan takut, takut berdekat, takut satu tempat duduk aja takut.
0: Iya.
2: Coba, padahal sebenarnya penularnya sangat sulit.
0: Tapi dari tempat toilet umum gitu bisa nggak sih Bu sebenarnya?
2: Tidak
0: juga.
2: Tidak.
0: Oke, berarti sesulit itu sebenarnya kalau misalnya mau terkena atau tertular dari HIV ini ya Bu ya.
2: Betul.
0: Oke. Lanjut apa lagi kira-kira stigmanya Bu? Kalau misalnya nih, kalau misalnya pakaian bergantian, kita nggak tahu nih ternyata kawan kita nih HIV.
2: Minum bareng.
0: Iya Bu.
2: Itu makan bareng, tidak?
0: Enggak ya. Cium tangan atau ya itu?
2: Tidak. Di kolam renang juga tidak.
0: Baik, karena memang tidak virusnya tidak ada di air ya Bu ya? Oh baik baik.
2: Sejauh ini tidak.
0: Sejauh ini tidak. Nah kalau ke Bu Sulastri, kira-kira stigma-stigma masyarakat apa lagi nih Bu yang pernah Ibu temui di lapangan mengenai HIV?
1: Kadang takut yang HIV itu orangnya nanti dikucilkan.
0: Iya.
1: Nanti kalau seumpama dari perusahaan itu takut nanti
2: diberhentikan
1: dia.
0: Tapi pasien. Sejauh ini ada Bu?
1: Nah, selama ini kan kita rahasia kan, ibarat yang taunya kita sama si pasien ya. Kalau kita mengumbar ke PT-nya atau ke perusahaan, kita nggak berani karena kan dia mau bekerja juga kan, ibarat.
0: Oke. Tapi kalau misalnya di perusahaan MCU nggak sampai ke situ ya Bu ya? Medical check up
1: kami paling kasih yang hasil gula darahnya aja kalau ini. Kalau seumpama yang itu kan tetap suratnya tetap yang harus positif, tapi kan rahasia kita sama si klien pasiennya.
0: Berarti kerahasiaannya tetap dijaga antara pasien dan juga
1: layanan orang puskesmasnya. Istilahnya enggak boleh diumbar sembarangan orang tahu, enggak bisa.
0: Oke.
1: Karena itu rahasia.
0: Nah, pelayanan seperti apa di Puskesmas Tanjung Buntung yang ada untuk merawat penderita HIV, Bu? Apakah harus ada dirujuk ke rumah sakit? Indikasi seperti apa itu?
1: Ini alhamdulillah yang selama ini yang setiap hari ngambil obat ke puskesmas nggak sampai kondisinya nggak terlalu parah-parah banget sih Mbak. Kondisinya alhamdulillah masih oke-oke semua. Jadi ya mungkin karena dia patuh minum obatnya, jadi nggak sampai kondisinya berat atau sudah stadium 3 atau 4. Jadi kita nggak sampai segitu. Jadi kondisinya masih oke-oke semua pasiennya.
0: Tapi kalau misalnya penyakit menular lainnya ada ya Bu ya? Banyak ya di Tanjung Buntung?
1: Enggak lah, paling cuma sipilis sama GO kayak gitu-gitu aja, kayak raja singa apa itu juga belum ada.
0: Kalau di Tanjung Buntung itu kira-kira umuran berapa tuh Bu? Pasien-pasien seperti itu. Masih produktif juga?
1: Rata-rata sih masih belasan Pak, sekitar 17-an sampai 56 tahun yang paling tua.
0: Oke.
1: 17 yang paling muda, yang paling tua 56 tahun.
0: Ya, anak-anak muda lagi ya, balik lagi ya. Oke oke ya, memang harus ada pencegahan penularan HIV sejak dini ya Bu ya. Terus kalau misalnya Puskesmas Tanjung Buntung ada tidak mengedukasi anak-anak sekolah, anak-anak yang usianya memang sedang bergejolak begitu ya, untuk mencoba-coba, ada tidak Bu?
1: Ada. Setiap kami kan setiap sekolah itu ada PJ sekolahnya. Jadi kita kasih tahu juga sebelum itu, kita kasih penyuluhan dulu ke sekolahan.
0: Oke. Untuk sejauh ini seperti sekolah mana Bu? Yang sudah turun langsung.
1: SMA 25. Terus SMA mana, Maritim. Itulah yang sudah ke SMA kita kasih edukasi. Ke SMP, karena kan anak-anak itu gampang mudah terpengaruh gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Jadi kita tetap edukasi. Setiap turun sekolah pasti kita kasih tahu.
0: Terus gimana Bu tanggapan siswa-siswa, mahasiswa yang boleh bilang?
1: Kadang kan anak-anaknya ada yang mau, ada yang tidak, kadang kan ada yang mau coba-coba gitu kan, istilahnya kan mohon maaf kondisinya juga masih labil kan.
0: Iya.
1: Tapi insya Allah aman lah untuk anak-anak sekolah.
0: Oh baik, itu dia ya satu informasi yang sudah kita dengarkan bersama pendengar. Apa kira-kira apa Bu Norma?
2: Saya pengen menambahkan tadi terkait stigma tadi, memang di Kota Batam sendiri memang sering kita temukan ketika kita melakukan screening dan itu menjadi bocor.
0: Ya. Kenapa itu Bu?
2: Kita diberikan informasi bahwa orang yang bersangkutan diberhentikan. Sebenarnya kalau secara undang-undang itu kan tidak boleh. Karena ada undang-undang tenaga kerjanya. Nah itu sudah diatur, orang yang menderita HIV dan TB itu tidak boleh diberhentikan.
0: Oh baik.
2: Nah itu kenapa? Sebenarnya ketika mereka masih produktif dan menjadi tulang punggung, siapa yang nanti akan membiayai keluarganya?
0: Iya, itu juga yang jadi harus dipikirkan ya.
2: Itu
0: ya,
2: harus
0: ya?
2: Dipikirkan. Itu.
0: Oke. Okay. Jadi yang sudah dilindungi melalui undang-undang tersebut.
2: Betul.
0: Okay. Dan sejauh ini banyak nggak Bu? Balik lagi nih, dinas kesehatan mungkin lebih tahu kan?
2: Makanya kerahasiaan hasil itu sangat dijaga. Ketika kami melakukan pemeriksaan screening, baik itu di perusahaan, tidak ada hasil yang kami keluarkan untuk HIV-nya.
0: Baik, karena itu rahasia ya.
2: Rahasia.
0: Oke, tapi kalau misalnya ada pun ya lebih baik pengobatan rutin begitu ya. Iya.
2: Karena ketika mereka melakukan pengobatan rutin, insya Allah mereka bisa produktif kembali.
0: Tapi sejauh ini Bu, katanya ini dengar-dengar mitos atau fakta lagi nih. Kalau misalnya penderita HIV begitu bisa berujung maut. Itu memang betul enggak Bu?
2: Betul.
0: Betul Ibu ya.
2: Ketika dia tidak melakukan pengobatan.
0: Oke, ditahan dulu Bu karena ada penelpon yang ingin bergabung bersama dengan kita. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, kembali Ana.
0: Gimana Ci?
3: Kata Ibu tadi kan masa ada KTP Batam, betul kan? Saya dulu ngurus surat itu dari zaman Pak Ahmad Dahlan, Pak Ahmad Dahlan, wali kota. Dikeluarkan surat itu udah 3 kali cuma dibikin setahun-setahun. Nah, jadi saya KTP Batam ada semua hidup malahan. Jadi saya pergi di kesehatan lagi hari itu beberapa tahun yang lalu. Banyak kali teman-teman apa namanya di kolekunya, jadi bingung saya. Jadi sekarang Ibu Norma bisa kita saya nanti ke sana apa foto KTP surat yang lama yang aslinya nanti kasih Bu Norma.
0: Mana Bu Norma? Baik, silakan Bu Norma memberikan tanggapan itu aja Ci.
3: Itu aja.
0: Atau ada lagi?
3: Enggak sama tidak terpecah dengar loh Pak.
2: Baik.
0: Terima kasih Ci.
2: Kira-kira Bapak nanti maunya kapan mau datang ini? Kita buat janji dulu, takutnya saya tidak ada di tempat. Insya Allah saya mungkin nanti ikut menjembatanin bagaimana nanti karena persyaratannya juga cukup banyak ya untuk ini ya. Makanya mungkin harus diikutin apa-apa saja karena ini juga bukan ranah saya, tetapi saya ikut menjembatanin nanti.
0: Itu ya untuk Ci Mustafa mungkin bisa disampaikan mau tanggal berapa, hari apa gitu untuk bisa bertemu ya, supaya dijembatani informasi tersebut. Baik, pendengar, kami masih ada waktu untuk Anda bisa bertanya ya melalui line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051, dan juga Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda melalui live YouTube-nya RRI Batam. Kita buka live chat di sana ya. Untuk saat ini kita dengarkan satu lagu dan nanti kita akan kembali dengan topik yang sama, membahas HIV untuk menghilangkan stigma masyarakat. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada sore hari ini. Kita masih membahas tentang kenali HIV, hilangkan stigma, wujudkan Indonesia sehat. Pendengar, tentunya tadi sudah ada gejala yang disebutkan oleh narasumber kita, seperti apa cara pencegahannya, dan ada stigma-stigma yang mungkin sering kita dapatkan ketika kita bertemu dengan pasien HIV begitu ya. Tapi ternyata bersalaman saja atau juga duduk bareng itu gak masalah ya. Jadi mitos kalau misalnya dibilang itu bisa menular. Baik, saya ke Ibu Sulastri lagi nih. Ibu Sulastri, kalau misalnya pada sore hari ini kita kan sudah mengedukasi ya mengenai HIV. Kira-kira prosedurnya seperti apa pemeriksaan HIV supaya lebih mudah dan juga masyarakat mungkin ada yang ingin tes begitu?
1: Di Buntung ya?
0: Iya, di Tanjung Buntung.
1: Ya. Pertama pendaftaran dulu. Kita pendaftaran dulu, nanti kita kasih konseling, inform konsen, baru nanti arahkan ke laboratorium.
0: Oke.
1: Jadi nanti kalau seumpama hasilnya positif, kita langsung kasih pengobatan. Itu pun rahasia, nggak semua orang tahu.
0: Oke, ya. Jadi itulah langkah prosedurnya ya. Tapi nggak ribet ya sama sekali ya Bu ya untuk seperti itu?
1: Enggak, alhamdulillah enggak.
0: Enggak ya, oke. Okay.
1: Yang penting nicknya lengkap dan sama apa ke distrik itu
0: dilaporan ya, warga Batam gitu.
1: Iya, enggak harus warga Batam, seumpama dari luar Indonesia. Warga Indonesia lah. Itulah harus ada nicknya lah. Kadang kalau enggak ada nicknya kan kita enggak bisa nginput. Enggak bisa melaporkan gitu.
0: Nah, kalau misalnya ada yang ingin melakukan pemeriksaan Ibu, kalau ke Puskesmas Tanjung Buntung pasti kan langsung di pikiran aduh biayanya mahal karena penyakitnya langka nih. Nah, jawabannya seperti apa nih Ibu Sulastri?
1: Enggak, alhamdulillah kan gratis Mbak. Kalau
0: ini kan gratis ya.
1: Gratis sayang, enggak ada yang bayar, gratis.
0: Oke, okay. Udah gratis enggak mau coba lagi. Iya. Aduh, udah
1: obatnya
0: bahaya
1: pun
0: tuh ya.
1: Juga gratis juga.
0: Obatnya juga gratis seumur hidup. Gratis.
2: Iya, program nasional.
0: Hidup. Program nasional. Yang dicanangkan di tahun ini atau sudah sebelum-sebelumnya, Bu?
2: Sebelum-sebelumnya sudah.
0: Oke. Okay. Tapi kalau di pelayanan Tanjung Buntung mengenai penyakit HIV ini baru ya, Bu ya?
1: Enggak, sudah lama juga.
0: Oh baik, jadi mungkin semua puskesmas di Kota Batam juga melakukan hal yang sama seperti Tanjung Buntung ya Bu ya. Kalau misalnya ada penderita HIV langsung aja ke sana gitu. Oke, okay. Saya ke Ibu Norma nih. Bu, tadi kan ada beberapa stigma yang Ibu sampaikan. Nah, apa sih sebenarnya dampak stigma tersebut kepada orang yang dengan penyakit HIV itu? Apa dampaknya Bu ke dianya?
2: Dampaknya itu sangat luas. Terutama mereka tidak mau datang ke layanan. Malu untuk datang ke layanan melakukan pengobatan ataupun screening.
0: Jadi mentalnya down ya Bu ya?
2: Iya, betul.
0: Jadi harusnya seperti apa kita memberikan perlakuan begitu kepada orang dengan HIV?
2: Seperti biasa, pasien biasa saja. Kalau kita berperilakunya seperti biasa.
0: Oke, okay. Kalau misalnya di sesama pasien ada kan, kamu punya kita apa? Gak usah disebutin kali ya Bu ya? Karena
2: kita pun kalau di layanan biasanya itu juga kita punya poli itu bukan oh ini layanan HIV tidak. Kita bikin namanya apa misalnya poli mawar, jadi tidak merasa mereka itu adalah sebagai ODA gitu.
0: Baik. Nah kalau misalnya anggota keluarga sudah mengetahui bahwa beliau ini mungkin penyakit HIV, nah seperti apa perlakuan yang juga kita harus lakukan Ibu? Karena kalau di keluarga aja dia nggak diterima, gimana di lingkungan sekitar ya?
2: Ya benar. Nah ini yang mungkin harus kita edukasi ya. Yang pertama itu kan setelah kita membuka hasil biasanya kita bertanya dulu apakah pihak keluarga boleh tahu atau tidak, mau diberitahukan atau tidak.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau ketika nanti pasiennya mengatakan oh tidak, saya aja yang sendiri mengetahuinya. Nah, nanti setelah berikutnya kalau bikinlah komitmen antara mereka dan pasiennya gitu ya, bahwa mereka harus rutin makan obat sehingga mereka bisa sehat. Okay. Tapi ketika pasien itu dalam kondisi tidak sadar, tentu kita harus berkonsultasi dengan keluarganya. Nah, okay. Kita memberikan sosialisasi edukasi bahwa ini sebenarnya tidak boleh dijauhin.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan mereka harus kita rangkul.
0: Tapi sebenarnya masih banyak juga ya begitu ya Bu ya.
2: Masih, itu stigma itu yang susah menghilangkannya. Padahal sebenarnya itu tadi bahwa penularannya tidak gampang.
0: Tapi sebenarnya Bu, kalau misalnya si pasien ini punya keluarga, sebaiknya keluarga mengetahui atau enggak sarannya Bu?
2: Tergantung ya.
0: Tergantung.
2: Kalau tergantung keinginan dia sih. Ya. kalau kalau dari kami sih karena ini stigmanya masih tinggi ya.
0: Mm-mm. Lebih takut, baik.
2: Ya kalau kondisinya masih sehat oke. Okay. Tapi kalau misalnya dia nggak rutin makan obat, dia harus memberitahukan. Kalau kondisinya tidak baik, dia harus beritahu keluarganya.
0: Oke.
2: Okay. Takutnya ada apa-apa, yeah, nanti terjadi siapa yang akan mengantar dia ke rumah sakit, mm-hmm, terus melakukan pengobatan, atau terus langkah-langkah apa yang mau dilakukan kan tidak tahu.
0: Oke. Okay. Yeah. Nah, ini ada kalau, pertanyaan juga Bu. Oh, silakan silakan Bu.
2: Apalagi kalau kondisinya tidak ini ya tidak baik, ya, saya rasa harus keluarga mengetahui
0: ya. Oke. Okay. Ini juga ada pertanyaanmu dari WhatsApp +62895536628 sekian sekian. Oke, okay, ada Ibu Wijaya ini ya. Oke, okay, pertanyaannya Bu, kalau misalnya pasien HIV apakah masih bisa menikah dan menjalani kehidupan seperti orang lain biasanya? Terima kasih Prof. Satu Era di Batam. Ini agak-agak mendekati dengan tadi lah. Gimana nih Bu? Ibu siapa dulu nih? Ibu Norma dulu lah.
2: Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang cukup bagus ya. Karena ini banyak yang kami temukan. Ada kemarin beberapa temuan kasus kita. Kan sekarang ada yang namanya program
1: catin ya.
2: Nah, jadi sebelum melakukan nikah harus melakukan pemeriksaan HIV.
0: Iya. Oh baik.
2: Nah, ternyata ada temuannya. Mm-mm. Nah, ada temuan bahwa dia lah positif.
0: Salah satu pasangannya ini ya?
2: Iya, salah satu pasangannya. Dan mereka minta ini di silent. Mm-mm. Nah, ketika diberikan edukasi oleh dokternya, kalau kamu silent, apakah ini akan dampaknya cukup besar nantinya. Hmm. Nah, dan ketika diberikan edukasi dan disampaikan ke pasangan, ternyata pasangan menerima.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa? Kita sampaikan bahwa ini dia sudah rutin makan obat dan dilakukan sudah pemeriksaan viralutnya undetect. Dan ini penularannya cukup sangat kecil.
0: Kecil ya kemungkinan. Wah, ya.
2: Iya, kemungkinan yang sangat kecil. Mm-mm. Nah, akhirnya si pasangan menerima.
0: Oh, baik. Tapi bisa ya, Bu ya? Bisa menikah dan bisa berkehidupan seperti orang lainnya.
2: Banyak.
0: Kalau misalnya pasangannya itu kan sudah melakukan ya kan, Bu, melakukan hubungan suami istri begitu. Dan tidak ada merasa takut kan untuk turun ke anak-anak karena tadi udah undetect ya, Bu ya?
2: Iya. Insyaallah kalau undetect penularannya cukup kecil.
0: Oke, okay. Saya ke Ibu Sulastri. Ibu Sulastri, kalau pasien-pasien di Tanjung Mutung gimana nih Bu? Ada tidak yang Ibu temui dia pasangan HIV begitu, yang menjadi keluarga bahagia akhirnya?
1: Yang baru catin ya?
0: Iya.
1: Kalau catin kami yang Tanjung Mutung belum pernah ada Mbak.
0: Belum pernah ada. Belum ya. Pernah untungnya ada. Ya.
1: Iya, belum ada. Jadi ini sudah. Yang sudah apa suami istri dah kena udah sama-sama pengobatan sih.
0: Oh yang kami, baik. Ya. Baik, itu dia ya.
2: Intinya yang positif harus makan obat.
0: Oke, yang positif harus makan obat ya. Walaupun pasangannya juga bagaimana Bu? Pasangannya gak usah?
2: Kalau pasangannya belum, kalau seandainya ini baru ditemukan, ini misalnya pasangan baru ditemukan HIV-nya positif.
0: Iya.
2: Kita belum tahu nih jumlah virusnya berapa di dalam tubuh.
0: Okay.
2: Si pasangan harus ketika dia melaksanakan hubungan harus menggunakan kondom dulu. Iya. Yang pertama. Yang kedua, pasien yang pasangan harus dilakukan pemeriksaan juga. Kalau dia negatif, kita berikan PrEP-nya.
0: Okay.
2: Profilaksis prapajanannya.
0: Mm-mm.
2: Nah, selama dia masih dalam pengobatan 6 bulan sebelum belum dilakukan pemeriksaan viralut, itu obat pencegahannya harus diminum.
0: Oke. Okay. Jadi itu ya penanganannya lebih baik ya, Bu ya. Oke, oke. Tidak terasa sudah di penghujung waktu ini kita sudah ngobrol mengenai HIV ya. Semoga bisa mengedukasi masyarakat luas pendengar. Dan tentunya ini di penghujung waktu, Bu. Saya ke Bu Sulastri dulu. Mungkin adakah saran atau yang ingin disampaikan agar masyarakat juga berani melakukan tes HIV dan tidak takut mencari pengobatan? Seperti apa, Bu? Silakan.
1: Kalau untuk apa pesan untuk warga masyarakat, kalau pasien yang berisiko bagusnya periksa lah. Periksa. Jadi kan kita bukan menjauhi orangnya, menjauhi virusnya.
0: Iya.
1: Oke?
0: Okay? Betul. Ya. Jangan menjauhin orangnya tapi virusnya dijauhi ya. Oke, itu aja Bu?
1: Itu aja.
0: Singkat padat dan jelas ya, mantap sekali. Baik, nah Ibu Norma boleh mungkin sebagai pengakhir pada perjumpaan kita, ajakan kepada seluruh masyarakat supaya lebih peduli lagi nih Bu, atau mungkin ada himbauan juga, boleh sampaikan langsung sebagai closing statement.
2: Baik, terima kasih. Jadi closing terakhir nih ya.
0: Iya.
2: Sebenarnya HIV itu tidak perlu dihindarin ya, tapi virusnya yang harus dihindarin. Iya. Orangnya tidak perlu. Jadi tingkatkan pengetahuan tentang HIV atau penyakit menular ya. Hindari berperilaku yang tidak berisiko. Hindari perilaku berisiko, terus jangan takut melakukan tes HIV jika kita merasa berisiko. Ya kan, ketika kita merasa malu untuk datang ke layanan, kami bisa ada sekarang tempat untuk melakukan pemeriksaan. Tempatnya ini cukup nyaman, di Jalan Nuri nomor 11 nomor 4 di blok 4.
0: Oke.
2: Ini ya. Ya, jadi kita tidak terlalu banyak bertemu dengan orang, dan ini kami buka dari jam 4 sampai malam.
0: Okay.
2: Nah, kami himbau ketika kita merasa kita berisiko, silahkan untuk datang untuk melakukan pemeriksaan, dan bisa juga dilakukan pengobatan HIV dan sifilisnya di sana.
0: Jadi langsung aja warga Batam.
2: Benar.
0: Dan bagi langsung cek,
2: benar
0: ya.
2: Bagi warga Batam khususnya yang ketika merasa berisiko, silahkan juga dapat mengambil obat pencegahan. Iya. Di Jalan Nuri nomor 11.
0: Berarti sudah ada penanganan juga dari Dinkes ya.
2: Iya. Jadi HIV kami itu berbagai macam agar orang bisa datang dan nyaman.
0: Iya.
2: Mungkin tidak yang tadinya alasan tidak bisa untuk datang karena pekerjaan, nah atau jauh, silakan untuk datang di tempat yang lebih private.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin ada harapan juga Bu ke depannya seperti apa supaya kasus HIV ini makin menurun tiap tahun, bukan meningkat ya.
2: Harapannya kita bisa lebih safety ya. Warga Batam tuh lebih safety ketika kita melakukan hubungan yang tidak aman, gunakanlah kondom.
0: Iya.
2: Dan ketika kita merasa berisiko, ya itu tadi, saya berharap bisa dapat mendapatkan obat profilaksisnya.
0: Sarannya untuk si pasien HIV apa nih Bu?
2: Kalau untuk HIV, rutinlah minum obat.
0: Oke, itu dia ya, hidup sehat. Baik, terima kasih Bu Norma, terima kasih Bu Sulastri sudah bisa bergabung ke Prosoterapi Batam, sudah berbagi informasi yang sangat bermanfaat. Semoga perbincangan hari ini bisa menambah pemahaman kita ya, bahwa HIV bukan alasan untuk mengucilkan seseorang, tapi ya perlu pengobatan yang tepat, deteksi dini, dan juga kita harus mendukung ini supaya pasien HIV tidak mendapatkan stigma dari masyarakat sehingga bisa membuat pasien tersebut jadi rendah diri pendengar ya. Dan saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.

telah memberkati untuk masa panjang, masa malam, dan ini bisa menyambat sambungan dan menyambat jadi ajen, ya. Jadi itu ibu saya, teman-teman masyarakat, tolong bersihkan buat yang masing-masing, buat saluran lancar.

Pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan, sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda menyebut permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak-anak. Menurutnya, keseruan permainan itu tidak pudar meski di tengah gempuran era digital. Saudara, untuk berita Korwil ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami awali menghadirkan informasi yang pertama dari Pekanbaru, saudara. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Selengkapnya informasi ini dilaporkan Femi Astiofani.
1: Hujan yang mengguyur provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru beberapa waktu terakhir menyebabkan genangan air yang cukup tinggi di sejumlah wilayah. Melihat kondisi tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat untuk ikut berperan mencegah banjir dengan menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, salah satu penyebab banjir yang sering terjadi saat hujan adalah saluran air yang tersumbat akibat tumpukan sampah. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan, terutama ke parit, drainase maupun sungai. PLT Gubernur juga meminta warga secara rutin membersihkan got dan saluran drainase di sekitar rumah masing-masing agar aliran air tetap lancar ketika hujan turun. PLT Gubernur juga menegaskan pencegahan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penting untuk mengurangi resiko genangan saat curah hujan meningkat.
2: Harapan kita kepada masyarakat dengan tolong hati-hati untuk membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan dan ini bisa menyebabkan saluran dan nyaman jadi banjir ya. Jadi itu ibu saya kepada masyarakat, tolong bersihkan got yang masing-masing kalau saluran lancar pasti tidak akan banjir ya.
1: Salah seorang warga Pekanbaru, Dian, menyambut baik himbauan yang disampaikan PLT Gubernur Riau karena dengan tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke dalam selokan maka dapat mencegah tersumbatnya aliran air yang menyebabkan banjir.
3: Menurut saya sih bagus ya, karena kan saat ini kalau lagi musim hujan ya, terus sering banjir. Nah, kalau misalnya udah ada kegiatan seperti itu tuh, saya berharap kayak di Pekanbaru ini nggak bakalan banjir lagi. Biar kita setiap pulang kerja tuh mudah melalui, apalagi kalau saat hujan.
1: Dian mengharapkan kedepannya banjir atau genangan air yang cukup tinggi di beberapa titik di Pekanbaru tidak ada lagi jika semua pihak mengikuti himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, menyebut permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak-anak. Menurutnya, saudara, keseruan permainan tersebut tidak pudar meski di tengah gempuran era digital. Berikut dari Tanjung Pinang, Rizvan Badrian melaporkan.
4: Puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Riau berlangsung meriah melalui kegiatan Main Raya Anak Nusantara di kawasan Tugu Siri Gulindang 12 Kota Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut dihadiri istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda bersama jajaran kementerian serta pemerintah pusat dan daerah. Selvi mengatakan, permainan tradisional terbukti masih mampu menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak meski hidup di tengah perkembangan teknologi digital. Menurutnya, permainan tersebut juga mengajarkan nilai kebersamaan, kerjasama, dan gotong royong yang penting bagi tumbuh kembang anak. Selvi menjelaskan, perkembangan digital tidak hanya dihindari karena memiliki banyak manfaat, namun orang tua dan guru perlu menghadirkan keseimbangan dengan mengenalkan permainan tradisional agar anak memiliki aktivitas yang lebih beragam dan interaktif.
5: Ya, itulah PR untuk kita semua, orang tua, guru, fasilitator, dan pengganti untuk kita bisa mengajak anak-anak kita melalui permainan-permainan tradisional seimbang dengan penggunaan gadget itu tadi di era yang sudah semakin maju ini dan tetap menjaga anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus melindungi anak kita. Sesuai dengan tema Hari Anak pada tahun ini, sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan.
4: Istri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yana Ardian Bima Arya mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, perlindungan, dan rasa aman dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
6: Kita sudah melihat kedekatan itu di usia besar, tapi kedekatan itu harus dipupuk dari usia kecil, ya, karena karakter, nilai-nilai kehidupan itu orang tua yang tanamkan sejak kecil. Jadi anak yang berhasil adalah anak yang terus didampingi sama orang tuanya di setiap tahap perkembangan usianya.
4: Dirinya menambahkan, pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak sejak usia dini. Menurutnya, pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan dimulai dari keluarga, sehingga pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap perkembangan anak. Reporter Wispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara, produk hukum termasuk pada mitigasi bencana yang dibuat kepala daerah Sumatera Barat itu harus ada koordinasi melibatkan kabak hukum sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Informasi selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta dari Bukit Tinggi.
7: Bupati kepala daerah dalam membuat keputusan koordinasi dulu dengan kepala hukum. Jangan sampai putus itu keliru. Ini banyak terjadi, kepala dinas disuruh mundur, kalau tidak mundur diberhentikan karena ada aturannya pejabat kepala dinas itu bisa diganti 2 tahun setelah menjabat. Nah, sementara bupati kepala daerah nggak mau mengganti. Caranya apa? Nggak mau mundur, siksa. Nah, itu kan salah keliru. Untuk itu kepala hukum harus memberikan semacam pencerahan kepada bupati wali kota agar perbuatan para bupati wali kota itu tidak keliru.
8: Pembuatan regulasi daerah menjadi kunci utama dalam mendukung penyelenggaraan mitigasi bencana di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Upaya menyamakan persepsi pemerintah daerah mengenai mekanisme pembentukan produk hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan menjadi latar belakang digelarnya rapat koordinasi produk hukum daerah oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 3 Juli 2006 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi, diikuti Sekretaris DPRD Sekwan, Kepala Bagian Hukum serta pejabat yang membidangi penyusunan produk hukum dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, yang juga menghadirkan narasumber Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Wakajati Sumatera Barat Dr. Muklis SHMH, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat Dr. Alpius Sarumaha SHMH. Wakajati Sumbar Dr. Muklis SH menegaskan setiap perangkat daerah harus disusun melalui kajian yang matang dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian harinya. Muklis berasal dari kota Pingkuang Padang itu menyandang gelar adat Datuk Putih tersebut menambahkan koordinasi antara kepala daerah, bagian hukum, dan berbagai instansi terkait menjadi faktor penentu kualitas sebuah produk hukum yang dihasilkan. Menurutnya, kepala daerah tidak dapat menyusun regulasi secara sendiri, melainkan harus membangun komunikasi yang intensif agar substansi peraturan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
7: Harusnya dalam pembuatan perda itu, semuanya harus menyadari bahwa perda yang dibuat itu, terutama yang ini yang kita bahas ini adalah dalam rangka bagaimana bencana kita atasi secara dini, preventif, represif. Semuanya harus bertanggung jawab untuk mengusulkan rancangan-rancangan aturan apapun ke kepala-kepala daerah. Ada hierarki peraturan perundangan yang harus diperdomani oleh kabupaten kota. Kalau membuat peraturan ini, misalnya harus memperdomani peraturan yang lebih tinggi, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah. Ataupun ketika provinsi sudah membuat aturannya, maka daerah, kabupaten kota harus menyesuaikan. Jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selalu mengingatkan, baik Kejaksaan Tinggi maupun para kajari di daerah masing-masing, untuk memonitor nih. Ini menjadi perhatian khusus terhadap khusus bencana ya. Ini menjadi khusus kami agar bantuan itu tepat sasaran, cepat, tepat, akurat, sehingga orang yang memang terkena bencana itu tidak larut dengan penderitaannya. Bukan hanya segera bantuan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga menyalurkan malah meringankan beban rakyat, termasuk juga Jaksa Agung dan jajaran menyalurkan bantuan Sumatera Barat contohnya. Ini sebenarnya bentuk lain kepedulian, tidak hanya memberi dorongan peraturan itu lebih bagus mengawasi pelaksanaan bantuan bencana itu, tapi secara langsung menggalang dana memberi bantuan masyarakat.
8: Untuk itu bahwa setiap peraturan daerah harus mengedepankan aspek pencegahan termasuk dalam penyelenggaraan mitigasi bencana, karena itu setiap rancangan peraturan wajib melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah pusat sebelum ditetapkan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Ranai, saudara. Produk unggulan Kabupaten Natuna berpeluang menembus pasar internasional. Pemerintah dan instansi terkait siap mendukung pelaku usaha dalam proses ekspor. Analia Widi laporkan selengkapnya.
9: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro di Sprindak Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra, mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan, di Sprindak Kopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
10: Untuk sementara ini kan Natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah nanti kalau tidak untuk kemudian kalau produk kemudian dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang mereka minta. Ya kan? Nah kami selaku perwakilan Kemendag sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Dengan segala artinya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
9: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Sapel Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan menyatakan pihaknya siap mendukung upaya peningkatan ekspor dari Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan persyaratan karantina terhadap komoditas yang akan dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.
11: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
9: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang terus berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan menjadikan Kemenag sebagai rujukan bagi instansi lain di Kota Padang Panjang. Berikut selengkapnya, Nofri dari Bukit Tinggi melaporkan.
13: Pada seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, bagaimana kita menjadikan Kementerian Agama ini sebagai role model, menjadikan Kemenag Padang Panjang itu sebagai instansi, sebagai rujukan instansi-instansi yang ada di Kota Padang Panjang. Memang kita role modelnya.
14: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Padang Panjang

0: pihaknya menegaskan seluruh ASN harus menjadi loyal layanan agar setiap masyarakat merasa puas mendapatkan layanan dari Kemenag. Menurutnya peningkatan kualitas pelayanan juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dirinya menjelaskan kepuasan masyarakat menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja pelayanan Kemenag. Muklisa menyampaikan ke depan Kemenag akan menerapkan sistem layanan jemput bola. Layanan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang tidak dapat hadir ke kantor karena sakit.
1: Sedang dia sakit atau tidak bisa ke kantor, kita yang datang ke rumah beliau. Itu namanya loyal. Ini yang harus kita targetkan untuk ke depan. Ya, untuk ke depan. Kalau memberikan pelayanan prima, kita berikan pelayanan yang bagus, dia sudah bahagia pulang, itu sudah biasa. Tapi tinggal lagi bagaimana loyal layanan ini kita berikan kepada masyarakat.
0: Dirinya menyebut inovasi pelayanan itu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menurut Muklis M, pelayanan yang mudah diakses akan memperkuat citra Kemenag sebagai instansi yang humanis. Kakan Kemenag menambahkan sosialisasi pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja berintegritas. Dirinya juga berharap dengan pelayanan yang optimal dan bebas dari gratifikasi, Kemenag Kota Parang Panjang dapat menjadi role model bagi instansi lain di daerah. Novri melaporkan.
2: Saudara, Basnas Natuna buat program UMKM berbasis infak bantu pelaku usaha. Dari ranah informasi selengkapnya dilaporkan Afrizal.
3: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna programkan UMKM berbasis infak untuk membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal. Ketua Basnas Natuna Raja Marzuni menerangkan, program tersebut dilakukan guna membantu modal para pelaku UMKM yang ingin memulai usaha mereka.
4: Dan sekarang insya Allah untuk bulan ini juga kita akan mulai membuat program baru, yaitu membantu UMKM. Ya, UMKM berbasis infak. Jadi kami bantu UMKM itu, kita tidak minta pengembaliannya, tapi kita minta mereka berinfak ke Basnas. Nah, artinya infak itu ya sukarela berapa. Kita bantu mereka berinfak. Insya Allah pada bulan ini kami laksanakan ada 6 pengusaha UMKM yang akan berjalan dan ini akan coba kita bantu.
3: Raja Marzuni juga menerangkan, dalam pemberian bantuan tersebut telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Pihak Basnas Natuna juga akan melakukan pemantauan terhadap usaha yang dilakukan.
4: Dan tahun sebelumnya juga kita membantu, cuma ini dia hilang begitu saja. Ya. Jadi kita tidak ada monitoring itu, sehingga hilang. Dan ini untuk yang sekarang ini kita akan coba kita pantau terus. Kalau dia berkembang, mungkin dari impak itu juga nanti kita akan gulirkan lagi. Tapi tentunya UMKM yang ingin berusaha tapi tidak mampu.
3: Pihak Basnas Natuna berharap melalui program UMKM berbasis infak yang dilakukan, selain dapat membantu mengembangkan usaha para pelaku UMKM di daerah, kedepannya dari infak yang dikumpulkan melalui program tersebut juga dapat digulirkan kembali untuk membantu para pelaku UMKM lainnya. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Saudara, Ombudsman Republik Indonesia dorong kolaborasi lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dan sekolah rakyat agar pendidikan anak binaan tetap berlanjut setelah bebas dari lapas. Berikut selengkapnya Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan.
5: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Johair mendorong adanya sinergi antara lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dengan sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial agar pendidikan anak binaan tidak terputus setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan. Gagasan tersebut disampaikan saat meninjau layanan di lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Nuzran mengatakan hasil dialog dengan pihak lapas menunjukkan masih terbatasnya anak binaan yang mengikuti program pendidikan kesetaraan. Saat ini baru sekitar 20% warga binaan yang mengikuti program paket C. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar seluruh anak tetap memperoleh hak atas pendidikan.
6: Nah, nanti kita coba connect antara pendidikan di sini dengan sekolah rakyat. Saya nanti akan menghubungi Menteri Sosial bagaimana nanti anak-anak di lapas yang mungkin mereka dapat tahanan misalnya 1 tahun atau 6 bulan, lalu mereka terlantar. Nah, tentu kita harapkan rakyat, negara hadir, nah bisa kolaborasi dengan sekolah rakyat yang ada. Ini segera kita coba sampaikan kepada Menteri Sosial bahwa mereka yang tidak mendapat pendidikan tapi keluar dari sini bisa gabung dengan teman-teman yang ada di sekolah rakyat.
5: Sementara itu, Kepala Lapas Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru, Dadang Firmansyah, menjelaskan masa pidana setiap anak binaan berbeda-beda.

0: 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 1 tahun. Kondisi itu seringkali membuat proses pendidikan mereka terhenti karena tidak sejalan dengan kalender pendidikan.
1: Tadi bersambung di atas, karena pidananya itu tidak semuanya pidana tinggi. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada juga setahun. Sedangkan proses pendidikan kan 2 semester, 1 tahun. Supaya tidak terputus, mereka yang bebas dari sini disambungkan dengan sekolah rakyat bentukan Pak Prabowo di bawah Kemensos. Ini sedang diskusikan dengan Kemensos supaya saling beriringan bersama-sama untuk mendampingi anak sampai selesai sekolahnya, sampai tuntas dapat ijazah.
0: Kolaborasi antara lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kementerian Sosial diharapkan dapat segera terwujud sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mendukung pembinaan yang lebih komprehensif, sehingga mereka memiliki bekal pendidikan yang memadai untuk membangun masa depan setelah menyelesaikan masa pidana. Diharapkan sinergi tersebut mampu menjamin keberlangsungan pendidikan anak binaan tanpa terputus, meningkatkan kesempatan mereka memperoleh ijazah, serta memperkuat peran negara dalam melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan yang layak. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Ya, sementara itu saudara, Lapas Bengkalis kembali laksanakan program pendidikan di balik jeruji besi bagi warga binaan untuk mendapatkan ijazah paket A, B, dan C. Ini bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al-Bantani Bengkalis. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
3: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bengkalis kembali memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh hak pendidikan melalui program Kejar Paket A, B, dan C. Program tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Al-Bantani Bengkalis sebagai upaya membantu warga binaan menyelesaikan pendidikan yang sempat terhenti sebelum menjalani masa pidana. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas 2A Bengkalis, Boy Fernandez, mengatakan pada tahun ajaran baru 2020 sebanyak 33 warga binaan mengikuti program pendidikan tersebut.
4: Ya, tadi kita harus assessment dulu, Bu.
5: Iya.
4: Kalau assessment ini lulus terus, maka dia akan kita ikutkan. Yang kedua lagi, kalau Ibu bilang tadi, benar nggak, Pak, yang ini, Bu? Memang kalau kita lihat sekilas, pada saat pelajaran itu, banyak yang lihat, Ibu. Sepertinya dalam, tapi kita akan menurut saya pengen ikut, tapi kayak rasa gimana gitu. Tapi kalau saya melihat, banyak yang mau ikut, Bu. Cuman beberapa kendala, mungkin kita dari segi sarana prasarana tempat kita memang kurang, Ibu. Tadi terus tempat kita kurang, kemudian lagi.
3: Sementara itu, Ketua PKBM Al-Bantani Ruliono menjelaskan proses pembelajaran dilaksanakan 2 kali dalam sepekan dengan materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan peserta. Menurutnya, warga binaan yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan namun belum menyelesaikan dapat melanjutkan pada tingkat terakhir sesuai hasil asesmen.
6: Kemarin, memang baru minggu kemarin.
5: Mulai.
6: Kami mulai.
5: Oh, jadi, sama dengan
6: sekolah formal di tahun ajaran baru seperti itu. Dan hasil kesepakatan kemarin, proses pembelajaran itu tetap kami lakukan 2 kali dalam seminggu. Yang satu proses pembelajaran mandiri, kita berikan kebebasan lah kepada warga belajar untuk mengulang kaji lah pembelajaran sebelumnya. Tapi yang 1 kali pertemuan itu memang setiap Jumat pagi kita laksanakan secara tatap muka.
3: Melalui program tersebut, Lapas Bengkalis berharap hak pendidikan warga binaan tetap terpenuhi meski berada di balik jeruji besi. Selain memberikan kesempatan menyelesaikan pendidikan formal, program ini juga diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk meningkatkan kualitas diri dan lebih siap kembali ke tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pembinaan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Ya, saudara, sebanyak 22 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Batam menerima pengurangan masa pidana dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Dari Tanjung Pinang, informasi selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
8: Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2026, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan memberikan remisi kepada 990 anak binaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 60 anak langsung bebas, termasuk 3 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Batam. Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Dirjen Binapi Mas Hudi, mengatakan pemberian remisi menjadi bentuk perhatian negara terhadap hak anak yang sedang menjalani pembinaan. Ia berharap anak-anak yang telah bebas dapat kembali bersekolah, bekerja, dan diterima di tengah masyarakat. Masudi juga menegaskan keberhasilan pembinaan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas permasyarakatan, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan seluruh elemen masyarakat agar proses reintegrasi berjalan baik.
5: Secara nasional, hari anak secara nasional, bahwa total semuanya seluruh Indonesia kita berikan remisi untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sejumlah 990 anak binaan. Sedangkan yang untuk bebas langsung hari ini ada 60 anak binaan seluruh Indonesia. Salah satunya di sini ada 3 orang yang sudah bebas hari ini.
8: Sementara itu, Kakanwil Imipas Kepulauan Riau Aris Munandar mengatakan, sebanyak 22 anak binaan di LPKA Batam menerima pengurangan masa pidana. Dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, rinciannya 20 anak memperoleh pengurangan masa pidana atau PMP 1 dan 2 anak menerima PMP 2. Besaran pengurangan masa pidana bervariasi mulai dari 1 hingga 3 bulan.
9: Besaran pengurangan masa pidana 1 bulan sejumlah 15 orang, 2 bulan sejumlah 3 orang, dan 3 bulan sejumlah 2 orang. Kemudian untuk kelas 1 dan 6 ada sejumlah 2 orang. Untuk pengurangan 1 bulan 2 orang dan pengurangan masa sejumlah 2 orang. Besaran pengurangan masa pidana 1 bulan dan 2 orang.
8: Selain penyerahan remisi, peringatan Hari Anak Nasional di LPKA Batam juga diisi dengan prosesi sungkeman kepada orang tua. Dalam momen tersebut, anak binaan bersimpuh memohon maaf dan membasuh kaki orang tua sebagai bentuk penghormatan sekaligus mempererat hubungan keluarga. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk informasi terakhir, saudara, kami hadirkan dari Bengkalis ya, dalam laporan Muhammad Iqbal melaporkan terkait dengan dalam upaya memberikan efek jera bagi para pelaku balap liar itu akan terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun. Kasat Lantas Polres Bengkalis menyebutkan bahwa hal tersebut berdasarkan undang-undang.
10: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bengkalis terus mengintensifkan penertiban terhadap aksi balap liar yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis. Meski sudah berulang kali ditindak, para pelaku yang mayoritas merupakan kalangan remaja dinilai belum jera dan masih nekat melakukan aksi yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia menegaskan bahwa pelaku balap liar tidak hanya dikenakan sanksi tilang, tetapi juga dapat diproses secara pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ.
11: Pasal yang diterapkan kalau balap liar itu kan di 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi kalau denda kurungan, denda sanksinya itu kan bukan polisi yang mengatur, itu sudah diatur dalam perundang-undangan. Itu bukan kata kasat lantas, tapi kata undang-undang.
10: Sementara itu, Muhammad Reza, warga Bengkalis yang juga bertugas di Puskesmas Bengkalis, menyambut baik penerapan ancaman pidana bagi pelaku balap liar.
12: Sangat setuju, karena kalau dari hanya sebatas penertiban-penertiban mungkin tak ada perubahan. Tapi kalau ada efek jera, kemudian orang yang naik ikutan pun jadi berpikir lagi kan, karena ada kurungan 1 tahun penjara tadi.
13: Setuju saya, Pak. Efek membahayakannya bagi si pembalap dan orang lain gimana?
12: Nah, kita kan kalau mau membalap kan memang harus ada, bisa disalurkan lewat tempatnya yang ada, bukan di jalan umum, karena jalan umum digunakan untuk orang lain juga. Nah, jadi membahayakan dia juga sebagai pengendara, juga membahayakan orang lain sebagai pengguna jalan umum. Nah, kalau memang balap, silakan di arena balap.
10: Ia menegaskan dampak balap liar tidak hanya dirasakan oleh para pelaku, tetapi juga masyarakat yang melintas di lokasi. Reza berharap para remaja dapat lebih menyadari resiko besar dari balap liar dan memilih menyalurkan hobi otomotif melalui kegiatan yang legal dan aman. Ia juga mengajak orang tua serta masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengingatkan anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, menyebut permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak-anak. Menurutnya, keseruan permainan tersebut tidak pudar meski di tengah gempuran era digital. Ya, saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda edisi 24 Juli 2026. Pendengar, belakangan ini kembali beredar di media sosial sebuah tautan yang mengatasnamakan pendaftaran bantuan sosial atau bansos dalam rangka kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Tautan tersebut mulai ramai dibagikan sejak 21 Juli 2026 dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar agar mendapatkan bantuan. Namun ternyata perlu diketahui bahwa informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Para pendengar, berdasarkan penelusuran, Kementerian Sosial telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar waspada terhadap berbagai bantuan atau tautan palsu yang mengatasnamakan program bantuan sosial. Biasanya, tautan seperti ini meminta data pribadi mulai dari nama lengkap, foto KTP, hingga nomor telepon. Hati-hati karena data tersebut bisa disalahgunakan untuk pencurian identitas atau bahkan mengarah pada praktik pinjaman online ilegal. Dan perlu diingat pendengar bahwa penerima bantuan sosial seperti program Kartu Sembako atau BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH merupakan masyarakat yang sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi tidak ada proses pendaftaran melalui tautan yang beredar di media sosial. Bagi masyarakat yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar, pengusulan dapat dilakukan melalui pemerintah daerah setempat atau melalui aplikasi cek bansos pada menu usul sanggah.
0: Informasi Anda dicek.
1: Demikian informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap waspada dan pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Tahun 2026, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Perjalanan itu bermula dari 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi titik lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara yang rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa demi kebebasan bangsa. Semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air menjadi pondasi berdirinya Indonesia hingga saat ini. Memperingati hari kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda. Melalui kerja keras, prestasi, gotong royong, dan menjaga persatuan, setiap warga negara dapat berkontribusi membangun Indonesia, membangun Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia berdaulat, maju, dan

Seperti lagunya It Get Up Selesai. Apakah Anda sudah selesai bekerja pada hari ini dan akan kembali ke rumah masing-masing menggunakan kendaraan pribadi atau juga kendaraan umum? Hati-hati di jalan ya pendengar, karena kalau jam-jam pulang kerja pasti akan ramai sekali titik-titik daerah Kota Batam ya, seperti di daerah Batu Waji, lanjut di daerah Tiban. Dan tentunya untuk Anda bisa menyampaikan informasi update, adakah yang mungkin mengalami kemacetan atau kepadatan yang membuat macet total, boleh nih bergabung ke Pro 1 RRI Batam menyampaikan berbagai informasi tersebut ya di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Dan kali ini pendengar, sore hari ini Hana hadirkan satu informasi bahwa penyanyi Angel Peters, Neida, Aleida dan Wizzy berkolaborasi membawakan lagu Separuh Hidupku karya Ferdi Tahir yang pertama kali dipopulerkan oleh Titi DJ. Jadi lantunan lagunya Separuh Hidupku ini ya sudah bisa didengarkan di platform musik digital dan juga di RRI pendengar. Nah, Angel Peters dalam siaran persnya menyampaikan bahwa dia menghayati lagu itu dengan cara berbeda setelah punya anak. Bahkan Neida mengatakan bahwa baginya lagu Separuh Hidupku bukan cuma soal cinta antar pasangan, melainkan juga cinta seorang ibu kepada anaknya. Wizzy juga mengatakan bahwa caranya memaknai lagu itu berubah setelah dia menjadi orang tua. Nah, ternyata video musik lagu Separuh Hidupku versinya Angel, Neida dan Wizzy dijadwalkan tayang pada 31 Juli 2026, dan tentunya mereka berharap dapat memperkenalkan kembali lagu Separuh Hidupku dengan generasi baru dengan pesan cinta dari orang tua kepada anak-anaknya pendengar. Nah, kalau tadi video musik lagunya kita tunggu, nah kali ini ada lagunya yang bisa Anda putarkan untuk Anda menemani aktivitas pada sore hari ini. Angka

Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1R di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini ada kabar terbaru dari lingkungan Kejaksaan Agung pendengar, karena pada Jumat pagi Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi melantik Kuntandi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang baru ya. Jadi pelantikan ini langsung dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan 5 pejabat petinggi pimpinan tinggi madya baru di lingkungan Kejaksaan Agung, pendengar. Dan Kuntandi kini menggantikan Febri Ardiansyah yang mengundurkan diri dari jabatannya. Kalau di kalangan penegak hukum, nama Kuntandi tentu bukan sosok yang baru ya, karena pria ini kelahiran Semarang 4 Januari 1970, merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, dan karirnya di kejaksaan dimulai sejak tahun 96 sebagai staf tata usaha di lingkungan Jampitsus sebelum kemudian menjadi jaksa fungsional dan meniti berbagai jabatan strategis, pendengar. Dan di tahun 2026 ini ya, dia dipercayalah menjadi Jampitsus yang baru menggantikan Febri Ardiansyah yang memang sekarang sedang mengalami perkara besar begitu ya. Dan ini tentunya langkah-langkah strategis dalam melanjutkan penegakan hukum ya, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dan itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pada sore hari ini. Anda akan update lagi informasi lebih jauh, dengarkan terus Pro 1R dari Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar seperti judul lagu Bon Jovi, I'll Be There For You. Tentunya Pro 1 RRI di Batam akan selalu ada untuk Anda, menghadirkan berbagai informasi-informasi update lainnya. Nah, pendengar, kali ini informasi hiburan yang kami hadirkan untuk Anda, bahwa deretan musisi asal Indonesia dan Malaysia akan tampil dan berkolaborasi dalam perhelatan musik latihan Pesta Pora yang digelar di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Malaysia pada 15 Agustus 2020. Jadi berdasarkan pengumuman tertulis fase 2 yang diterima di Kuala Lumpur, grup musik dan musisi seperti Tip X, Revenge, Lah Ahmad, Last Child, dan DJ Disco Santan and Friends akan melengkapi festival musik lintas budaya yang mengadopsi perhelatan musik Pesta Pora asal Indonesia itu, pendengar. Jadi ada juga musisi-musisi Malaysia yang akan tampil di sana, dan tentunya dengan kehadiran musisi tambahan yang diumumkan dalam fase 2 ini, latihan Pesta Pora Malaysia 2026 disebut akan menjanjikan sebuah festival yang menghubungkan para penggemar musik Malaysia dan Indonesia dalam satu pengalaman hiburan yang unik, pendengar. Wah, ini penasaran sekali ya, tentunya seperti apa nanti kolaborasi lagu-lagu Indonesia dan juga Malaysia yang akan didengarkan di perhelatan tersebut, pendengar. Itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda yang juga dilansir dari Antara News, dan kami akan menghadirkan nanti informasi-informasi lainnya. Saatnya Hana akan hadirkan dulu beberapa lagu Indonesia menemani sore Anda.

arti bahagia? Bagi setiap orang, jawabannya bisa berbeda. Namun, kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat, serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 24 Juli 2026. Informasi pertama pendengar, polisi tengah memperketat penindakan terhadap kendaraan yang terjaring razia balap liar maupun penggunaan knalpot brong di Kota Batam. Mulai tahun 2026, sepeda motor yang disita tidak lagi dapat langsung diambil di kantor polisi, melainkan baru bisa dikembalikan kepada pemilik setelah seluruh proses persidangan di pengadilan selesai. Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Pengadilan Negeri Batam, dan juru bicara Pengadilan Negeri Batam, Fabianes, menilai langkah tegas kepolisian melalui persidangan diperlukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan kebijakan baru tersebut, kendaraan yang terjaring razia balap liar maupun penggunaan knalpot brong akan tetap ditahan sebagai barang bukti hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar serta menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas di Kota Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Kasus yang melibatkan anak masih menjadi perhatian serius jajaran Polda Kepulauan Riau, dan hingga Juni 2026 polisi menangani 109 kasus yang melibatkan anak dengan jumlah korban maupun pelaku mencapai 118 orang. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Nona, dari ratusan perkara tersebut, tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak menjadi kasus yang cukup menonjol. Menurut Nona, Kota Batam menjadi wilayah dengan kasus yang melibatkan anak paling banyak dibandingkan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Kepri. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian jajaran kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan dan perlindungan anak.

0: Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi lebih lanjut Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada, mau di dalam negeri dan juga di luar negeri, dengan satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dengarkan terus Prasetya dari Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, tidak lama lagi waktu sholat akan segera tiba. Mari kita sejenak menghentikan segala aktivitas dan mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan Sang Pencipta. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan untuk daerah Kota Batam dan sekitarnya. Jadi untuk Anda pendengar yang beragama Islam, mari menyimak dan menjawab lantunan azan dengan khusyuk, kemudian menunaikan sholat tepat pada waktunya. Dan kami akan menghadirkan juga lagu religi untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan di

dikuling-kulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur." Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

0: hadis hari ini.
1: Orang yang pintar membaca Al-Quran akan tinggal bersama Jibril. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda pendengar, pada hari ini tanggal 24 Juli ternyata diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Jadi penetapan ini didasarkan pada keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Jadi kebaya merupakan salah satu identitas budaya bangsa Indonesia yang telah melekat sejak lama ya pendengar, karena kalau kita lihat kebaya ini menjadi pakaian tradisional yang memang dikenal sebagai busana perempuan Indonesia yang memiliki nilai estetika sekaligus filosofis. Nah, selain mencerminkan keanggunan, kebaya juga memiliki simbol jati diri perempuan Indonesia. Jadi tentunya Pro 1 RRI Batam mengucapkan selamat Hari Kebaya Nasional.

Pendengar, kali ini Hana hadirkan informasi bermanfaat untuk Anda. Manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jadi bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik, ada 12 unit sepeda motor. Jadi peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Nah, bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Nah, untuk informasi dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajak Anda untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Dan kita sudah di penghujung waktu bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di edisi 24 Juli 2026. Setelah ini, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan untuk di Batam malam hari ini, Anda akan ditemani bersama dengan Ardo. Dan saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya, emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
4: Sementara itu, teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin...
6: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak berubah.
7: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Suntioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
9: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Ini masih banyak lagi, masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
8: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
3: Kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
8: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
11: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansyah, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
10: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
11: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
12: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
11: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
13: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
14: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
15: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
16: Yang mana tuh?
15: Uang yang di dalam amplop itu.
16: Saya gak tahu isinya. Gak tahu isinya apa ya?
15: Yang mana? Bapak yang kasih, Bapak. Kue
16: Bapak yang kasih.
15: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih? Kalau bukan Bapak, Pak.
16: Kenapa dikasih, Pak?
15: Bapak gak tahu isinya ya?
14: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
17: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
19: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
18: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Minong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Malasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul.

0: Bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulla Shela pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Famous sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
1: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
0: Tindakan Famous karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
1: Mungkin bagi pemerintah Korea
0: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang menjadi single case dan
2: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwa, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
3: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
4: The result wasn't unimportant. Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan. We've
3: seen progress. Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
5: Yes, 100% yes. We have a great group.
4: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
5: Looking forward to start the tournament.

Timor-Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada yang sedang galau, ada yang sedang risau, ada yang pikirannya sedang kacau, ada yang senang bapau. Kenapa hati gelisah? Kenapa hati risau? Kira-kira kenapa? Karena oleh Allah dicabut ketenangannya. Tenang, gelisah itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang membulak-balik setiap hati. Jadi kalau hati sedang tidak enak, udah harusnya nyambung, pasti ada sesuatu nih urusan saya dengan Allah yang tidak baik. Tidak bisa lari kemana-mana. Suratnya dua ayat ya, 8. Oh ya, Allah 2 ayat 28.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.
1: Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya zikir tapi tetap tidak tenang. Berarti apa? Tidak ingat ke Allah zikirnya, baru di lisan saja. Nah, dengan kata lain kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu persis isi hati kita. Walaqad khalaqnal insan, ya, surat Qaf, Allah tahu semua yang ada pada diri kita. Allah tahu, Allah tahu lirikan mata, Allah tahu apa yang ada dalam pikiran, Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, Allah juga tahu apa yang ada di hati kita. Kalau hati kita tidak kepada Allah, Allah turunkan ketidaktenangan. Berarti kita harus sadar bahwa Allah tahu isi hati, dan hati kita itu dibulak-baliknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa Rasulullah yang selalu dipanjatkan yang paling sering adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Karena hati itu bulak-balik. Sekarang rajin pengajian, besok bisa hilang. Tadi malam rajin tahajud, kalau Allah cabut hilang tahajud. Yang senang ngaji, baca Quran, bahkan hafal, bisa hilang itu. Bahkan hidayah juga bisa dicabut. Berapa banyak yang asalnya Islam lalu bisa keluar dari Islam. Makanya ini serius sekali nih tentang ngebaca hati ini. Surat Qaf ayat 16, ya. Padahal Ustaz.

0: Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu setiap mencatat.
1: Walaqad khalaqnal insan, kita ciptaan Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi tidak ada rahasia sama sekali bagi Allah, dalam terang-terangan, dalam sendiri, dalam ramai, dalam sembunyi, sama saja. Artinya kita tidak pernah sendirian dalam hidup ini, tidak pernah. Jadi orang-orang yang merasa kesepian karena kurang zikir saja. Nah, dengan meyakini hati ini dibulak-balik oleh Allah, maka kita harus sangat serius memeriksa hati kita. Alarmnya itu hati. Kalau maksiat pasti cirinya dua, ya. Satu gelisah, dua takut ketahuan orang. Dan maksiat tidak pernah bisa menghasilkan ketenangan. Dosa tidak bisa menghasilkan kebahagiaan. Asli tidak bisa. Dosa itu air laut, makin diminum makin haus. Dosa itu fata morgana, seakan indah padahal tidak ada keindahan. Oleh karena itulah hadirin, mari kita baca hati ini. Kalau sudah tidak enak mau nulis, hati tidak enak jangan nulis, nanti tulisannya gak enak dibaca. Kalau hati lagi tidak enak mau ngomong, bagusnya tahan aja, karena nanti omongan kita gak enak didengar. Kalau hati kita lagi gak enak, penampakan kita tuh gak enak disaksikan. Horor, begitulah. Makanya zikir, zikir. Nah biasanya apa nih yang suka? It's about love, you know. Tahu love? Lavel, yeah. Love katel, love. Biasanya yang banyak mendominasi itu adalah cinta. Cinta, aduh berat. Cinta itu identik dengan ingat, karena makin mencintai sesuatu makin diingat. Siapa orang yang paling dicintai? Allah. Yang paling banyak diingat Allah. Siapa yang paling banyak diingat Allah? Fadzkuruni adzkurkum. Orang yang paling dicintai Allah, ada yang paling diingat Allah secara spesial. Siapakah yang paling diingat oleh Allah secara spesial? Adalah orang yang paling banyak mengingat Allah. Kalau ingat Allah lampu nyala, kalau lupa ke Allah lampu gelap. Kira-kira banyak terangnya, banyak gelapnya hidup ini. Ih, jawab hadirin. Banyak terangnya, banyak gelapnya. Ya, bohong. Benar? Ayo, betul? Setiap perkataan dijamin harus benar. Banyak terangnya, banyak gelapnya, jujur. Kenapa curang-curang gitu, gak yakin dengan omongannya sendiri? Harus jujur. Kalau ingat Allah terang, lupa Allah gelap, banyak terang, banyak gelap. Jujur. Kita dalam sholat aja gak ingat ke Allah, ya. Makanya berbuat kebaikan itu menggelisahkan kalau enggak ikhlas. Kenapa jatuh cinta sengsara? Ya yang diingatnya si itu, si dia, sedang dia ingat kepada teman kita. Ya. Kenapa sampai kaget gitu, Nek? Ya bayangin kita sibuk mengingat dia, dia enggak kenal sama sekali sama kita. Justru yang diingat sahabat karib kita, ini kan nyesek hadirin. Oleh karena itulah hadirin sekalian, enggak mungkin kita tidak menyukai sesuatu, pasti ada aja yang kita suka. Ya. Apa aja yang suka disukai manusia tuh? Ya, kalau jenis-jenis remaja gini mungkin lawan jenis ya. Itu teh nyiksa, ya, cinta monyet, cinta beruk, cinta babon, cinta bekantan. Memang sepertinya indah jatuh cinta itu, aslinya mirip jatuh dari pohon kelapa, hadirin. Babak belur. Orang kalau sudah mencintai sesuatu, dia jadi hamba sesuatu. Berarti kalau sudah cinta ke seseorang, cinta ke benda, cinta ke keinginan, udah nyiksa aja. Yang enak adalah mencintai apa yang dicintai Allah. Ini langsung koneksi ke Allah. Cinta Al-Quran. Lah Al-Quran kalam Allah. Ini koneksi langsung ke Allah. Makanya para pecinta ibadah, cinta Quran, yang cinta tahajud, yang cinta sedekah, termasuk mencintai orang-orang yang dicintai Allah, itu connect ke Allah tuh. Mencintai Rasulullah, mencintai sahabat Rasul, mencintai para waliullah, mencintai amal-amal yang dicintai Allah, yang menyampaikan ke Allah, itu barisannya barisan zikrullah. Mencintai ilmu yang berkah. Makanya hati-hati nih. Ah, gimana kalau saya jatuh cinta ke seorang ustad? Tergantung yang jatuh cintanya nih, ikhwan atau akhwat. Saya ikhwan, ah, tapi mencintai ustad itu karena Allah. Karena kan ada cinta yang karena nafsu, cinta karena Allah. Apa bedanya nanti dibahas ya. Kalau cinta karena Allah, pasti lebih banyak ingat Allah daripada yang dicintainya itu, dan lebih menginginkan apa yang Allah sukai daripada yang disukainya oleh yang dicintainya itu. Tapi kalau cinta karena nafsu, pasti lebih banyak mengabaikan Allah demi kepentingan dekat dengan makhluk. Akhwat, kalau nanti ada yang mengatakan cinta ke akhwat, lalu dia mengajak melakukan sesuatu, apakah ketemuan atau apa gitu ya, yang tidak disukai Allah, maka dia sebetulnya bukan cinta yang asli, nafsu. Karena kalau cinta yang asli pasti takut, begitulah. Tapi kadang samar kalau lagi mabuk asmara ya. Baik, kita kembali ke dominasi hati. Terus jadi gimana nih caranya supaya saya tidak diperbudak? Caranya adalah, maaf sudah beberapa kali diungkapkan, kita enggak mungkin tidak punya keinginan, pasti punya, kita pasti punya pikiran. Tapi secepatnya ketika ingat sesuatu, timpa, tutup dengan zikrullah. Aduh, saya senang sama dia. Belum tentu jodoh. Allah yang ngatur jodoh. Saya belum balik lagi. Masih jauh. Kalau enggak ditutup dengan zikrullah, wah, saya pengen barang itu, ini barang milik Allah. Belum tentu yang terbaik dari Allah untukmu. Saya ingin pergi ke sana, hanya Allah yang maha tahu di sana membawa kebaikan atau tidak. Pokoknya kalau ingin, harap ke Allah. Kalau enggak, wah, lari ke sana sini, galau saja. Misal WA, nulis belum dibalas, sombong amat sih, gelisah. Ingat Allah, baru ada jawaban dengan izin Allah. Mungkin Allah sedang menguji kesabaran kita. Enak, telepon gak diangkat, kok gak diangkat-angkat. Ingat Allah, baru orang bisa mengangkat telepon dengan izin Allah. Toel melamar, Pak, saya berniat menikahi, memperistri putri Bapak. Tunggu ya, Dek, saya harus tanyakan keluarga dan istiqoroh, dan tergantung anaknya juga. Kubuk. Itu keluar, datang lagi tamu, ternyata sama mau melamar. Leng. Ternyata yang datangnya itu lebih keren dari dia. Gebek. Mobilnya lebih bagus, kelepak. Sekolahnya lebih tinggi, langsung dia depresi. Kenapa? Karena dia tidak ingat Allah. Itu jodoh Allah yang ngatur. Si bapak iya atau tidak, Allah yang ngebulak-balik hati. Benar? Dan dipikirin juga gak selesai, malah sekarang mikirin kompetitor. Dilihat dia sekolahnya di mana, gebeg. Dia tingginya berapa, gebeg. Nanti gegebegan gini kan malah gak diterima. Jelas tidak nih? Pokoknya mah kalau enggak ingat Allah mah gebeg aja cirinya. Begitu. Ikhwan. Ya, walaupun persaingan ketat, tenang aja, enggak, belum tentu ada, ya. Tapi saya mau sama dia. Dia udah cocok nih, saya pilihannya sama dia. Tapi kan belum tentu cocok dengan pilihan Allah, betul? Menjelang menikah batal. Gimana kira-kira? Padahal undangan sudah disebar. Yang paling menderita ingat siapa? Ingat makhluk. Malu. Saya malu. Di mana ditaruh muka saya? Di mana lagi? Hadirin, dan enggak ada lagi tempat yang memadai. Saya merasa terhina. Saya merasa dipermalukan. Gini aja tanya, Bu. Ibu doanya apa? Waktu minta jodoh, saya minta jodoh yang terbaik untuk anak saya. Apa bapak ibu yakin yang mau nikah ini yang terbaik menurut Allah? Gimana kalau ternyata yang akan nikah ini yang bawa bencana bagi putri ibu? Lebih baik batal sebelum menikah daripada dibatalin sesudah nikah. Ingat Allah, hadirin. Benar. Nah, jadi maaf-maaf saja hadirin, semua masalah kita itu intinya adalah lupa ke Allah. Sama ngapalin Quran juga. Aduh, ini target belum ada, enggak ingat Allah, ya. Saya udah ngulang-ngulang 20 kali belum hafal juga dan enggak ingat Allah, ingatnya ngulang. Padahal kan otak ini milik Allah. Yang ingat atau lupa dengan izin Allah. Makanya baca aja, ya Allah, saya ingin setiap ayat yang saya baca membuat Engkau ridho. Terus diulang-ulang. Allah tahu ini, dia baca Quran ingin dekat dengan Allah. Ada kalanya dibuat hafal, ada kalanya dibuat belum hafal. Kenapa teman-teman saya hafal, saya belum hafal? Ya mungkin Allah ingin saudara lebih mengulang-ulang, lebih memelihara niat. Dan apal juga jadi ujub, mau apa? Apal jadi ujub, betul? Kan ada yang diberi terus jadi sombong, jadi ujub, itu lebih buruk. Dahlah hadirin, termasuk takut. Kalau takut sesuatu, ya harus ingat ke Allah, karena yang kita takuti kan makhluk Allah juga. Waduh, saya takut. Suka takut apa aja sih? Dia takut apa? Takut amalan tidak diterima oleh siapa? Oleh Allah, ya benar. Kalau takut amal enggak diterima oleh Allah itu zikrullah. Dia takut apa? Yang normal-normal lah, tadi jangan terlalu soleh. Ya yang biasa gitu, yang kehidupan nyataan. Ya langsung sarolekir, saya jadi susah ngomongnya. Tika tuh yang normal hadirin, atau yang asli, asli. Ini juga asli, takut tidak diterima oleh Allah. Tapi yang asli lainnya, Cung, takut apa? Dek, hah? Takut kehilangan orang tua? maksudnya apa? Kehilangan orang tua. Orang tua lagi di mana sekarang? Di Suriah. Meninggal orang tua. Atau yang jelas takut orang tua meninggal gitu. Terus dengan dipikirin gitu gimana? Jadi selesai gak meninggal atau jadi panjang umur? Kan? Ini penting ya sekarang karena kita mau ngebahas ilmu takut. Takut tuh kan suka ngedominasi hati. Ketakutan sesuatu tuh. Ada kalanya kita terus mikir, mikir, mikir tapi tidak menyelesaikan apapun. Terus gimana langkahnya? Kalau orang tua meninggal gimana? Iya, jadi setiap takut orang tua meninggal dirubah jadi takut, takut tidak husnul khotimah. Karena meninggal udah ada waktunya. Doakan yang baik di sana ya. Baik, takut apa lagi? Oh, jadi nunduk semua. Takut, takut di menyebut takut. Ayo, ya Pak. Takut dimarahi istri. Ini sama Pak, takut tidak diridhoi Allah. Nah, orang yang takut tidak diridhoi Allah tuh benar-benar fokusnya pasti ke Allah terus. Kalau ada fokus selain Allah berarti memang belum takut kepada tidak ridhonya Allah. Karena orang-orang yang takut Allah tidak ridho dia sangat menyelidiki hatinya. Menyelidiki hati karena Allah melihat hati dan amal kita. Takut apa lagi? Akhwat. Takut bangkrut, rezeki milik Allah dibuka, ditahan, diambil. Oh, takut pilihan saya nanti waktu pilpres nggak jadi presiden. Tenang hadirin, boleh punya pilihan, boleh, tapi ada yang

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, nelayan di Desa Pegajang, Kabupaten Lingga mengeluhkan aktivitas kapal isap timah yang dinilai berdampak terhadap kondisi perairan dan hasil tangkapan ikan. Dan mereka juga menyebut bahwa air laut kini menjadi lebih keruh dibandingkan beberapa tahun lalu, sehingga dapat menyebabkan kesulitan untuk aktivitas melaut. Menurut masyarakat, khususnya nelayan, belakangan menolak rencana masuk ke kapal baru untuk melakukan pengerukan timah di dasar laut Pegajang. Selain mempertanyakan besaran kompensasi, warga juga meminta kejelasan mengenai dasar hukum operasional kapal yang akan kembali beraktivitas. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kemacetan menjadi pemandangan sehari-hari di Jalan Orchard Boulevard, Batam Kota. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 berdesakan melewati ruas jalan yang relatif sempit. Bahkan juga antrian terjadi yang kerap terjadi, kerap mengular hingga ratusan meter, terutama saat jam sibuk. Dan diketahui, pendengar, kendaraan pribadi hingga truk kontainer perusahaan melintas di ruas jalan tersebut. Tingginya volume kendaraan dari arah jalan Raja Ali Kelana menuju simpang lampu merah di sekitar Hotel Kaliban turut memperparah keadaan lalu lintas. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. PT Bintan Industri Inti Industri Estate atau BIIE menyalurkan beasiswa Inti Cakrawala Sains Teknologi, Teknik, dan Matematika atau STEM kepada dua mahasiswa asal Kabupaten Bintan. Program ini disiapkan untuk mencetak sumber daya manusia atau SDM lokal yang siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kawasan Bintan Industrial Estate atau BIE.

Dan demikian pendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan mini drama dari RRI Bandar Lampung yang berjudul Peluang dan Jerat Dunia Digital.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
3: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa. Thank you.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

105,1 Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dan sedulur semua yang sedang mendengarkan Kesana Budaya Jawa di Jumat malam ini. Baru saja kita digoyang tipis-tipis lewat kolaborasi yang luar biasa dari Denny Caknan dan NDX AKA lewat tembang lagu yang berjudul Ropang. Dan kalau kita bedah maknanya pendengar, lagu Ropang ini sebenarnya memotret gaya hidup dan kisah canom zaman saiki. Lagu-lagu karya Denny Caknan dan NDX ini memang selalu jujur apa adanya, menggambarkan bagaimana peliknya urusan asmara, rasa lelah bekerja yang akhirnya sering ditumpahkan lewat kumpul-kumpul santai atau nongkrong bersama teman-teman. Maknanya sangat dalam meski dibalut dengan musik yang upbeat ya, bahwa seberat apapun patah hati atau masalah hidup, apalagi sedulur perantauan di kota industri seperti Batam iki, hidup memang terus berjalan. Tapi sembatan atau keluh kesah boleh saja, tapi setelah itu harus bangkit lagi dan pancen ngeten. Kalau urusan menyuarakan isi hati rakyat, dua musisi ini memang jagonya. Dan berbicara soal menyuarakan isi hati, kadang mengungkapkan perasaan yang sebenarnya itu butuh keberanian yang besar ya sedulur. Orang Jawa itu punya budaya uwuh pakai uwuh atau rasa sungkan yang tinggi. Nah kalau salah boleh direvisi ya pendengar. Dan kadang di mulut ini bilang tidak ada apa-apa, tapi di dalam hati sebenarnya menangis, waduh. Padahal ada kalanya kita ini harus berani jujur ya, karena seperti lagu yang akan kita putarkan ini, yaitu Saktenane atau Sejujurnya. Mengakui apa yang sebenarnya dirasakan oleh hati nurani, baik itu rasa sayang, rasa kecewa, ataupun harapan. Karena kejujuran hati adalah kunci dari ketenangan batin. Nah, untuk menemani waktu istirahat Anda di Jumat malam ini, mari kita dengarkan sebuah tembang syahdu yang mewakili ungkapan kejujuran hati dari Fadesta featuring Destia Eka. Ini dia, Saktenane.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Demikian tadi telah Anda ikuti acara Khasanah Budaya Jawa. Acara ini dapat Anda dengarkan kembali pada hari dan jam yang sama hanya di RRI Batam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi 24 Juli 2026 bersama saya Ardo Siraputar. Mengawali informasi pertama kita pendengar, polisi tengah memperketat penindakan terhadap kendaraan yang terjaring razia akibat balap liar maupun penggunaan knalpot brong di Kota Batam. Mulai tahun 2026, pesepeda motor yang disita tidak lagi dapat langsung diambil di kantor polisi, melainkan baru bisa dikembalikan kepada pemiliknya setelah seluruh proses persidangan di pengadilan selesai. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Bea Cukai khusus Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan sekitar 3 kg sabu dan 3 cartridge etomidiat dari Malaysia menuju Tembilahan di Kepulauan Riau. Barang bukti hasil tangkapan tersebut juga turut dimusnahkan dalam kegiatan pemusnahan narkotika di kantor BNNP Kepri pada Jumat 28 Juli lalu. Dan untuk informasi yang terakhir pendengar, perusahaan di Kepulauan Riau didorong mulai memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Namun sebelum melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI, perusahaan harus terlebih dahulu membenahi tata kelola, transparansi, serta kepatuhan agar mampu mendapatkan kepercayaan dari investor. Hal itu juga disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kepulauan Riau yaitu Sinar Dananjaya yang mengatakan bahwa kepercayaan investor tidak hanya ditentukan oleh potensi imbal hasil, tetapi juga kualitas tata kelola, transparansi, dan kebutuhan dan kepatuhan emiten terhadap ketentuan yang berlaku. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun hadir untuk Anda setiap Jumat dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Barat.
1: Terima kasih.

pengembangan kawasan maritim di Selat Melaka. Sejak dahulu, Batam dikenal sebagai wilayah strategis yang menjadi jalur persinggahan para pedagang dari berbagai negara karena letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional. Pada masa lampau, wilayah Batam termasuk dalam kawasan Kerajaan Melayu dan memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Riau Lingga. Kawasan ini menjadi bagian penting dalam aktivitas perdagangan laut serta penyebaran budaya Melayu ke wilayah Kepulauan Riau. Kehidupan masyarakat saat ini banyak bergantung pada hasil laut, perdagangan, dan juga aktivitas pelayaran. Nama Batam sendiri telah dikenal sejak abad ke-18 dan sering disebut dalam catatan pelayaran bangsa asing yang melintasi kawasan Selat Singapura. Pada masa kolonial, Batam masih berupa wilayah dengan pemukiman kecil yang didominasi oleh kampung-kampung nelayan dan hutan tropis. Perkembangan besar Pulau Batam mulai terlihat pada era modern, terutama setelah pemerintahan Indonesia menetapkan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan pada tahun 1970-an. Pembentukan Badan Pengusahaan Batam menjadi langkah penting dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Sejak saat itu, Batam berkembang pesat menjadi pusat industri, perdagangan, kalangan kapal, dan investasi asing. Kedekatan Batam dengan Singapura memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor seperti manufaktur, logistik, pariwisata, dan perdagangan internasional berkembang dengan cepat sehingga menjadikan Batam sebagai salah satu kota paling maju di kawasan barat Indonesia. Kini Pulau Batam dikenal sebagai kota modern yang terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya Melayu yang menjadi akar sejarahnya. Perpaduan antara kemajuan ekonomi, keberagaman masyarakat, dan posisi strategis menjadikan Batam sebagai salah satu wilayah penting dalam perkembangan ekonomi maritim Indonesia.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada dari Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Angin malam Kota Batam terasa begitu sejuk hari ini. Udara yang sangat pas tentunya untuk merebahkan penat setelah seharian beraktivitas. Dan sambil menyeduh secangkir teh hangat dan membiarkan pikiran bersantai sejenak. Dan untuk menyempurnakan malam istirahat Anda, tentunya selamat datang kembali di Ruang Rindu. Sebuah ruang untuk berbagi rindu melodi lewat lagu. Dan tepat di pukul 21 lewat 14 waktu Indonesia Barat, kembali lagi bersama saya Ardo Sirabutar yang akan menemani Anda dalam ruang dengar Anda selama 2 jam ke depan. Dan pendengar, malam ini Ruang Rindu hadir dengan nuansa yang istimewa. Kita akan merangkai memori dan memanjakan telinga dengan deretan lagu-lagu pop Melayu dan tembang serumpun. Mulai dari alunan cengkok khas Melayu dan mendayu-mendayu, lirik puitis yang menyentuh hati, hingga hits-hits dari negeri jiran yang mungkin pernah menemani masa-masa indah Anda di masa lalu. Dan mari pendengar, kita mulai program Ruang Rindu ini, dan kita akan bacakan terlebih dahulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811 778 1051. Sebelum kita terima untuk penelpon pertama kita dalam program Ruang Rindu hari ini,

0: Dan pesan pertama berikan ada dari Bang Yani di Sebras yang mau titip salam buat Kiran Azwa, Mancong, Iman, Ajes, baru ada Kazul, Kasur, ada dan semua pendengar. Katanya terima kasih juga buat waktunya dan selamat malam. Selamat malam juga tentunya untuk Bang Yani di Sebras.
1: Besar seperti dulu.
0: Baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Ada siapa pendengar? Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, betul sekali. Selamat, Anda mendapatkan.
2: Anda belum beruntung.
0: Anda belum beruntung, betul.
2: Pakai digital ini, Aldo.
0: Waduh.
2: Ini, Mak Dio.
0: Tep banget memang. Pendengar Pro 1 ya. Mak Dio, bagaimana kabarnya Mak Dio?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Walaupun
2: sebab apa radio tuh? ini tak ada siaran.
0: Oh, tak ada suara ya di sana ya?
2: Enggak, dari mulai hari Senin.
0: Oh, berarti pemancarnya ada gangguan ya. Nanti coba
2: mati lampu sini kan kemarin.
0: Oh, di sana mati lampu.
2: 3 hari mati lampu kan.
0: Waduh. Mati itu. Jadi lagu kita hari ini apa nih, Mak Dia?
2: Lagu Bui jadi apa ya? Yang Permadani itu. Bui
0: Permadani.
2: Jadi Permadani.
0: Apa tuh? Permadani. Apa tuh, Mak Dia?
2: Bui jadi Permadani.
0: Coba apa ya, Permadani. Oh, Bui jadi Permadani. Oke deh. Ada nih lagunya, Mak Dia. Oke. Ada dong, Mak Dia. Salam-salamnya untuk siapa, Mak Dia?
2: Salamnya buat semua lampu ini di satu balai, mungkin tak dengar lah ini mati.
0: Tak dengar ya, ini. Waduh. Jadi berkurang dong nih pendengar dari Balai Karimun ya.
2: Pakai inilah digital, tengok nih.
0: Digital
2: lampat
0: ya.
2: Lampat kan, dia delay kan kalau pakai iya, digital nih.
0: Betul, Mak Dia. Walaupun delay, yang penting semangat pendengar Pro 1 kan tak pernah padam.
2: Okay.
0: Kan.
2: Dengar, enak pula kata ada tadi sambil minum teh panas.
0: Secangkir teh, betul.
2: Pas pula tuh lagi.
0: Pas pula ya.
2: Tahu aja artinya.
0: Tahu aja ya. Biasanya kan malam-malam gini kan kita sambil nyeduh cangkir apa secangkir teh panas kan. Oke okay deh.
2: Sama celup roti di celup.
0: Iya, roti
2: di celup.
0: Waduh, mantep banget memang Mak Dia, jadi bikin pengen makan nih Mak Dia nih.
2: Kan ada studio air panas
0: tinggal sedih ya. Oke deh, nanti pas jeda siaran Ardo seduh teh panas deh, biar sama kayak Mak Dia ya.
2: Hangat.
0: Iya hangat ya, kalau panas melepuh ya Mak Dia ya.
2: Perlu tahu bisa siaran nanti kalau melepuh.
0: Iya, aduh Mak Dia.
2: Salamnya ya.
0: Salamnya itu siapa Mak Dia?
2: Salamnya buat grup Nano-Nano, sehat selalu, buat Bule Pas. Buat Mak Pajar, Ma Iman. Jadi buat Roni, Abik Nego. Buat Puspa, Moni. Buat Koko Ayam.
0: Betul.
2: Buat Japar, buat Gala, buat Bang Haji Gemoy, buat semua-semualah sama.
0: Buat semua-semualah ya, Mak Dia ya.
2: Oke ya, buat Adon sehat selalu ya, ceria selalu.
0: Siap Mak Dia, terima kasih Mak Dia, sehat selalu juga tentunya untuk Mak Dia ya.
2: Selamat malam
0: Mak Dia.
1: Cintaku padamu.
0: Baik pendengar, barusan kita terima penelpon dari Mak Dia yang merequest lagu Bui jadi Permadani. Nah, di balik Mak Dia ada siapa pendengar di penelpon kita selanjutnya di 463351. Halo. Halo.
3: Halo juga.
0: Halo juga. Waduh, lagi-lagi ya pendengar Batam di
3: Ruang Rindu.
0: Di apa? Di senggol sama pendengar dari Jambi nih. Waduh. Ruang
3: bukan
0: Rindu.
3: Main.
0: Kak Ika, bagaimana kabar Kak Ika malam ini?
3: Alhamdulillah, belum tidur.
0: Belum tidur ya?
3: Iya, tapi Aldo sehat lah ya.
0: Sehat dong. Kak Ika juga sehat kan di sana kan?
3: Alhamdulillah, baru mau merem kok HP bunyi gitu kan. Enggak taunya disuruh ini, isi link.
0: Disuruh isi link.

0: Kasih tak sudah kalau salah ya.
1: Bimbang.
0: Kasih tak sudah. Lupa judulnya.
1: Kasih terbuang kali ya.
0: Oh mungkin.
1: Bimbang serumpun kasih terbuang.
0: Nah, itu Malaysia sih.
1: Ini ya, coba kita puterin ya.
0: Iya.
1: Coba ya kita puterin aja ya, Kak Ika ya, daripada jadinya ini kan, jadinya bimbang juga kita.
0: Iya. Tapi itu sih, soalnya banyak bimbang.
1: Iya banyak memang bimbang nih kayaknya.
0: Bimbang ada, menanggung rindu.
1: Benar, bimbang dan ragu.
0: Enggak, yang itu aja.
1: Bukan deh. Ya, yang ini aja ya. Oke, ya. Kak Ika, salam-salamnya malam ini untuk siapa, Kak Ika?
0: Yang pastinya buat Ardo ya, tetap semangat dalam siarannya.
1: Pasti dong, Kak Ika.
0: Sehat dan sukses selalu, pasti.
1: Siap, ya. Terima kasih, sukses dan selalu juga buat Kak Ika ya.
0: Yang dari Tanjung Batu monitor.
1: Betul, Tanjung Batu ya, monitor ya.
0: Iya, abang kita.
1: Siapa tuh, Kak Ika?
0: Yang hobi mancing.
1: Siapa tuh hobi mancing tuh? Kayaknya banyak dari pendengar kita nih hobi mancing nih.
0: Mancing keributan ya. Yang sih bukan Pak Haji dengan Ima Tanjung Batu nggak mancing keributan.
1: Oke.
0: Hiburan gitu ya. Apalagi kalau di studio dianterin durian gitu.
1: Betul. Waduh, memang itu nikmat Kaika. Tapi sayangnya rambutan yang masih datang nih Kaika.
0: Oh, masih datang.
1: Iya, ya, soalnya ribet kayaknya bawa durian Kaika, berat-berat kan. Iya. Cucu
0: lagi. Tapi di tempat Ika kerja tuh ada loh di Batam, cabangnya.
1: Apa tuh Kak Ika namanya?
0: Rodia.
1: Oh, itu jual ini. Mantep duriannya.
0: Bukan, tempat Ika kerja tuh di Batam ada cabangnya.
1: Oh, ada cabangnya. Oh, tempat Kak Ika kerja.
0: Iya.
1: Oh, ah, mutasi aja Kak Ika biar biar bisa mampir ke Persatu kan.
0: Iya. Ya, saya pernah juga 2 tahun yang lalu RRI kerjasama sih dengan Prodia.
1: Oh iya, pernah ya Kak Ika ya?
0: Pernah, iya. Karena MCU gitu kan.
1: Oh iya, benar. Benar-benar.
0: Ya, kemarin ada pengawas juga sih di Medan, cabang pusat kan.
1: Iya, betul Kak Ika. Oke Kak Ika.
0: Ini tadi ada Mak Dia ya, mudah-mudahan sehat selalu juga.
1: Amin.
0: Nano-nano juga ya. Salam sehat, salam kompak. Terus ada Ima Tanjung Batu, ada Pak Haji.
1: Betul.
0: Adilau, antara gelisah dan galau.
1: Antara gitu. Gelisah dan galau ya.
0: Ada Roni, ada Roy, ya. Terus ada Adik Nego, Putra Rangsang. Terus apalagi pokoknya bingung jadinya. Mama Jihan, Mama Fajar, Mama Boy, Mama Lina, Mama Leni ya. Monik juga ya, mudah-mudahan sehat selalu juga.
1: Amin,
0: ada
1: amin,
0: Pak Nurma,
1: amin.
0: Pak Nurmi, Kak Fah juga, siapin lagu Kak Fah untuk malam minggu.
1: Siapin lagu, betul. Untuk karaoke.
0: Benar. Ya udah, nanti diwakilkan dengan Monik lah ya, yang apa.
1: Siap itu Kak Ika.
0: Oke, lagunya ada?
1: Ada dong Kak Ika.
0: Oke, lagunya ditunggu ya.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Ika, sehat selalu ya.
0: Tetap semangat, sehat selalu juga.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Kak Ika. Selamat malam. Baik, mendengar kita barusan terima telepon dari Kak Ika ya di Jambi ya. Waduh, pendengar di Batam nih di ini lagi ya, dikalahin sama pendengar dari Jambi nih. Oke, baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo.
2: Halo juga.
1: Halo juga, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu di Ruang.
1: Rindu di Ruang. Bagaimana kabar Bang Mustafa?
2: Alhamdulillah, sehat Aldo.
1: Sehat selalu dong tentunya, Bang. Oke deh.
2: Suaranya tambah merdu aja ya.
1: Tambah merdu ya, sama kayak suara ini, suara kokoknya dari Bang Mustafa nih.
2: Iya.
1: Makin merdu juga, malah kayak suara apa namanya, ayam lagi bertelur nih Bang.
2: Donald Bebek, Morena Bebek.
1: Donald Bebek boleh itu Bang, Donald Bebek. Aduh, memang kalau udah Bang Mustafa masuk ya, menghibur banget ya.
2: Donald Bebek bisa, kucing bisa, kambing, kerbau, harimau.
1: Nah, katanya suara kambing ini ada perbedaannya Bang. Kambing kurban saat dibawa di motor itu ada suaranya ada beda Bang, sama kambing yang diikat di pohon aja itu katanya suara beda Bang.
2: Beda, kalau mau kurban itu bunyi lain lagi.
1: Gimana itu Bang, gimana?
2: Tapi kalau di kebun.
1: Nah, kalau dibawa di motor Bang gimana tuh?
2: Oh, di motor?
1: Ampun nih.

0: Ampun.
1: Aduh, memang ya Bang Mustafa ya.
0: Jadi lagunya lagu Malaysia ya?
1: Iya, pop Melayu nih Bang. Apa lagu kita hari ini Bang?
0: Yang Indonesia nggak bisa, Melayu
1: versi Indonesia. Boleh dong.
0: Nah, dari saudara kita Iyut Bustami.
1: Iyut Bustami apa tuh Bang?
0: Nah, Laksana Hang Tua ada.
1: Laksana Hang Tua ya, ada dong tentunya Bang.
0: Ada, Laksana Hang Tua lah.
1: Oke, Laksana Hang Tua ya, dari
0: tokoh pahlawan negeri kita sendiri.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul itu.
0: Nah, dikenal Laksana Hang Tua.
1: Oke, siap, lagunya sudah ada nih Bang. Salam-salamnya hari ini untuk siapa Bang Mustafa?
0: Pertama tadi buatnya tadi Ika yang merdu tadi. Tambah api tenan, tambah gelis, tambah cantik ya.
1: Betul.
0: Amin. Pindah ke Batam. Dia kenal dengan McDonald kan?
1: Nah, betul. Atau
0: pokok ya.
1: Betul, biar nah, ketemu kan.
0: Andilo tuh bukan antara gelisap kan galau bukan.
1: Jadi apa itu Bang kepanjangannya?
0: Antara dinding dan danau.
1: Antara dinding dan danau ya?
0: Iya. Waduh. Kan di danau tuh ada dindingnya, jadi nggak masuk ke bawah. Di dindingin, antara dinding dan danau.
1: Antara dinding dan danau ya.
0: Enggak ada dindingnya, jadi bur, kan?
1: Aduh. Ya,
0: atau antara dinding dan kacau. Ya buatnya Kapten Syamkumar.
1: Betul.
0: Rezekinya amin.
1: Amin.
0: Buatnya yang kayak itu. Kakak Citi di Beduk. Nyanyi sekeluarga, mudah siap selalu mudah sini amin.
1: Amin.
0: Buat kita wangi selalu, amin.
1: Betul.
0: Buatnya itu apa? Yang lucu, yang lucu buatnya Citi Asana.
1: Betul. Kalau
0: dalam juga kakak Citi, kakak ini Unidesi. Tidak lupa buat itu Udin Buton, nenek Sekira ya, yang lucu dah tadi yang Sekira, boleh Pak, Kak Pak, oh Kak Pak masuk apa?
1: Masuk apa?
0: Nah, masuk ke radio bukan masuk ke mana-mana kan?
1: Masuk radio betul.
0: Nah, masuk danau pula berenang kan?
1: Waduh, jadi berenang dong itu.
0: Iya, buat itu si tadi mak saya, Mak Dinda. Dalamin saya tadi kan Mak Dinda kan, mudah-mudahan sehat Mak Dinda. Ustaz Jaffa buat itu Mak Jamila, oh Mak Jamila, Siti Jamila, Ayuliana, Nur Betis, Lina Leni, jangan lupa kakak gue cantik nenek kembang, Cik Arun dan bunda dia, mudah sehat amin. Tidak lupa MC, tak lupa Iman, Wang Haji, Gimoy, Udang Galak, ya. Buatnya Ani dan Ani Roma.
1: Betul.
0: Dan Ana Tanjung Tan, tak lupa buat itu si siapa, Masura ya, oh Masura, masuk ke Masura,
1: masuk
0: Maji, oh Maji Maji Tapat ya, Tapa Mawati. Tak lupa Dinda tadi buatnya Mama Dewi ya, Mak Dewi tak lupa, Mama Dewi tidak lupa juga buatnya Tocik mana suara tak pernah masuk lagi dia. Nanti setelah rancang Putra Lingga, Bang Kumis, Bang Saimin ya, Saimin Zul Jaiz, tak lupa Zul Jaiz, tak lupa juga buat itu Menego ya, tak lupa Menego Mira, itu kata juga Arahab di Pekanbaru, buatnya siapa? Teh di teh unik dan
1: betul.
0: Teh Arab satu sepu jagat semuanya.
1: Satu sepu jagat semua ya.
0: Semua dibilangin nanti
1: betul. Bisa 2 hari 2 malam kita Bang nanti.
0: Terima kasih dong, mau lihat di gudang.
1: Terima kasih Bang.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali. Di belakang Bang Mustofa ada siapa pendengar? Di 46-3351. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ruang rindu.
1: Ruang rindu membagi rindu.
0: Membagi rindu lewat lagu. Yoi. Bagaimana kabarnya Kak Sekarwangi?
1: Manja banget.
0: Manja banget tentunya ya, apalagi malam hari ini ya. Hari ini kita lagunya apa nih, Kak Sekarwangi?
1: Minta lagu Malaysia.
0: Apa tuh?
1: Cinta Jarak Jauh.
0: Cinta Jarak Jauh ya.
1: Dari Rena ya.
0: Oh, oke deh, Cinta Jarak Jauh ya.
1: Yoi. Ada kan?
0: Ada dong, dari Riena ya.
1: Ya.
0: Oke deh, yoi.
1: Salam.
0: Salamnya untuk siapa? Kak Sekarwangi.
1: Abdul, selamat bertugas, selamat hati, semoga selalu.
0: Siap.
1: Buat Mas Lida, buatnya Mas Lidar, buatnya Karaha, buatnya Desi, buatnya Mak Sofi, Mak Dewi, Mak Boy. Buatnya Monik, masuk Monik.
0: Masuk ke Monik.
1: Buatnya Mbak Dinda, buatnya Nek Becky, Mak Kembang, buatnya Tasya Bang Mos, buatnya Bang Andi, buatnya Mama Dia.
0: Betul.
1: Buatnya Bang buatnya Bang Udin Butun. Buatnya siapa ya, Pak Aisyah. Buatnya Kapten Sam. Masuk Kapten Sam masuk belum ya?
0: Belum, belum masuk dong.
1: Masuk Kapten. Buatnya ini satu lagi, apa lagi ya?
0: Siapa
1: buatnya
0: lagi
1: ini tuh? Yang lucu buatnya Nek apa Nek Jasmine. Buat siapa lagi tadi lupa?
0: Siapa lagi? Ayo coba diingat-ingat ke Sekarwangi.
1: Buat Kalinda, buatnya tadi ada Eka. Buatnya Mama Jihan. Buatnya Betty Lepia. Pokoknya semua-semua aja lah Arda.
0: Pokoknya semua-semua aja ya. Oke deh Kak Sekarwangi.
1: Selamat yang lupa, mohon maaf. Pokoknya disenggol sampai jatuh.
0: Iya, disenggol sampai jatuh ya.
1: Lagunya ditunggu.
0: Oke, siap Kak Sekarwangi. Terima kasih banyak. Hora, sehat selalu tentunya untuk Kak Sekarwangi ya.
2: Ku perlu memeluk dirimu hangat seperti.
0: Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di belakang Kak Sekarwangi. Ada siapa pendengar di 463351. Halo.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo, Ruang Rindu. Dengan siapa Ruang Rindu hari ini?
3: Kak Puspa dong.
0: Kak Puspa, kenapa lemas banget suaranya Kak Puspa hari ini? Udah mau tidur nih Kak Puspa?
3: Bangun tidur berjaga tidur.
0: Waduh, bangun tidur ya. Aduh, bangun tidur langsung dapat ya untuk bergabung ya sama Pro 1.
3: Iya.
0: Oke deh Kak Puspa, hari ini mau lagu apa Kak Puspa?
3: Dari Sheila Majid.
0: Apa
3: antara
0: tuh?
3: Antara Angin dan Jakarta.
0: Antara Angin dan Jakarta?
3: Antara Anyer dan Jakarta.
0: Oh, Antara Anyer dan Jakarta. Antara Anyer dan Jakarta ya. Coba ya, Ardo cariin ya Kak Puspa ya.
3: Iya.
0: Oke deh, salam-salamnya dulu Kak Puspa untuk siapa nih?
3: Buat Norma, buat Nek Peggy, Risa Putra, buat Putri Cantik, Mak Dia, Mak Pun, buat Bunda Bella, Mama Mia, sebesar Abang Kus Membaka, fotokopi Sekarwangi ya?
0: Fotokopi ya?
3: Banyak banget, Ardo.
0: Betul, banyak banget memang nih lagunya nih. Apa? Ya. Dari pendengar salam-salamnya ya?
3: Iya, dapat.
0: Dapat dong lagunya.
3: Makasih ya, yuk, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Puspa ya.

0: Kita terima kembali di line telepon di belakang Kak Puspa. Ada siapa berdengar di 463351? Halo.
1: Halo.
0: Ruang rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jauh sekali suara ini.
1: Gimana sekarang? Oke.
0: Oke nih, baru nih. Oke nih. Gimana nih Bang Iman nih, baru hadir nih Bang Iman nih?
1: Baru hadir kok kan.
0: Udah sehat Bang Iman?
1: Udah sehat bro.
0: Udah sehat ya. Udah bisa mancing lagi ya Bang Iman ya?
1: Belum mancing ya?
0: Belum mancing lagi. Yang penting udah sehat lagi ya Bang Iman ya?
1: Iya, dapat salam dari ikan ya.
0: Oke.
1: Dapat salam dari ikan tadi.
0: Iya Bang Iman, tadi dapat salam juga dari Kak Ika nih Bang Iman nih.
1: Iya.
0: Katanya Bang Iman yang suka mancing katanya.
1: Suka mancing.
0: Lalu Bang Iman mau lagu apa hari ini Bang Iman?
1: Lagu tahun berapa ya?
0: Lagunya pop Melayu hari ini Bang.
1: Oh, pop Melayu ya?
0: Iya, sama Serumpun. Oh, Abang mau lagu Serumpun. Apa nih?
1: Itu kalau Serumpun sebenarnya lagu ini Ella bisa.
0: Apa?
1: Ella.
0: Leila.
1: Ella Sendilu.
0: Apa judulnya Bang?
1: Sendilu.
0: Sendilu. Sembilu.
1: Nah, Ella.
0: Sembilu. Oke, Ella ya, dari Ella ya, Bang ya.
1: Iya, ini salam dari Pak Kumis nih.
0: Oh, Pak Kumis, salam kembali ya, Bang ya, untuk ke Pak Kumis ya.
1: Di Pancet Budai kan ya. Oke, lagi kita salam-salam.
0: Oke, salam-salam ya. Singkat banget.
1: Pertama dan utama buat gue yang lagi bertugas.
0: Siap.
1: Yang ganteng aja, dengan udah lama gak ketemu ya, kangen gitu kan.
0: Iya, betul Bang Iman, udah lama nih kita tak bersua di udara kan.
1: Betul. Oke, terus lanjut kita ke Cibumi juga yang di Bandung.
0: Betul.
1: Ada apa ini?
0: Siapa tuh
1: Bang? Ada yang di Ayu di Maluku kan ya, tadi dari Palu.
0: Betul.
1: Bang Setiawan juga, ini ada banyak dapat miss call ya.
0: Banyak yang miss call ya Bang Iman ya?
1: Iya. Selamat malam dari Kak Karina juga nih.
0: Oke, diurut aja Bang. Siapa lagi tuh Bang?
1: Iya. Dari kita ke Nenu Jasmine juga, Maika di Tanjung Pinang. Ada sekarang juga ya, ada Mbak Karina juga, apa kabar? Ada Mas Pagi Bangkit, ada Bang Udin juga. Nah, ada apa ini? Sejumlah mau kapal itu tadi ya?
0: Iya.
1: Terus ada Monik, ada Mika Kira, ada Desi, semuanya di Penara, ada Bang Mail juga, Kak Mas, ada Kak Ana juga ya, ada Kak Jurma, Kak Atan. Ini ada Pak Ngah sama Bunda. Di Tanjung Sama sana ada Kak Julian sama Bang Abel juga. Yang lain tuh gak bisa dengar ya banyak nih.
0: Yang lain iya betul, di TBK katanya lagi ada gangguan nih Bang.
1: Ada gangguan nih, lampunya belum hidup katanya.
0: Iya betul itu Bang.
1: Mudah-mudahan besok ya bisa hidup kan.
0: Okay. Iya, yang penting semangatnya selalu menyala kan Bang.
1: Menyala terus. Nah itu Bang, ini lagi tunggu, selamat tunggu ya Jo.
0: Oke Bang.
1: Oke, selamat malam.
0: Oke, selamat malam, sehat selalu ya Bang Iman ya.

0: Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon. Ada siapa pendengar di belakang Bang Iman ya? Di 463351. Halo. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, berbagi bersama Bigi Ardo.
0: Berbagi bersama Kak Monik. Bagaimana kabar Kak Monik?
1: Baik, Bigi Ardo.
0: Baik ya, tetap selalu menyala nih, on fire nih Kak Monik nih.
1: Tentu menyala.
0: Tentu menyala ya.
1: Ardo.
0: Apa Kak Monik?
1: Monik minta lagu dari, ini kan memang Sabtu ya dari Ardo.
0: Iya, apa tuh?
1: Lagu Sri Dewi Malam Sarifa ini boleh?
0: Boleh, boleh. Judulnya apa, Kak Monik?
1: Judulnya Sri Dewi Malam.
0: Sri Dewi Malam judulnya?
1: Iya, dari Sarifa ini. Ada?
0: Sri Dewi Malam dari Sarifa
1: ini.
0: Sarifa ini ya. Coba ya, Sri Dewi Malam judulnya ya?
1: Betul. Ada?
0: Coba Kak Monik ya, bentar ya, Ardo cariin ya.
1: Nah, kalau tak ada diganti. Kesukaannya Kak Tentang Pemuda Indi ya, Adi Ardo.
0: Oke, coba Ardo cari ya kemarin ya, Sri Dewi ada? Malam ya.
1: Iya, ada tidak tuh.
0: Ada Kemonik dari Datu Syarifa ini ya.
1: Betul itu. Oke lah kalau gitu, salamnya pertama buat Adi Ardo. Bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Kemonik.
1: Oke, salam spesialnya buatnya Kak Tentang Pemuda India, ada Mak Siti, ada Ika, Koko Ayam, Kak Superwangi, Kak Puspa tadi, ada Pak Kumis, boleh Pak kita Mak Esa ya, nenek kembar Pak Mak Pak Gidemol. Dengar tak ya kira-kira ini? Karena ke sana kan lampu-lampu.
0: Betul, betul, betul.
1: Hari Mbak Dinda, dengar tak ya? Mudah-mudahan dengar ya.
0: Mudah-mudahan dengar.
1: Iman, Udang Gala, Pak Utu Amri, terus ada Pak ada apa lagi? Aduh, kalau kita masuk lupa nih. Ada boleh Pak Unidesi. Terus ada Mama Mia. Si Asna ya, ada Bang Paiman, ada Kak Mastura, Kak Sekerawan Wangiku, Mama Leni, Mama Lina, Tonya, Mama Bos, Saraha, Mak Dia, kita sehat selalu, Ma.
0: Sehat selalu tentunya untuk ya, Mak Dia.
1: Ada Rahma yang bukan baru, sehat selalu ya.
0: Amin,
1: ada Putra Kangsang, Mama Azi, kalau gitu besok aja lagi lah, Ibu Ardo.
0: Oke, lanjut besok ya, Kak Monik ya.
1: Sehat selalu, oke, terima kasih, bye-bye.
0: Oke, terima kasih, Kak Monik, Bapak Ihoras juga.

0: Baik, pendengar, kita sudah terima penelpon dari Kamonik ya. Di line telepon ada siapa, pendengar, di belakang Kamonik? 463351. Halo.
1: Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ruang Rindu, selamat malam. Dengan siapa hari ini?
2: Masa tak kena waktu turun mobil tuh, apa kata kalah tuh?
0: Waduh, apa ya?
2: Apa kata kalah waktu kak Bengku saja itu, doh, sini bentar, apa tuh? Rahasia tuh ya.
0: Aduh, rahasia dong tentunya. Bagaimana kabar ini Bang Gala, masih sehat kan?
2: Aduh, masih ingat kan?
0: Masih ingat dong tentunya, Bang Gala.
2: Cuma rahasia aja yang bilang sama orang ya.
0: Aduh, Bang Gala.
2: Terima kasih ngantar kalah nanti ke Bengku Sada sama Bukam Tigar ya.
0: Siap, terima kasih juga tentunya untuk Bang Gala ya. Untuk kunjungannya ya, dan rambutannya ya. Tentunya Bang Gala, waduh.
2: Untuk kenangan doh, bagi Gala tuh doh.
0: Iya, kenangan ya Bang ya.
2: Iya, lagu bisa doh?
0: Bisa dong, tentunya mau lagu apa nih Bang Gala nih?
2: Bisa lagu Rasida Utama doh, dari Uing.
0: Apa judulnya Bang?
2: Rasida Utama dari kumpulan Wing.
0: Rasida Utama?
2: Rasida Utama. Rasida Utama.
0: Rasida Utama ya?
2: Dari Wing. Kumpulan Wing.
0: Coba Bang Arudo cari ya di PC sebelah nih. Rasida Utama ya.
2: Lagu Mesiado.
0: Dari Wing.
2: Wing. Halo?
0: Ragipta Utama atau Radita?
2: Rasida Utama.
0: Rasida. Kok enggak ada ya Bang ya?
2: Enggak ada. D-A-H, Rasida. Aduh.
0: Jadi gabung semua ya Bang ya? Rasida
2: Utama.
0: Utama biasa kan? Rasida Utama.
2: Rasida tuh.
0: Oh, Rasida bukan Rasida, Bang. Betul Rasida nih.
2: Rasida tuh.
0: Rasida Utama Wings ya.
2: Wing. Pandai tuh.
0: Oke, Rasida ternyata, Pak.
2: Oke,
0: Bang Gala.
2: Mantap. Salam lo ya.
0: Oke, salamnya untuk siapa Bang Gala?
2: Salam pertama, waduh, saya selalu banyak umur lagi. Nanti ketemu lagi dong.
0: Siap, Bang Gala.
2: Umur. Ya. Ada Iman tadi masuk dong, ada Pak Haji tadi juga. Mm-hmm. Ada Atuk Ika Kawin, Nur Bilkis, Malini Malina, ada Uklinin, dan Majiha, Jamila ya. Jika Jamila, Kamila juga, ada Pak Mor, Pak Toha, ada Eka, Pemego, sama Emira, sama Roni juga. Ada Mas Tura, Mas Lidar, nih Gembar, ada Pak Ngah dan Bunda, ada apa tuh? Mak Dia sama Mak Dia Gala, sama Mak Aziz juga, ada Ali Pita Nyembalai, ada Toci, ada siapa lagi dong?
0: Siapa lagi
2: ada
0: tuh?
2: Tigo Norma.
0: Betul.
2: Sama Adi Roma juga. Siapa lagi tuh? Ada Ica sama Setiawan tuh.
0: Betul. Siapa lagi tuh Bang Gala?
2: Siapa lagi tuh? Bantulah tuh.
0: Siapa lagi tuh?
2: Ada Monik tuh.
0: Betul. Siapa lagi tuh Bang Gala?
2: Ayam bekokok tuh. Udin tuh. Udin.
0: Siapa lagi Bang Gala?
2: Ada dua galah saya. Terima kasih. Selamat malam, Ali juga.
0: Selamat malam Bang Gala. Sehat selalu ya Bang Gala ya. Terima kasih juga untuk Bang Gala. Sehat selalu tentunya. Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon. Di belakang Bang Gala ada siapa pendengar? 463351. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo Ito, bagaimana kabar Ito?
3: Kabar sehat.
0: Kabar sehat ya.
3: Baik, kak, gimana kabar sehatnya?
0: Apa Ito?
3: Kak, gimana kabar sehat?
0: Sehat selalu dong tentunya Ito. Kalau Ito sehat-sehat kita Ito di sini. Ito, mau lagu apa hari ini Ito?
3: Lagu apa Ito?
0: Lagunya Pop Layu Ito. Adong do itu.
3: Tunggu, lagi mikir.
0: Ayo, apa yo to?
3: Apa ya?
0: Bisa juga kok kayak lagu dari Ben Wali, kayak gitu-gitu kan ada pop Melayunya juga kan, Tok?
3: Pop Melayu Indonesia boleh juga?
0: Boleh dong, boleh juga dong itu.
3: Ini? Tinta biru?
0: Cinta?
3: Tinta biru.
0: Tinta biru ya? Cinta biru?
3: Iya, Dian Cinta.
0: Cinta biru dari siapa ini toh penyanyinya?
3: Dian Dinda.
0: Coba ya, cinta biru.
3: Ada itu udah seringnya itu.
0: Oh ada nih, Dian Gindas ya?
3: Ya.
0: Oke deh itu, ada nih lagu itu. Salam-salamnya untuk siapa itu hari ini toh?
3: Boy itu kan?
0: Boy do itu.
3: Salam buat. Tadi ada Kak Mimi, makasih Kak Mimi. Baru buat mulai lah buat itu lagi tugas.
0: Amin amin, terima kasih Tok.
3: Mulai Tok.
0: Siapa mulai lagi Tok? Itu aja Tok?
3: Mulai Tok.
0: Oke, mulai hati gurang dah itu dah.
3: Mulai Tok.
0: Oke, terima kasih banyak itu. Sehat selalu juga tentu ya buat itu Rahma ya di sana ya.
3: Mulai Tok.
0: Oke Tok.

0: Baik pendengar, tadi kita sudah terima telepon dari Ito Rama ya. Dan kali ini ada siapa pendengar di 463351. Halo,
1: Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu dengan siapa hari ini?
2: Dengan Kak Mastura dari Spadi.
0: Kak Mastura, bagaimana kabar Kak Mastura?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Kak Mastura ya.
2: Ardo gimana?
0: Sehat dong tentunya Kak Mastura. Kalau semua pendengar sehat, Ardo sehat tentunya. Kak Mastura mau lagu apa hari ini Kak Mastura?
2: Kalau dapat lagi Kak Mangga dari Mega.
0: Dari Mega?
2: Kumpulan Mega. Takdir dan Waktu.
0: Tak apa Kak Mastura?
2: Dari Kumpulan Mega, Takdir dan Waktu.
0: Takdir dan Waktu.
2: Ada?
0: Oh, dari Rahmat Mega ya. Oke, ada nih Kak Mastura.
2: Pasti ada, selalu meminta kan.
0: Pasti ada dong tentunya. Oke deh, salam-salam untuk siapa Kak Mastura?
2: Salam buat Ardo juga ya. Buat Ardo, sehat selalu. Buat tadi Kak Ma kan baru pertama dengar Ika yang masuk kan.
0: Iya.
2: Buat Ika juga di Jami, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Ayah Berkoko. Itu buat Muni, buat Iman, buat Banggalah tadi, buat siapa tadi, Bunda, apa, siapa tadi, Bunda,
0: Bunda
2: Kak Puspa,
0: Kak Puspa, ada Kak Sekarwangi.
2: Kak Sekarwangi, buat Desi. Buat semua lah Jos.
0: Buat semua lah ya.
2: Jos pula.
0: Kan. Aduh kan. Jadi salah kan.
2: Masa takdir dan waktu salah kan.
0: Aduh aduh.
2: Buat semua lah yang dah masuk. Okay, yang belum deh. Masuk. Buat Udin Butin juga. Pokok semua ya. Semuanya yang dah masuk, yang belum masuk, yang dapat salam saya dari Kak Mas. Buat Ardo sama tugas. Hati-hati balik nanti.
0: Siap Kak Mastura.
2: Kalau jatuh bangun sendiri Kak.
0: Kalau jatuh bangun sendiri ya.
2: Oke Jo, selamat malam.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk Kak Mastura. Sehat selalu tentunya.

Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami, baik yang melalui WhatsApp maupun melalui telepon ya, di 463351. Dan pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Dan lagu pertama nih ada dari Mak Dia, yaitu Buih Jadi Permadani. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Apabila bangsa Yunani mempunyai Hercules, maka masyarakat Melayu juga mempunyai Herculesnya sendiri, bernama Badang. Manusia bertenaga raksasa yang mempunyai kekuatan luar biasa, awalnya ia hanya seorang rakyat jelata yang bertugas menebang pohon di hutan. Kemudian dengan tiba-tiba, Badang memperoleh kekuatan yang luar biasa. Dasarnya, sesaat setelah ia memakan muntah sejenis jin yang tertangkap sedang mencuri ikan tangkapannya. Mulai saat itulah, Badang dijadikan pendekar oleh Raja Temasek pada abad

Tahukah Anda, Pulau Batu Berhanti disebut juga sebagai Pulau Batu Berantai oleh masyarakat sekitar karena tampak beberapa gundukan batu kecil yang menyambung menjadi satu kesatuan. Secara fisik tampak seperti timbunan batu dan pasir yang muncul di permukaan laut. Apabila air pasang, maka pulau ini akan tenggelam dan yang muncul di permukaan hanya terlihat satu batuan tertinggi yang berwarna putih yang dijadikan titik referensi. Pulau Batu Berantai mempunyai titik dasar dan titik referensi TD191B dan TR191B. Pulau Batu Berantai semula bernama Pulau Batu Berhanti dan berganti nama setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2007. Pulau ini terletak di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Batu Berantai terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Untuk menuju pulau ini sangat mudah karena ditunjang oleh alat transportasi yang tersedia setiap saat sepanjang pagi sampai siang hari. Transportasi dapat diperoleh di pelabuhan penyeberangan Sekupang Batam dengan menyewa perahu motor yang ada dengan harga yang sesuai dengan waktu tempuh sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 1 tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037, Pulau Batu Berantai termasuk dalam kawasan strategis nasional sebagai kawasan perbatasan laut Republik Indonesia. Walaupun di Pulau Batu Berantai hanya beberapa batu yang secara ekonomi tidak berharga, namun dari segi pertahanan, keamanan, dan politis, posisi dan letak Pulau Batu Berantai cukup strategis.

hadir di Pilkada Golakan Berat, ini dengan bantuan pejabat yang berwenang.

Bukan yang melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Bunda Tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai Bunda Tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang.

Kisah Hang Tuah. Hang Tuah adalah seorang panglima yang hebat di Kesultanan Malaka berdasarkan Sulalatus Salatin atau naskah babat raja-raja yang ditulis menggunakan bahasa Arab Melayu. Hang Tuah lahir di kampung Sungai Duyung, Malaka. Ayahnya bernama Hang Mahmud dan ibunya Dang Merdu. Saat muda, Hang Tuah menguasai bidang pelayaran. Ia bersama empat kawannya yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu, merantau dan berlayar bersama. Dalam hikayat Hang Tuah tergambar sifat kesatria dan kesetiaan seorang Hang Tuah. Ia dan kawannya yang lahir dari kalangan rakyat jelata bisa berhasil menjadi orang penting dan namanya termasuk hingga kini. Akhir kisah Hang Tuah ini mengharukan karena kisah persahabatan ini akhirnya bercerai-berai. Awalnya Hang Tuah dipitnah melakukan perzinaan dan kemudian diasingkan.

saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Rp105,1

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa, diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 105,1 dan 107,2 FM. Kembali mengudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk pagi hari ini di edisi hari Sabtu 25 Juli 2026 untuk Batam pagi Anda ditemani Akhir Bintara sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan yaitu rangkaian mutiara pagi pembacaan surat Al-Ahzab dan dilanjutkan nanti tausiah kita bersama Ustaz Chan Utrianto. Jadi kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Berikut selanjutnya kita ikuti mutiara pagi kita di pagi hari ini di 105,1 Pro 1 RRI Batam dengan judul Keluarga Adalah Benteng Utama Zaman Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur tentunya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan alhamdulillah. Dan selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan yaitu mutiara pagi kita di pagi hari ini untuk edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Keluarga adalah benteng utama digital karena rumah menjadi tempat pertama menanamkan nilai moral, mengajarkan etika internet dan mengawasi anak. Perlindungan ini penting agar anak aman dari bahaya dunia. Nah, untuk pagi hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik, keluarga adalah benteng utama zaman digital, bersama narasumber kita Ustadz Dr. Chan Utrianto, SPD MPD, dosen FAID Institut Teknologi Indo Baru Nasional. Dan juga untuk lebih jelasnya kita sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong akhir sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa sehat pagi hari ini. Ini luar biasa, kita topik kita yaitu peran keluarga terutama menjadi benteng di era digitalisasi pada saat ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات إلى النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pendengar RRI Pro 1 Batam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari yang penuh berkah ini kita dapat bertemu melalui siaran Mutiara Pagi RRI Pro 1 Batam. Semoga ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Pro 1 Batam yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah keluarga adalah benteng utama di zaman digital. Tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Kita hidup di era yang serba digital. Dunia kini berada di dalam genggaman. Anak-anak kita, bahkan balita sekalipun sudah akrab dengan gawai yang namanya smartphone. Informasi datang tanpa batas, yang baik mudah diakses, tetapi yang buruk pun sama mudahnya. Karena itu pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi itu baik atau buruk, tetapi siapa yang membimbing pengguna teknologi tersebut. Jawabannya adalah keluarga. Dalam Islam, keluarga adalah madrasah ula atau madrasah yang pertama. Islam mengajarkan bahwa pendidikan pertama seorang anak bukan di sekolah, melainkan ada di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini mengingatkan bahwa tugas orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan makan dan pendidikan formal, tetapi juga menjaga akidah, menjaga akhlak dan masa depan anak-anak. Jadi beban kita di hari ini sebagai orang tua lumayan berat. Tantangan zaman digital hari ini. Hari ini tantangan anak-anak tidak sama dengan masa lalu. Ketika dahulu kita di zaman tahun 80-an, 70-an. Kalau dahulu orang tua khawatir anaknya bermain terlalu jauh dari rumah. Itu yang dikhawatirkan. Tetapi zaman sekarang justru anak-anak berada di rumah, tetapi pikirannya menjelajahi ke seluruh dunia melalui internet. Media sosial membawa manfaat, tetapi juga sekaligus membawa ancaman seperti konten pornografi. Ada lagi perundungan atau yang disebut dengan bullying. Maraknya penipuan secara digital. Bahkan judi pun ada secara online. Dan yang tidak kalah bahayanya bagi anak-anak dan generasi muda kita hari ini, kecanduan game online. Akibatnya apa? Hilangnya adab kepada orang tua, menurunnya minat membaca Al-Quran ya Karim. Semua itu dapat masuk melalui sebuah layar kecil bernama telepon genggam atau yang kita sebut dengan HP. Handphone, smartphone. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada orang tua bahwa orang tua itu bertanggung jawab. Apa kata baginda Rasulullah? Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang tua akan diminta pertanggungjawaban tentang bagaimana mereka membimbing anak-anaknya, bagaimana mereka mengarahkan anak-anaknya. Semua akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua bukan hanya sekedar memberi handphone terbaru. Tetapi apakah handphone itu membawa anak semakin dekat kepada Allah? Atau justru semakin jauh darinya? Para pendengar RRI Pro 1 Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat benteng keluarga muslim. Yang pertama adalah benteng keimanan. Keluarga wajib dan harus menanamkan nilai-nilai tauhid sejak dini. Sejak ia kecil. Biasakan anak mengenal Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an dan menjaga salat lima waktu. Karena hati yang dipenuhi dengan iman tidak mudah tergoda oleh kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Innas salati tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan yang munkar. Jadi jika anak kita sudah tanamkan nilai iman, nilai-nilai ketauhidan, dia mencintai Rasulullah, rajin membaca Al-Quran dan menjaga salat lima waktu, insya Allah dia akan terhindar dari segala bentuk perbuatan keji dan yang mungkar. Itu yang pertama, benteng iman. Yang kedua, benteng kasih sayang. Anak tidak hanya membutuhkan fasilitas, tetapi juga perhatian. Nah ini, maka banyak persoalan-persoalan anak-anak kita sekarang, kenapa mereka terkadang menjadi anak yang bandel, anak yang nakal. Salah satunya adalah kurangnya kasih sayang, terutama dari kedua orang tua. Luangkan waktu untuk makan bersama, berdialog dengan mereka, dengarkan cerita mereka. Jadilah sahabat terbaik bagi anak-anak kita. Jangan sampai ketika mereka tidak diperhatikan, mereka mencari pelarian ke media sosial karena merasa tidak didengarkan di rumah. Maka dalam benteng yang kedua ini adalah berikan kasih sayang, perhatian terhadap anak-anak kita. Yang ketiga adalah benteng keteladanan. Anak belajar bukan dari nasihat semata, tetapi dari contoh. Kalau orang tua sibuk bermain ponsel sepanjang hari, jangan heran jika anak melakukan hal yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam kehidupan keluarga. Yang keempat adalah benteng pengawasan. Islam mengajarkan kasih sayang sekaligus pengawasan. Orang tua itu perlu. Dalam artian orang tua harus mengetahui apa yang ditonton oleh anak. Media sosial apa yang mereka gunakan? Berapa lama mereka menggunakan handphone? Pengawasan bukan berarti tidak percaya, tetapi bentuk kasih sayang. Jadikan rumah sebagai tempat yang dirindukan. Rumah bukan sekedar tempat tidur. Rumah harus menjadi tempat membaca Al-Quran, salat berjamaah, saling menghormati, saling memaafkan. Berdiskusi dengan penuh kasih sayang. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika rumah sudah dipenuhi zikir dan Al-Qur'an, insyaallah keluarga akan lebih kuat menghadapi derasnya arus digital. Teknologi harus menjadi sarana dakwah bagi kita. Teknologi bukan musuh. Gunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu, berbagi inspirasi dan motivasi, membaca Al-Quran secara digital, mengikuti kajian, mempererat silaturahmi. Banyak keutamaan, banyak manfaat yang kita peroleh. Jangan sampai jempol kita lebih banyak digunakan untuk menyebarkan kebencian daripada menyebarkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik-baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Maka bicara yang baik-baik atau diam. Prinsip ini juga berlaku ketika kita menulis status, berkomentar di media sosial, maupun membagikan informasi di media sosial. Kalau rasanya postingan kita, komentar kita akan mengundang hal-hal yang akan menimbulkan permusuhan. Jikalau komentar kita atau postingan kita akan mendatangkan mudarat bagi orang lain, maka tentu seyogianya kita berpikir lebih matang, berpikir secara baik, agar postingan yang kita posting bermanfaat buat orang lain. Komentar yang kita tulis, komentar yang produktif. Kalaupun ada kritikan, sekaligus ada solusi baginya. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jauh-jauh hari sudah mengatakan di dalam firman-Nya agar kita memperhatikan generasi muda kita, anak-anak kita dengan baik, penuh rasa kasih sayang. Allah mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqul qawlan sadid. Hendaklah kamu khawatir, kata Allah, jangan-jangan engkau di belakangmu nanti akan meninggalkan anak-anak yang bangis, anak-anak yang lemah, lemah imannya, lemah akidahnya, lemah fisiknya. Khawatirlah jika nanti engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah. Kata Allah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Ini punya makna adalah bahwa untuk menjadikan anak bukan menjadi kuat, pertama tanamkan nilai-nilai takwa kepada mereka. Takwa dalam artian tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mungkin menghentikan perkembangan teknologi. Namun kita mampu membangun benteng yang kokoh, yaitu keluarga yang beriman, penuh kasih sayang, berakhlak mulia, dan dekat dengan Al-Quran. Mari jadikan rumah kita sebagai tempat lahirnya generasi Qur'ani, generasi yang cerdas secara digital, namun tetap kokoh akidahnya dan mulia akhlaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keluarga kita dari fitnah zaman, membimbing anak-anak kita menjadi generasi soleh dan solehah, serta menjadikan rumah-rumah kita sebagai taman-taman surga yang dipenuhi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian Bang Ajar untuk sementara waktu. Halo Bang Ajar.
0: Ya, Masya Allah, Alhamdulillah apa yang dijelaskan pagi hari ini. Dan juga untuk pendengar yang ingin bertanya terkait tentang topik yang kita angkat, untuk keluarga adalah benteng utama zaman digital, Ustadz ya. Diketahui sekarang kita melihat anak-anak semuanya bermain digital, pakai gadget, gawai di mana-mana. Jadi tentunya kalau keluarga tidak kuat, ini akan berbahaya sekali. Nah, apa yang perlu dilakukan, Ustadz, dari keluarga mungkin apabila anak-anak yang sudah terpapar gawai? Ada kalanya kita melihat juga di media sosial yang terkena tentunya hipnotis daripada gawai tersebut, kadang sampai marah-marah dan bahkan ada yang nekat memukul orang tuanya. Ini seperti apa yang harus dilakukan orang tua, Ustadz?
1: Baik, jika anak sudah terpapar kecanduan gawai, smartphone, bermain game online, salah satu ikhtiar dari orang tua adalah pertama mendoakan. Di sisi agama, doa adalah senjata yang sangat ampuh bagi seorang muslim. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah bolak-balikan hati anak-anak kita yang kecanduan internet, kecanduan game online yang barangkali sudah parah, yang sudah membuat mereka lupa dengan Tuhannya, menjadikan mereka tidak lagi punya akhlak yang baik terhadap orang tuanya, bahkan sudah berani membentang, membentak, kemudian melawan. Bahkan tidak sedikit di antara kejadian peristiwa mereka sudah mulai melakukan, bahkan memukul orang tuanya. Maka berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah bolak-balikan hatinya. Kemudian mereka dapat menyadari bahwa efek dari terlalu lamanya bermain game online akan merusak daya pikir mereka, akan menjadikan mereka jauh dengan Tuhannya. Maka berikan kepada mereka sekali lagi doa yang terbaik. Ibu adalah orang tua yang doanya tidak ada yang menghalangi. Jika seorang ibu mempunyai anak sudah kecanduan game online, berdoalah di sepertiga malam kepada Allah agar Allah jauhkan mereka dari bahaya game online tersebut. Begitulah akhir.
0: Baik, Masya Allah. Dan satu pertanyaan kita bacakan, Ustaz, sudah masuk melalui WA di 0811 7781051. Ada Ibu Siti di Tanjung Batu, Kundur. Assalamualaikum Ustaz Chan. Katanya saya ingin bertanya Ibu Siti, dan saat ini kita melihat banyak sekali permainan pinjol dan sebagainya. Nah, bagaimana nih Ustaz kalau suami yang sudah kerajinan, sudah main pinjol dan sebagainya, yang tidak peduli dengan istrinya, bahkan uang pun dikasih sedikit kadang Ustaz, seringnya marah-marah. Seperti apa kita selaku istri katanya bertindak apabila sudah terlalu jauh suami melangkah, yang tidak peduli lagi terhadap keluarga dan anak-anaknya, bahkan uang pun kadang susah meminta untuk keluarga. Mohon penjelasannya. Ada Ibu Siti, terima kasih katanya Ustaz.
1: Baik, Ibu Siti yang dirahmati Allah, keluarga sesuai dengan judul kita tadi adalah benteng utama ya buat anak-anak kita, agar tidak terlalu jauh mereka tersesat, terlalu jauh mereka masuk ke dalam bahaya zaman digital ini. Kita harapkan tentu ayah dan ibu dalam keadaan harmonis, keluarga dalam keadaan tenang, keluarga dalam keadaan baik. Kalau sudah seperti ini, suami sudah terpapar pula dengan penyakit pinjol, pinjaman online, terus tidak lagi memikirkan keluarga, tentu ini juga sangat berpengaruh terhadap anak-anaknya. Kalau hari ini anaknya bermain game barangkali mungkin 1 jam 2 jam, kalau dia melihat bagaimana ayah dan ibu tidak akur, tidak harmonis, itu bisa saja mereka ya berjam-jam bermain game online untuk melampiaskan apa yang mereka butuhkan dari orang tua. Nah, kalau suami sudah seperti ini, ya tentu kita juga tidak mudah memberikan saran kepada Bu Siti agar untuk berpisah. Tidak, tergantung Bu Sitimu. Kalau Bu Siti masih mampu untuk menahan hal yang seperti ini, bertahanlah dengan memperbanyak doa kepada Allah, berzikir kepada Allah, doakan suami agar kembali kepada jalan yang lurus, agar kembali kepada jalan yang benar. Karena memang masing-masing kita antara suami dan istri itu ya diatur di dalam Islam, ada hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Sebagai seorang suami, tentu kewajibannya adalah menafkahi keluarga. Sekalipun itu tidak banyak, tetapi adalah tugas suami itu adalah menafkahi. Kalau nafkah saya tidak lagi diberikan, nah itu tentu sudah ada hak sebagai seorang istri untuk mengadu kepada pengadilan. Apalagi sudah lebih dari 3 bulan. Ya, itu dalam Islam kita wajib untuk mengembalikan semua persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaya meminta, bermohon kepadanya agar suami kembali kepada jalan yang benar. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini jika Allah mampu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allah semuanya yang membolak-balikkan hati manusia. Semoga suaminya Bu Siti kembali kepada jalan yang benar, jalan yang jadi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya, selain mendoakan ya Ustaz ya, dan juga mudah-mudahan bisa bersabar, mudah-mudahan juga dengan sabarnya istri tersebut bisa meluluhkan hati suami yang tadinya keras mungkin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai closing statement kita Ustaz, di bagian untuk pendengar Pro 1 Rir Batam, silakan.
1: Keluarga adalah benteng utama bagi anak-anak kita agar mereka tidak terlalu jauh terjerumus kepada bahaya digital. Digitalisasi tidak bisa kita tutup, tidak bisa kita hentikan, namun bisa kita atur, terutama bagi generasi muda kita. Perhatikan mereka, ajari mereka, berikan nasihat-nasihat yang baik kepada mereka, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada mereka, agar mereka bisa ketika menggunakan smartphone, mereka bisa membedakan mana jalan yang menuju ke arah surga, mana jalan yang menuju ke arah neraka. Insya Allah, anak-anak kita selamat dari bahaya kecanduan digital, kecanduan smartphone, kecanduan game online. Mudah-mudahan, insya Allah. Terima kasih, Bang Ahyar.
0: Amin, ya Rabbal Amin. Terima kasih, Ustadz, untuk pemaparan yang sangat luar biasa. Semoga berguna untuk kita dan pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih, Ustadz. Baik, pendengar, demikian untuk acara kita di pagi hari Mutiara Pagi. Keluarga adalah benteng utama zaman digital bersama Ustadz Dr. Chan Utrianto, SPD, MPD, dosen FAI di Institut Teknologi Indobaro Nasional, guru FAI di SMKN 1 Batam, dan pengurus MUI Kota Batam, bidang ukhuwah Islamiyah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Orang tua harus memastikan segala masa, segala waktu.
3: Transformasi namanya dengan posyandu integrasi layanan primer di yang dimana sasarannya adalah
1: Sari Berita. Peringatan Hari Anak Nasional 2026, Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi kebutuhan anak. Beratan informasi layanan posyandu diarahkan untuk menyediakan layanan standar bagi masyarakat. Warta berita selengkapnya di Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di pagi hari ini, memperingati Hari Anak Nasional 2026, Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi kebutuhan anak guna menjamin hak belajar tanpa diskriminasi dan mendukung partisipasi aktif siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
4: Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi kebutuhan anak dalam rangka Hari Anak dengan menyediakan ruang yang aman, menjamin hak belajar tanpa diskriminasi, dan mendukung partisipasi aktif siswa. Kebijakan ini merujuk pada pemenuhan hak dasar anak di lingkungan sekolah. Hal tersebut disampaikan Direktur Sekolah Islam Nabila Batam, Sarmini, saat dialog peringatan Hari Anak Nasional 2026 bersama RRI Batam kemarin. Menurutnya, poin utama fasilitas kebutuhan anak yang wajib dipenuhi oleh sekolah, yakni sekolah harus bertransformasi menjadi tempat belajar yang aman, bersih, sehat, dan peduli. Kemudian sekolah reguler dilarang menolak anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dan terakhir, sekolah tidak hanya memfasilitasi kebutuhan akademik, tetapi juga potensi non-akademik peserta didik.
2: Pola asuh, pola pikir, pola didik terkait dengan anak ini, orang tua harus memastikan segala masa, segala waktu yang dilalui oleh anak dalam kembang dan tumbuhnya itu harus ada ilmunya. Nah, terkait itu juga pastinya satuan pendidikan ya, baik TK, SD, SMP, SMA juga harus memfasilitasi. Dan kita sebagai guru pastinya kalau sekolah kita itu mempunyai kualifikasi jadi pengajar, pendidik, pembimbing, sahabat siswa, orang tua pengganti, difasilitasi di satuan pendidikan.
4: Lebih lanjut dikatakan Sarmini, melalui langkah ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, melainkan juga ruang aman yang berpihak kepada murid. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, Hari Anak Nasional HAN selalu diperingati pada 23 Juli sebagai momen untuk kepada semua bahwa penting memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan agar mereka dapat bertumbuh kembang secara baik. Peringatan ini tidak hanya dijadikan sebagai peringatan tahunan saja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang harmonis, sehat, inklusif, dan aman bagi anak. Pada tahun 2026, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan pedoman Hari Anak Nasional yang memuat sejarah, tema, logo, hingga tujuan penyelenggaraan HAN ke-42. Peringatan hari ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Dirujuk dari pedoman Hari Anak Nasional 2006, terbitan Kemenfa, Hari Anak Nasional berawal dari perhatian pemerintah ketika sadar bahwa kesejahteraan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa adalah urusan penting. Anak juga memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Indonesia, sehingga perlu memperoleh kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, dan juga sosial. Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini mengusung tema utama Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, Sayangi Anak, dan menegaskan pentingnya menempatkan anak sebagai individu yang berharga, dihormati, didengar pendapatnya, serta dipenuhi hak-haknya mewujudkan kasih sayang tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga melalui pengasuhan yang positif, komunikasi yang baik, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Dinas Kesehatan Kota Batam gelar kampanye kesehatan untuk terus ingatkan masyarakat agar penting pencegahan stunting dan penekanan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kanker serviks. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
5: Bahwa ternyata angka kematian ibu agak meningkat tahun sebelumnya, Karena itu pada hari ini mari sama-sama kita.
6: Pemerintah Kota Batam menggelar kampanye kesehatan mengenai masalah stunting, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan pelayanan kesehatan deteksi sama mamae serta serviks lintas program pada Jumat 24 Juli 2026 pagi. Masa posyandu dan kader puskesmas serta TPPKK Kota Batam tumpah ruah dalam perhelatan kampanye kesehatan yang dilaksanakan di lapangan Fitka Kuliner Tiban, Kecamatan Sekupang ini. Asisten Administrasi Umum atau ASDUM Sekretariat Daerah Kota Batam yang hadir mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Heriman Haka mengapresiasi gerakan Dinas Kesehatan yang telah menggelar kegiatan serupa sebanyak 3 kali. Kegiatan kampanye ini dilakukan oleh Dinkes diperuntukkan untuk menekan angka kematian ibu dan kematian bayi serta penurunan stunting. Heriman menuturkan, berdasarkan data, per Juni 2026, angka stunting di Batam sudah mengalami penurunan. Namun angka kematian ibu mengalami peningkatan sehingga Heriman memperingatkan seluruh sektor untuk bekerjasama menanggulangi kenaikan ini.
5: Per Juni 2026, angka stunting kita di tingkat Kota Batam alhamdulillah sudah turun mencapai 1,08% ya. Dari 7,20% sebelumnya tahun 2020, 6 tahun terakhir ini alhamdulillah sudah turun. Bahwa ternyata angka kematian ibu agak meningkat tahun sebelumnya. Karena itu pada hari ini mari sama-sama kita kerjasama lintas sektoral OPD terkait juga hadir semua kepala puskesmas kerja keras untuk menurunkan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi.
6: Heriman menyinggung tujuan pembangunan berkelanjutan DKPBB yang menargetkan penyusutan angka kematian ibu hingga hanya 12/100.000 dan penyusutan angka kematian bayi sebesar 12/1000 bayi, sehingga semua pihak harus serius dalam penanganan tersebut. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Agnes selaku Ketua Panitia Kegiatan tersebut menyebut kegiatan yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali itu sebelumnya sudah dilaksanakan di Batam Kota, Batu Aji dan Kecamatan Sekupang dengan harapan untuk menggerakkan kesadaran kesehatan kepada seluruh masyarakat Batam.
7: Penyelenggaraan kampanye kesehatan ini merupakan wujud nyata dari pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Batam. Masalah kesehatan terkait stunting, angka kematian ibu dan bayi serta banyak masih banyaknya kejadian kanker leher rahim dan kanker payudara pada wanita merupakan salah satu alasan kenapa kampanye kesehatan ini dilakukan.
6: Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Berita selanjutnya, daerah transformasi layanan kesehatan primer ini posyandu diarahkan untuk menyediakan layanan teras tersandar bagi masyarakat berbasis siklus hidup. Berikut laporan disampaikan kembali bersama Bedi Prabu.
4: Dinas Kesehatan Kota Batam menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan posyandu seiring transformasi posyandu menjadi integrasi layanan primer. Hal itu disampaikan Staf Kesehatan Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Batam Muhammad Fadli dalam dialog di RRI Batam kemarin. Menurutnya sejak tahun 2023 sampai saat ini, posyandu berstatus sebagai lembaga kemasyarakatan desa atau LKD seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, warga, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Di era transformasi layanan kesehatan primer ini, posyandu diarahkan untuk menyediakan layanan berstandar bagi masyarakat berbasis siklus hidup, yakni mulai dari ibu hamil, ibu menyusui atau nifas, bayi balita, anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, serta usia dewasa dan lansia. Hal ini menurutnya diperkuat dengan kegiatan kunjungan rumah oleh kader yang dilakukan secara terencana.
3: Sekarang posyandu itu sudah bertransformasi namanya dengan posyandu integrasi layanan primer. Jadi yang dimana sasarannya adalah itu seluruh siklus hidup. Mulai dari balita, ibu hamil, usia produktif, remaja, sampai dengan lansia. Pokoknya dari semua rangkaian siklus hidup. Untuk transformasi layanan primer di posyandu ini sejak dimulai dari tahun 2023 akhir kemarin sampai dengan saat ini. Jadi posyandu di Batam sudah melayani sesuai dengan semua siklus hidup.
4: Muhammad Fadli juga mengatakan bahwa pelayanan di posyandu bersifat promotif dan preventif diberikan secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan sosial dasar kepada masyarakat. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan terus memperkuat posisi sebagai destinasi favorit wisatawan Indonesia melalui kolaborasi strategis antara STB dan Tranusa. Kerjasama ini menghadirkan akses penerbangan yang lebih mudah sekaligus menawarkan pilihan perjalanan yang semakin beragam sehingga wisatawan dapat merencanakan liburan dengan lebih praktis. Kemudahan tersebut hadir di saat tren perjalanan bergeser ke arah experiential travel wisatawan, terutama mereka yang muda kini hanya tak mencari destinasi untuk berlibur tapi juga ingin menikmati konser musik, festival budaya, ajang olahraga internasional serta pengalaman kuliner yang khas. Sepanjang 2026, Singapura telah menyiapkan berbagai agenda yang dapat menjadi alasan untuk berkunjung. Formula One Singapore Grand Prix Session akan berlangsung pada 2-11 Oktober disusul konser BTS selama 4 malam sebagai bagian dari tour dunia grup tersebut. Selain menjadi destinasi hiburan, Singapura juga menawarkan pengalaman liburan yang nyaman bagi keluarga, beragam pilihan kuliner halal, transportasi publik yang terintegrasi, serta atraksi ramah anak yang buat perjalanan semakin mudah dinikmati oleh wisatawan Indonesia. Dengan kombinasi akses penerbangan yang semakin luas, kalender acara internasional yang padat dan beragam pengalaman wisata, negeri Singa berharap dapat menjadi salah satu destinasi yang layak masuk daftar liburan tahun ini. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Pebalap Jepang Takaki Nakagami akan tampil di MotoGP Jepang 2026 usai mendapatkan tiket wildcard. Honda resmi mengonfirmasi keikutsertaan mantan pebalap regulernya itu untuk balapan yang berlangsung di sirkuit Motegi pada tanggal 2-4 Oktober mendatang. Nakagami saat ini berstatus sebagai test rider Honda Racing Corporation atau HRC setelah pensiun dari balapan penuh waktu di akhir musim 2024. Sejak menjalani peran tersebut, Nakagami sudah dua kali tampil sebagai wildcard bersama Honda. Hal terbaiknya diraih saat finish ke-6 di MotoGP Prancis pada Mei 2025. Sementara saat tampil di Motegi musim lalu, ia gagal menyelesaikan balapan utama. MotoGP Jepang nanti juga akan menjadi penampilan pertama Nakagami di kelas utama sepanjang musim 2026. Meski Johan Zarco telah menepi akibat cedera sejak Mei, Honda sebelumnya lebih memilih menunjuk Carl Crutchlow sebagai penggantinya. Balapan di Motegi berpotensi menjadi momen bersejarah. Mulai musim 2027, MotoGP tidak lagi mengizinkan keikutsertaan pebalap wildcard seiring diberlakukannya regulasi teknis baru. Dengan demikian, Nakagami berpeluang menjadi salah satu pebalap terakhir yang tampil sebagai wildcard pada era motor 1000cc dan ban Michelin. Tapi masih ada peluang pabrikan lain seperti Yamaha menurunkan pebalap wildcard pada sisa musim 2026 sebelum aturan baru mulai berlaku. Nakagami mengaku antusias bisa kembali membalap di hadapan pendukungnya sendiri sekaligus membantu pengembangan motor Honda dalam kondisi balapan. MotoGP Jepang 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2-4 Oktober. Balapan di Motegi akan menjadi seri pembuka rangkaian dua balapan beruntun di Asia sebelum MotoGP Indonesia digelar sepekan kemudian. Dari berita olahraga bulu tangkis pendengar, Badminton World Federation atau BWF merilis pembaruan ranking dunia per 21 Juli 2026. Hasilnya tunggal putra Indonesia Alwi Farhan harus keluar dari 10 besar dunia, sementara Muhammad Zaki Ubaidillah terus memperbaiki posisinya. Perubahan ranking tersebut masih berdasarkan hasil turnamen hingga Jepang Open 2026 yang berakhir pada Minggu 19 Juli nanti. Artinya, hasil pertandingan di China Open belum masuk dalam perhitungan. Alwi menjadi pemain Indonesia yang mengalami perubahan paling mencolok. Setelah pekan lalu menembus 10 besar dunia, kini ia turun satu tingkat ke posisi 11. Penurunan itu tidak lepas dari hasil yang kurang maksimal dalam dua turnamen terakhir. Alwi hanya mampu mencapai perempat final Jepang Open, kemudian langsung tersingkir pada babak pertama China Open. Namun hasil di China Open baru akan mempengaruhi ranking pekan berikutnya. Sebaliknya, Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed berhasil memperbaiki posisinya. Pebulu tangkis muda Indonesia itu naik satu peringkat ke posisi ke-26 dunia dari sebelumnya berada di urutan ke-27. Kenaikan tersebut menjadi buah dari penampilan apik Ubed di Jepang Open. Ia sukses menembus babak 16 besar, pencapaian terbaiknya sejauh ini di turnamen level Super 750. Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani belum bergeser dari peringkat ke-6 dunia. Sementara itu pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri juga tetap menghuni peringkat kedua dunia dengan koleksi 94.053 poin. Pasangan Raymond Nicholas juga belum kembali ke 10 besar. Keduanya masih bertahan di peringkat ke-12 dunia. Nasib berbeda dialami Sabar Karyama Gutama Muhammad Reza Palepi Isfahani. Setelah tersingkir pada babak 16 besar Jepang Open, mereka turun satu tingkat ke posisi ke-8 dunia. Di sektor ganda putri, persaingan wakil Indonesia di 16 besar dunia semakin ketat. Febriana Dwi Puji Kusuma Melisia Trias Puspitasari mencatat kenaikan paling signifikan setelah melompat 3 peringkat ke posisi ke-12 dunia. Sementara itu, Rachel Alicia Rose Feby Setianingrum naik ke peringkat ke-14 dari sebelumnya berada di posisi ke-15. Adapun Amelia Cahaya Pratiwi Siti Fadia Silva Ramadanti tetap menepati peringkat ke-16 dunia. Ranking para pebulu tangkis Indonesia masih berpotensi berubah pada pembaruan pekan depan seiring berlangsungnya China Open 2026 yang digelar pada tanggal 21 sampai 26 Juli 2026. Dari berita olahraga lapangan hijau, pendengar, Jordi Amat memasang target tinggi bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Bek Persija Jakarta itu bertekad membantu skuad Garuda mengangkat trofi juara andai kata masuk skuad. Jordi saat ini tengah mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali United Training Center sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Selama hampir 2 pekan berlatih di Pulau Dewata, ia menilai perkembangan tim berjalan ke arah yang positif. Pemain berusia 34 tahun itu juga antusias menyambut peluang tampil di Piala AFF. Jika masuk daftar akhir pemain pilihan John Hetman, turnamen kali ini akan menjadi penampilan keduanya bersama Indonesia di ajang tersebut. Menurut Jordi, para pemain mulai mampu memahami dan menjalankan instruksi yang diberikan Hetman selama pemusatan latihan. Hal itu membuatnya optimis timnas Indonesia bisa tampil konsisten sepanjang turnamen. Karena itu, Jordi berharap skuad Garuda mampu meraih kemenangan di setiap pertandingan hingga mencapai target utama menjadi juara. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.
1: Demikian akan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Peringatan Hari Anak Nasional 2026, Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi kebutuhan anak. Pertransformasi layanan posyandu diarahkan untuk menyediakan layanan terstandar bagi masyarakat. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Ya baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abi Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Selamat pagi juga Anda di seputaran Tanjung Batu Tiung Balai Karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Nah pendengar, tak terasa kita sudah berada di hari Sabtu 25 Juli 2026. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Dan juga yang lagi bersiap-siap untuk berangkat kerja sembari memanaskan kendaraan yang akan Anda gunakan, dicek kembali seperti SIM dan STNK, kami doakan selamat sampai ke tujuan. Nah pendengar, sembari menemani Anda di rumah juga pagi hari ini ataupun di jalan raya, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda dari 12 kecamatan yang ada di Kota Batam dan pastinya 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Nah pendengar, pemerintah kota Pemko Batam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah UMKM dengan menggandeng Bank Sumut sebagai mitra baru penyaluran program pinjaman tanpa bunga. Nah melalui program inilah pendengar, pelaku UMKM dapat memperoleh modal hingga yaitu 20 juta tanpa dibebani bunga. Nah kerjasama tersebut tentunya antara Pemko Batam dan Bank Sumut tentunya menjadikan mitra ketiga dalam program pembiayaan yang digagas Pemko Batam untuk memperkuat sektor UMKM. Nah disampaikan Wali Kota Batam M. Syakar Ahmad, program pinjaman tanpa bunga merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses permodalan bagi para pelaku usaha kecil agar mampu berkembang dan meningkat daya saing. Nah, di mana juga platform pinjaman tersedia mencapai 20 juta untuk setiap pelaku UMKM. Pemko Batam menargetkan nilai tersebut meningkat menjadi 50 juta pada tahun depan. Dengan harapan tentunya Wali Kota Batam Bang Sumut dapat memperluas jangkauan program sehingga makin banyak pelaku UMKM yang memperoleh akses pembiayaan dan persyaratan yang ringan. Nah, sementara itu informasi lainnya pendengar dari Tanjung Balai Karimun, di mana Bupati Karimun Iskandar Shah mengundang jajaran PT PLN Persero untuk meminta penjelasan terkait padamnya listrik yang sempat melumpuhkan Pulau Karimun. Nah, disampaikan Iskandar, pemerintah daerah ingin memastikan pasokan listrik di Karimun dapat kembali normal secepat mungkin setelah gangguan besar yang terjadi beberapa hari terakhir. Di mana juga pemerintah daerah Porkopinda terus mengawasi dan memantau perkembangan pas padam total terkait tentang persoalan listrik yang menjadi masalah di Tanjung Balai Karimun. Di mana diketahui listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik. Itu dia yang terjadi pendengar beberapa hari kemarin di Tanjung Balai Karimun dan juga mengakibatkan 107,2 kita di Tanjung Balai Karimun tidak bisa diakses di sekitarnya termasuk yang ada di Selat Panjang, Anambas dan juga di Tanjung Batu Kondor. Kita kembali lagi tetap di Pro 1 RRI Batam seperti lagunya Lupa-Lupa Ingat miliknya Kuburan.
5: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebur.

0: Salah satu kisah paling menginspirasi di Piala Dunia 2026 datang dari tim nasional Cabo Verde, negara kepulauan kecil di lepas pantai Afrika Barat dengan jumlah penduduk kurang dari 700 ribu jiwa itu berhasil mencuri perhatian dunia lewat penampilan penuh semangat dan disiplin. Meski tidak dihuni banyak pemain berstatus mega bintang, Cabo Verde tampil tanpa rasa gentar menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Organisasi permainan yang rapat, pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah menjadikan kekuatan utama mereka sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Perjalanan Cabo Verde membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal nama besar atau tradisi panjang, melainkan juga kerja keras, kekompakan, dan keyakinan. Penampilan impresif Cabo Verde menjadi inspirasi bagi banyak negara berkembang bahwa mimpi tampil kompetitif di panggung terbesar dunia bukanlah sesuatu yang mustahil. Di Piala Dunia 2026, Cabo Verde mungkin bukan tim favorit juara, tetapi mereka telah memenangkan hati jutaan pecinta sepak bola lewat perjuangan yang luar biasa.
1: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, harga telur ayam di Pasar Baru Tanjung Uban Bintan mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terjadi pada telur ukur 1 dan ukur 2 dengan selisih harga mencapai Rp5.000 per papannya. Nah, disampaikan pendengar terkait tentunya kenaikan harga dirasakan masyarakat, salah seorang pembeli juga membeli telur meski jumlah dikurangi karena menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, pedagang berharap harga telur kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan penjualan di pasar tradisional tidak terganggu. Itu dia pendengar terkait tentang kenaikan harga telur beberapa minggu kemarin yang ada di pasar terutama Tanjung Uban Bintan. Nah, kemudian informasi lainnya pendengar kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda juga bisa menyampaikan update informasi terkini yang Anda dapatkan hari ini bisa bergabung melalui telepon kami di 0778463351 ataupun bisa bergabung melalui WA di 0811-778-1051. Pendengar, pos bantuan hukum Pos Bakum Kepulauan Riau dipilih sebagai alat yaitu sebagai pilot project ataupun proyek percontohan nasional untuk mendampingi hukum bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Nah, mulai layanan ini dikembangkan Pos Bakum KPRI dinilai adaptif dan dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kakan Wilkemenkum KPRI Edison Manik, Pos Bakum KPRI mendapat kepercayaan dari Atase Hukuman Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur sebagai model pelayanan hukum bagi WNI khususnya pekerja migran di Malaysia. Nah, langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pengembangan sumber daya manusia yang aman terintegritas terutama di wilayah perbatasan. Itu dia pendengar yang baru kemarin ya, tentunya Pos Bantuan Hukum Pos Bakum di Kepulauan Riau sebagai pilot project untuk proyek percontohan nasional untuk mendampingkan hukum bagi para pekerja di Indonesia terutama di Malaysia.

0: Tuh, minjam satu, Pang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Huma, pokoknya Pang lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kayak itu, Pang, nangai. Kenapa gerang bagesekan bener tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah. Tolongi Pang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli.